Kita Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kita Peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Bang, makan Bang.
1: Hah, iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
2: Hah?
1: Astaga, ganggu orang aja kamu.
0: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
1: Yelah, santai dikit dulu lah.
0: Santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
1: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
0: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
1: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
0: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
1: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
0: Beneran bang, paket kilat nih.
1: Ya belum lah, bercanda doang ini.
0: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
3: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan esensi buku. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompar, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Nah, ini dia, sekolah lagi.

0: banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi yang dikumpulkan oleh otak. Itu sebabnya pemicu dan reaksi emosi setiap orang berbeda-beda.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

ketua Kito PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kito PLOI, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Mars Angkasa One telah menjadi ikon dalam sejarah panjang Radio Republik Indonesia mengudara di Nusantara. Lagu Mars Angkasa One RRI menggambarkan konsistensi Radio Republik Indonesia yang mengudara dengan memprioritaskan program-program siaran di seluruh Nusantara termasuk wilayah perbatasan, bahkan pulau-pulau terluar dan terpencil tanah air. Dengan irama bertempo cepat, lagu Mars Angkasa One RRI mampu memvisualisasikan Radio Republik Indonesia yang selalu terdepan dalam menjawab tantangan untuk meningkatkan dan mempertajam kualitas siaran agar punya pengaruh yang kuat. Lagu Mars Angkasa One RRI tidak hanya sebatas ikon, namun diyakini menjadi media pemersatu bangsa dengan semangat Tri Prasetya Angkasawan Angkasawati Radio Republik Indonesia.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk. Keunikan yang diwarisi masyarakat Sumba ini merupakan kewarisan dengan tradisi cium hidung dilakukan tanpa memandang fisik, jenis kelamin, suku, ras, agama, status, usia, serta status sosial. Setiap pertemuan, terlebih dalam rangka acara kekeluargaan seperti pernikahan, adat, dan lain-lain, masyarakat Sumba akan secara langsung melakukan berciuman hidung di depan umum. Oleh sebab itu, sebaliknya, bila tidak melakukan cium hidung, setiap kali ketemu akan dipandang sebagai orang yang sombong dan tidak mengenal saudara atau keluarga. Penduduk masyarakat Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung, harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat sesual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga, yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Metik Buah Bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera.

0: Welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa, bisa.
2: Aku bisanya lagu Korea.
3: Oh no.
4: Saya bisa, Kak.

0: hebat.
1: By the way, tahu lagu ini dari mana?
2: Diajarin sama mama, Kak.
3: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
4: Pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke baik, peh denger ke yang ini.
5: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

RRI dengan Esensi Buku. Sebuah karya sastra terkenal dari Sapardi Djoko Damono berjudul Menuju Pulau. Puisi merupakan ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Puisi juga diartikan sebagai gubahan dalam bahasa yang bentuknya dipilih dan ditata secara cermat. Para ahli menjelaskan arti puisi dalam definisi yang bervariasi. Mengekspresikan sebuah rasa ke dalam karya sastra bisa dijadikan sebagai alat mengekspresikan perasaan, karena pada dasarnya tidak semua orang dapat menyampaikan perasaannya secara langsung. Terkadang seseorang sulit menggambarkan kata-kata apa yang cocok untuk mengungkapkan perasaannya. Dengan membaca puisi, kita dapat menemukan makna di balik kata-kata. Puisi seringkali menggunakan bahasa yang indah dan metaforis untuk menggambarkan pengalaman manusia, dan membacanya dapat membantu kita memahami dan menghargai keindahan bahasa tersebut. Salah satu karya sastra Menuju Pulang adalah sebuah karya kumpulan puisi yang ditulis oleh Sapardi Djoko Damono, seorang penyair terkenal dari Indonesia. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2018. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggambarkan perasaan nostalgia, perjalanan, dan pencarian makna dalam kehidupan yang mungkin mencerminkan perjalanan menuju pulang, baik secara harfiah maupun simbolis. Sapardi Djoko Damono dikenal sebagai salah satu penyair terkemuka Indonesia dan telah menerbitkan banyak karya sastra dalam karir sastranya. Karya-karyanya seringkali menggambarkan perasaan manusia, pertanyaan eksistensial, dan perenungan atas kehidupan. Sapardi Djoko Damono Menuju Pulang bisa menjadi salah satu karya sastra yang mengeksplorasi tema perjalanan menuju pulang, baik secara fisik maupun emosional. Buku ini mungkin berisi

puisi-puisi yang mengungkapkan pemikiran dan perasaan sang penyair tentang rumah, identitas, dan perjalanan hidup. Demikian esensi buku Menuju Pulang, karya Sapardi Djoko Damono dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Abah, gua sayur, bah, naik lagi, bah.
2: Nah, abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Bok ni dapat kabar ni dari sini nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: pagi.
1: Pagi. Ya.
0: Apa kabarnya nih teman-teman pagi ini?
2: Alhamdulillah.
0: Nah, ini kan kita ngobrol nih teman-teman tentang aksi ya. Salah satu aksi kalian dari BEM FH Untri yang mana ini adalah satu gerakan kepedulian untuk memulihkan alam. Nah, teman-teman, tapi sebelum itu, sebelum kita ngobrol lebih banyak lagi, mungkin teman-teman dari BEM FH Untri boleh kenalan dulu sama pendengar perempuan dari Palembang. Silahkan.
2: Oke. Dari ya, perlu boleh ya, Kak? Oke, Mas. Terima kasih, selamat pagi semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alia Latifa. Kalau saya di sini sebagai Kepala Departemen Sosial Masyarakat dan Lingkungan Hidup dan juga sebagai steering komit dari kegiatan Pandawara Batch 2 ini.
0: Oke, di sebelahnya ada siapa ini?
3: Kenalin, sebelumnya nama aku Faika Tailatur. Di sini aku selaku ketua pelaksana dari kegiatan Pandawara Batch 2 ini.
4: Sebelumnya perkenalin, nama aku Ati Hanun Hanifah. Aku merupakan staf ahli dari Departemen Hubungan Internal dan di sini selaku bagian daripada Divisi Humas.
0: Oke, jadi teman-teman dari BEM FH Untri ya.
2: Iya.
0: Nah, ini kan batch kedua nih teman-teman. Sebelum kita bahas batch kedua nih, waktu batch pertama teman-teman ikut nggak sih dalam kegiatan ini?
2: Oke, kalau di tahun sebelumnya itu di batch 1 itu hanya kami selenggarakan di tingkat Untri aja, di Untri Indralaya, dan itu juga skalanya di dalam internal BEM itu sendiri. Jadi pada saat batch pertama itu kami kayak membersihkan di sekitar area kampus di Fakultas Hukum Indralaya kayak gitu. Jadi emang skalanya kecil pada tahu pada batch pertama kayak gitu. Dan di batch kedua kami memberanikan diri untuk melakukan dalam skala yang lebih besar kayak gitu.
0: Oke, berarti skala yang lebih besar yaitu tahun ini teman-teman memilih di daerah mana nih?
3: Untuk kegiatan Pandawara yang di tahun ini sendiri kita memilih di daerah Kampung Kapitan. Di daerah Kampung Kapitan, tepatnya di pesisir Sungai Musi gitu.
0: Oke, di pesisir Sungai Musi. Nah, teman-teman, ini kan program kerja tahunan ya, berarti yang pertama masih di lingkungan Untri dan tahun ini memilih di sekitaran Sungai Musi. Kenapa teman-teman akhirnya memilih untuk mengambil daerah yang cakupannya lebih luas? Mengingat kan tahun kemarin cuma di Untri aja nih, sekitar Untri. Kenapa kali ini memilih di daerah Tujuh Ulu nih teman-teman?
3: Istilahnya kita upgrade lah Kak, kita pengen menjadi lebih kolaboratif, nggak cuman fokus pada internal Untri. Jadi kita memilih nggak hanya merangkul anak-anak Untri tapi juga masyarakat sekitar dan organisasi-organisasi kelingkungan lainnya begitu.
0: Oke, berarti dalam kegiatan ini teman-teman tidak akan bekerja sendirian, berarti seperti itu.
3: Betul,
0: ya,
3: betul.
0: Oke, kalau boleh diceritain nih, kira-kira dalam kegiatan Pandawara Beach 2 ini teman-teman akan kerja sama-sama siapa aja sih, komunitas-komunitas mana aja sih yang akan gabung gitu?
4: Boleh ya Kak. Jadi untuk komunitas-komunitas yang bakal kita ajak join, bakal kita ajak gabung di pada kegiatan kali ini tuh ada, kalau misalnya di internal Untri itu ada seperti ormawa-ormawa atau BO-BO yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Seperti kalau dari FH itu ada Gemapala Wikwam dan juga lain-lain. Dan kalau di luar Untri atau di eksternal itu kita ada mengundang dan berkolaborasi dengan seperti Dinas Lingkungan Hidup atau DLH, kemudian ada Trash Ranger dan juga lain-lainnya Kak.
0: Oke, berarti emang benar-benar ramai ya karena daerah cakupannya juga lebih luas.
4: Iya, betul.
0: Nah, kenapa juga teman-teman dari FH Untri sendiri memilih tema pulihkan alam gerakan kepedulian? Nah, apalagi anak-anak Gen Z kayak kalian kan biasanya enggak peduli-peduli banget nih, atau enggak jomplang itu enggak peduli-peduli nian lah sama lingkungan. Ngapa kalian memilih tema ini nih, yaitu pulihkan alam gerakan kepedulian?
3: Oke, jadi kenapa temanya dipilih? Karena memang fokus kita itu adalah pada sustainability alam ini sendiri, Kak. Jadi kita memang fokusnya itu untuk memulihkan alam yang tadinya terjadi banyak tumpukan sampah, terutama di kenapa kita milih di daerah Sungai Musi ini karena banyak banget para wisatawan yang biasanya melihat kok banyak daerah-daerah wisata yang kayak gini banyak terdapat sampah gitu. Jadi kita pengen membersihkan lah istilahnya dan memperluas daya resap dari fungsi tanah itu sendiri begitu.
0: Oke, berarti lebih ke mengembalikan ke fungsinya ya.
3: Betul.
0: Oke, nah teman-teman sebenarnya kegiatan ini kan sudah batch kedua, yang mana teman-teman cerita sendiri pertamanya di lingkungan Unsri, akhirnya memilih ke lingkungan yang lebih luas yaitu 7. Kenapa dari sekian panjang Sedemusi, banyak daerah pinggiran Sedemusi, teman-teman dari FH Unsri dalam kegiatan ini, Pandawara Beach 2 ini memilih untuk di kawasan 7 Ulu?
3: Jadi kenapa kami memilih di daerah situ? Pertama karena memang urgensi kebersihannya itu perlu diperhatikan. Kedua karena kami memang mencari tempat yang sekiranya dapat menampung banyak orang. Kebetulan di daerah 7 Ulu ini terdapat semacam panggung yang bisa mengumpulkan banyak orang. Dan juga karena kegiatan kami ini tidak hanya berfokus pada bersih-bersih kak, tapi juga nantinya akan ada kolaboratif dengan masyarakat, interaktif. Jadi selain bersih-bersih, kita pun nantinya ada kegiatan senam kak. Dan di daerah 7 Ulu ini tempatnya mampu lah untuk menampung dan diadakannya kegiatan itu gitu.
0: Baik, berarti memang benar-benar teman-teman sudah datang dan lihat langsung ya untuk lokasi kegiatannya sendiri.
3: Nah, betul.
0: Teman-teman kan Gen Z, anak muda, Cak sudah disampaikan berita tadi bahwasanya tuh yo, tidak segalanya Gen Z, tidak segalanya anak muda tuh peduli dengan lingkungan. Oke, tidak buang sampah sembarangan, tapi untuk bersih-bersih lingkungan tuh kan yo sedikit mager lah ya, males lah ya. Nah, teman-teman kan mengajak hampir 50% lebih itu dari kalangan mahasiswa dan juga ada beberapa stakeholder tadi yang teman-teman sebutkan. Nah, untuk menumbuhkan atau untuk ngajak nih teman-teman bersih-bersih nanti di 7 Ulu, kira-kira hal-hal apa aja sih yang teman-teman akan lakukan selain tadi ada senam, bersih-bersih? Mungkin ada kegiatan-kegiatan lain nggak sih setelah dari bersih-bersih itu?
3: Jadi kita bakal ngajak itu pertama dengan kan orang tuh suka ya bilang kayak ah ngapain sih bersih-bersih aja gitu. Nah jadi kita tuh selain ngadain kegiatan interaktif kayak senam, kita juga bakal ada sarapan bersama nanti gitu. Jadi kita bikin kegiatannya tuh seinteraktif mungkin dan semenarik mungkin biar mereka tuh nggak cuma ngeliat kegiatan ini sebagai kegiatan bersih-bersih semata gitu kak. Jadi gitu cara kita ngajak orang-orang untuk tergabung dalam kegiatan ini.
0: Oke, berarti memang seinteraktif mungkin, sehappy mungkin ya gaya anak muda zaman sekarang lah ya.
3: Betul.
0: Mungkin juga bisa jadi untuk postingan di media sosial gitu kan. Jadi kayak nambah nilai plus di media sosial kamu teman-teman. Nah, ini sebenarnya target teman-teman hanya teman-teman sesama mahasiswa Unsri aja atau mungkin boleh nih mahasiswa dari kampus-kampus lain untuk bergabung di kegiatan Pandawara Beach 2 ini?
3: Sebenarnya fokus kita itu memang terfokus banyak di Ormawa dan BO di Unsri. Cuma untuk komunitas itu kita hanya terfokus pada komunitas-komunitas kelingkungan. Contohnya kayak Sobat Bumi, Trash Ranger, dan lain-lain. Jadi memang untuk kampus itu hanya di Unsri begitu.
0: Oke, nah satu pertanyaan nih teman-teman buat kalian anak-anak FH Unsri. Menurut teman-teman persoalan sampah dan pencemaran lingkungan di sekitar kita ini masih kita hadapi gak sih? Jadi persoalan besar nggak sih saat ini gitu? Mungkin kan teman-teman juga nggak cuma lihat di sekitaran 70, tapi sering kan kita main ke daerah mana. Persoalan sampah dan pencemaran lingkungan ini menjadi hal yang besar nggak sih untuk kita tanggapi saat ini?
2: Oke, menurut saya pribadi kalau masalah sampah di Sumsel ini kan sudah membludak ya, udah terlalu banyak. Dan juga salah satu dari aksi kami ini setidaknya itu sebagai langkah awal supaya dari kita sendiri Gen Z itu udah mulai sadar bahwasanya Palembang ini kan kita kan gak ada tempat wisata alam gitu. Jadi setidaknya infrastruktur kota yang tempat pariwisata yang telah dibangun sama pemerintah itu kita rawat bareng-bareng, kita jaga bareng-bareng supaya dari Palembang itu sendiri masih memiliki nilai untuk kita nilai keindahan dari pariwisata itu sendiri. Dan juga setidaknya dari langkah awal kami ini juga menggerakkan dari komunitas-komunitas lain untuk melaksanakan aksi yang serupa. Jadi dari Gen Z-Gen Z sendiri itu udah ada apa ya, kayak titik kesadaran untuk menjaga lingkungan kayak gitu, mengurangi sampah dan juga menumbuhkan kesadaran masyarakat bahwasanya oh Gen Z aja udah mulai peduli sama lingkungan, masa kami masih buang sampah sembarangan kayak gitu.
0: Oke, kalau itu tadi dari Alia. Kalau dari Faika gimana nih?
3: Kalau dari Faika sendiri itu tentunya pasti permasalahan sampah ini adalah permasalahan yang harus banget ditanggapi, karena sampah ini, penumpukan sampah ini juga berdampak pada kesehatan masyarakatnya. Jadi tentunya ini tuh hal yang perlu banget ditanggapi, dan juga kita perlu membangun kesadaran masyarakat untuk penggunaan konsumsi sampah yang bijak gitu.
4: Boleh, kalau dari aku, kalau misalnya kita ngomongin soal sampah, tentu saja gak ada habis-habisnya ya kak, karena kita dari tiap hari, dari diri kita sendiri pun selalu ada aja nyampah gitu kan. Tapi tentu saja sampah ini perlu kita perhatikan dan perlu banget perhatian dari kita. Kenapa? Karena dari penumpukan yang ada aja, seperti kayak di TPA kita sendiri itu kan, aku kemarin sempat datang ke delegasi yang ada di OP itu dan membahas terkait sampah juga kak. Nah di situ mereka tuh bilang bahwasanya dari penumpukan sampah itu kan membuat daya resap air tuh, daya resap tanah itu menjadi lebih apa ya, kalau misalnya kita bilangin pokoknya dia bakal menjadi zat yang beracun, yang mana hal itu kan akan mengganggu kesehatan kita. Jadi dari kita untuk kita sendiri, kalau misalnya kita nyampah, berarti kita juga membuat diri kita tuh sendiri merasa rugi kayak gitu kak. Jadi untuk soal sampah ini tentu saja membutuhkan perhatian yang penting dari kita kak.
0: Oke, berarti memang sangat-sangat penting ya, air tanah juga terpengaruh.
4: Betul.
0: Berarti ke sampah-sampah kita tadi, apalagi sampah plastik yang terurainya bisa sampai
4: sangat lama ya kak,
0: lama, bisa puluhan sampai ratusan tahun.
4: Betul.
0: Seperti itu pendengar. Nah teman-teman dari FH Unsri, kita bakal break dulu sebentar, sembari kita tunggu nih mungkin pendengar perempat dari Palembang yang ingin ikut bertanya atau ikut berdiskusi pagi ini, boleh banget bergabung di 0711351656 atau pertanyaannya boleh komen di YouTube kami Perompak Palembang dan juga aplikasi kami RR Digital. Kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi dengan obrolan yang lebih seru mengenai gerakan kepedulian untuk memulihkan alam kita. Untuk itu tetap bersama kami di Perompak dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: makan di pinggir sungai Musi, diiringi angin sepoi-sepoi.
1: Pokoknya, Mister, dari sini terlihat keindahan sungai. Jadi, waduh, gimana sungai mau bersih? Buang sampah di sungai.
0: Makan, Pak. Halo, Mister. Pasti turis asing nih. Wah, kota ini ramai ya dengan turis.
1: Kalau cara kamu begini, mana maju wisata di kota ini? Buang sampah sembarangan.
0: Oh, jadi harus dikumpulin ya, Pak. Seperti ini ya, Pak. Pak, seperti ini ya. Seperti ini ya. Ya, Pak, ya.
1: Bagus. Nah, gitu dong. Bersama-sama menjaga lingkungan, bersih sungai kita. Kebanggaan bersama.
0: Yah, apes. Buang sampah satu, mengutin sampah sekarung.
2: Peduli itu perlu agar tercipta kebersihan lingkungan kita.
3: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: kita bahas sedikit kegiatan mereka, mulai dari beberapa tujuan, terus juga pandangan mereka sebagai anak-anak muda, dan distil tipis-tipis apa aja yang akan dilakuin di hari Sabtu nanti, kegiatan-kegiatannya. Tapi kali ini Cimita tuh tadi ada sikok pertanyaan yang mana kawan-kawan nyebut maksudnya dampak sampah ini cukup besar nih bagi kita, karena tadi satu, sampah-sampah yang kita buang tadi belum tentu langsung terurai. Kalaupun dia terurai, dia mencemari tanah. Nah, mungkin teman-teman dari BMFH Untri lebih bisa jelasin lagi nih, kira-kira ini gimana nih maksudnya? Mungkin kan pendengar perempat dari Palembang yang di rumah ada yang termasuk juga kurang paham nih sama kayak Cimita pagi ini. Kira-kira itu tuh ngapa sih bisa merusak tanah, air, dan segala macam ekosistem yang ada gitu. Nah, gara-gara sampah yang kadang tanpa sadar kita buang, kayak siko tiap hari siko lama-lama numpuk kan. Nah, mungkin teman-teman bisa jelasin, atau ini menjadi salah satu tujuan dari kegiatan teman-teman dari FH Unsri di dalam kegiatan Pandawara Beach 2 dengan tema pulihkan alam gerakan kepedulian. Silakan.
1: Sebenarnya kak, itu kan kalau misalnya kita tiap hari satu seperti kata kakak tadi ya. Nah, sampah yang tertimbun itu tadi dia bakal menghasilkan, dia bakal pas sebentar timbulan, pokoknya tumpukan sampah itu dia bakal membusuk. Nah, waktu dia membusuk ini dia bakal menghasilkan dua. Yang pertama, dia bakal menghasilkan cairan yang dimana cairan ini tuh bakal ngeresap ke tanah dan bakal mencemari air-air yang ada di sekitarnya, kayak air tanah ataupun air sumur. Nah, air itu tuh kan bakal kita gunakan lagi sebagai masyarakat kan. Ada yang sumber airnya tuh ada dari sumur. Nah, sumur itu tuh bakal tercemar dari air bekas sampah tadi, Kak. Terus yang kedua, selain dia bakal menghasilkan air yang itu tadi, waktu proses pembusukannya itu dia bakal menghasilkan gas, ada yang namanya gas metana dan juga karbon dioksida. Nah, dua gas ini, terutama gas karbon dioksida tuh merupakan penyumbang terbesar dari yang memicu pemanasan global, Kak. Makanya itu bakal membuat kita tuh bisa disebut lebih beracun juga, Kak. Terus juga penipisan pelapisan ozon dan segala macamnya. Terus juga tumpukan sampah tuh membuat sarang nyamuk, Kak. Itulah, kita bisa lihat kalau misalnya dari tumpukan-tumpukan sampah tuh biasanya ada nyamuk, ada kecoa dan segala macamnya. Iya, Kak.
0: Ujung-ujungnya penyakit. Apalagi di musim kemarau nih, teman-teman ya. Kayaknya perkembangbiakan kecoa itu cukup besar kalau
1: ya,
0: musim kemarau seperti saat ini. Apalagi lapisan tanah panas, mereka keluar, itu jadi penyakit, benar-benar jadi penyakit. Nah, ini kan kalian pasti dalam setiap kegiatan akan ada tujuannya nih. Tapi sebelum kita membahas sebuah tujuan dari kegiatan ini ada pertanyaan masuk dari komen YouTube kita. Kita bacakan terlebih dahulu ya. Ini dari Tabita Aziha, katanya, ketika mengikuti kegiatan ini, apa benefit yang didapatkan, Kak? Lalu apa yang memotivasi dari adanya pembuatan kegiatan Pandawara ini? Nah, mungkin teman-teman mau jawab, silakan.
2: Okay, jadi motivasi kenapa adanya kegiatan ini adalah tentunya karena kita pengen mengurangi penumpukan dari sampah itu sendiri. Terutama kita fokus pada tempat-tempat yang banyak banget didatangin sama wisatawan. Lalu kita juga pengen memperluas daya resap tanah. Terus kenapa kita memilih di bulan September ini, itu karena kita mau menyambut World Cleanup Day, Kak, pada tanggal 20 September. Jadi kita mau ngajak masyarakat kayak, ayo kita menyambut World Cleanup Day dengan cara bersih-bersih ini. Selain itu juga kita pengen masyarakat tuh sadar gitu kalau ternyata sampah ini tuh banyak banget loh, dan dari yang tadi satu persatu sampah akhirnya numpuk, itu tuh masyarakat tuh harus sadar kalau ternyata penting buat mereka tahu pola konsumsi yang baik akan penggunaan sampah begitu.
0: Oke, kalau benefit nih, dia juga tanya, katanya kalau lagi ikutin kegiatan ini apa benefit yang bisa didapatin? Ya, mungkin dia salah satu warga Unsri kan? Malah benefit nih, karena tadi kita di awal punya skill bahwasanya ini tidak terbuka untuk umum ya. Jadi ada beberapa komunitas yang diundang, terus juga kerjasama juga dengan beberapa komunitas, terus masyarakat sekitar pastinya, dan juga mahasiswa Unsri. Nah, apa nih benefitnya? Mungkin Tabita salah satu mahasiswa Unsri.
2: Oke, untuk benefit sendiri, pertama untuk benefit ke alamnya itu sendiri Kak. Jadi tentunya ke alam ini kita menciptakan alam yang lebih sehat, terus juga mengurangi penumpukan sampah. Lalu kalau untuk benefit ke masyarakatnya itu mereka akan menjadi lebih sadar. Dan ada tambahan nih Kak, jadi kalau benefit nih, kan masyarakat tuh kadang suka malus ya, kayak ah ngapain sih ikut-ikut acara begini gitu. Kan masih banyak orang yang mau, yang peduli gitu. Kita ngapain sih ikut-ikut? Jadi kalau benefit bagi orang yang aktif untuk acara ini sendiri itu, kita bakal ngadain hadiah nantinya tuh Kak. Jadi nanti kita bakal ngumumin di akhir dari kegiatan ini ya, bakal ada pemenang, dua kategori pemenang tuh Kak. Jadi ada peserta teraktif dengan trash bag terbanyak dan terberat, lalu juga ada peserta terkreatif. Jadi nanti kita di akhir kegiatan selama panitia ngitung trash bag mana, kelompok mana yang terbanyak gitu. Nanti peserta kita suruh untuk ngupload template di Instagram Kak. Jadi yang nantinya uploadan template di Instagramnya paling kreatif itu juga bakal dapat hadiah gitu Kak.
0: Berarti bertabur hadiah ya.
2: Iya betul.
0: Nah kalau itu kan tadi benefit yang salah satunya bisa dapetin kalau kita trash bag-nya paling banyak, terus juga paling kreatif bikin konten di media sosial, posting-posting, itu kan dapat hadiah nih. Nah kalau dari kegiatannya sendiri nih teman-teman, ini mulai dari jam berapa sih kalau boleh tahu? Ini kan pasti setiap kegiatan akan ada susunan acara nih. Gak mungkin dong nanti teman-teman datang jam 5 ternyata mulainya jam 7 atau mulainya jam 6 kita datangnya baru jam 7. Kalau boleh tahu teman-teman memilih dari pukul berapa sih untuk kegiatan bersih-bersih kali ini?
2: Oke, jadi untuk kegiatan itu sendiri kita udah punya rundown untuk kegiatannya mulai dari jam 6 pagi Kak hingga jam setengah 11. Jadi nanti jam 6 pagi itu kita buka dengan makan bersama, lalu senam, dan baru kita mulai untuk melakukan aksi kebersihan tadi, begitu Kak.
0: Oke, berarti ditutup di 10.30 ya?
2: Betul.
0: Belum terlalu panas.
2: Iya, benar itu kemarin.
0: Iya, Kak. Ini yang menjadi poin penting para Gen Z. Panas.
2: Iya betul, makanya kita mulai dari pagi-pagi banget kan.
0: Iya benar, karena bersih-bersih itu enaknya di pagi-pagi. Jadi ketika acara berlangsung di jam 6 sudah berkumpul untuk berangkat, untuk di titik kumpul ya. Di sana kumpul bareng-bareng di jam 6, selesai-selesai acaranya, senam segala macam, sarapan sampai 10.30. Berarti di dalam rounden yang teman-teman buat, disitulah juga nih nanti pengumuman pemenang segala macam.
2: Iya betul.
0: Oke, nanti memang kegiatannya sudah tersusun nih teman-teman Unsri yang mungkin masih bingung mau ikut, silahkan nih ya. Nah audiensnya tadi kan nggak terbuka untuk umum nih, cuma untuk teman-teman Unsri. Nah untuk masyarakat sendiri, kalau dari BMFH Unsri, ngajak gak sih masyarakat sekitar? Perizinannya tuh cak mana sih teman-teman untuk bersih ke kawasan Tujuh Ulu itu? Atau mungkin datang bae lah Kak langsung bersih-bersih, atau ada yang harus diurus dulu dari segi perizinan segala macam?
2: Oke, jadi untuk segi perizinan itu kemarin aku bersama anak humas juga udah ngajuin perizinan proposal lokasi izin kegiatan ke pihak kelurahan ya, nantinya bakal langsung dari pihak kelurahan sendiri yang ngomong ke pihak kecamatan kita. Dan sebelumnya juga aku udah sempat bicara langsung ke RT dari tempat lokasi kegiatan ini sendiri. Jadi dari mereka udah oke, kayak nggak apa-apa kalau misalkan mau ngadain kegiatan bersih-bersih di situ, dan boleh kalau misalkan mau ngajak masyarakat sekitar. Dan dari kami sendiri itu kami membuka kuota perwakilan dari masyarakat sekitar itu sekitar 30 orang gitu Kak.
0: Oke, 30 orang ya. Nah Ini ada pertanyaan masuk nih teman-teman dari WhatsApp kita ya. Pertanyaannya katanya seperti ini. Aduh, mana nih WhatsAppnya? Nah, pertanyaannya katanya apa nih perubahan yang teman-teman inginkan dari terwujudnya gerakan pendidikan alam, gerakan kepedulian ini setelah dilaksanakan. Oke, perubahan-perubahan seperti apa? Mungkin dari individu masing-masing nih teman-teman, sebelum kita ngobrolin dari segi BMFH Unsri-nya ya, kalau dari individu masing-masing nih, perubahan apa sih yang sebenarnya dari diri kalian inginkan ketika acara ini udah selesai nih? Rasa puas, rasa bangga seperti apa yang teman-teman inginkan?
3: Oke, mungkin aku dulu ya Kak. Jadi dari hakikatnya sendiri Gen Z itu FOMO. Jadi kami pengennya itu karena di kegiatan ini kami fokusnya ke mahasiswa, ke Gen Z, lebih tepatnya 50% lebih. Itu kami mengharapkan bahwa teman-teman yang ikut kegiatan ini nih masih ada vibes FOMO, bahwa kita tuh harus buang sampah pada tempatnya. Nanti kan para peserta itu, para delegasi itu kan melihat tuh ah kotor banget kayak gini, ini kayaknya ada di salah satu dari sampah yang aku buang kemarin kayak gitu, terbawa gitu kan. Jadi harapannya FOMO mereka tuh FOMO yang baik. Misalnya udah mulai ngejaga lingkungannya dengan hal paling kecil itu, membuang sampah pada tempatnya. Atau misalnya di sekitar kita nggak ada tempat sampah, itu bisa kita simpen dulu, keep it yourself dulu lah, sampah itu kita simpan atau kita kantongi. Pada saat kita melihat tempat sampah itu bisa langsung kita buang. Nah, dari situ kan itu kalau dampak dari yang saya harapkan untuk per individu nantinya.
0: Oke,
2: okay.
0: Kalau dari teman-teman yang lain gimana nih harapannya nih?
2: Oke, okay, kalau dari aku pribadi sebenarnya aku tuh suka banget jalan-jalan Kak. Jadi kalau misalkan aku jalan-jalan tuh bakal ngerasa kurang puas lah kalau misalkan ternyata tempat yang aku lagi kunjungi itu kurang memuaskan gitu kan. Dan kebetulan karena tempat yang kita pilih ini juga tempat yang banyak didatangi wisatawan, aku tuh pengen orang-orang tuh ngelihat Palembang ini kayak punya first impression yang baik gitu ke Palembang, terutama ke tempat yang mereka kunjungi kan. Jadi aku tuh, dari aku pribadi, aku tuh pengen orang-orang tuh, terutama orang-orang luar tuh, bisa ngeliat Palembang ini, oh ternyata Palembang itu bersih ya, oh ternyata lokasi-lokasi di Palembang itu terjaga gitu. Sebenarnya kalau dari aku pribadi seperti itu sih Kak, yang aku harapkan.
0: Kamu gimana nih?
1: Kalau dari aku juga, aku setuju banget sama perkataan dari Kak Alia maupun Faika tadi, yang mana kalau misalnya kita memang sedang punya sampah, itu sebaiknya kita simpen dulu kalau misalnya kita belum ngelihat ataupun gak ada tempat sampah di sekitar. Ya, ya karena supaya biar kita tadi tuh menjaga agar tidak menumpuk sampah lebih banyak lagi Kak. Terus juga terkait pandangan orang luar soal Palembang. Dari aku gitu Kak.
0: Nah, itu tadi kan dari pribadi masing-masing. Kalau dari teman-teman BEM FH Unsri, gimana nih harapannya? Setelah itu kan kalian pasti akan tinggalin tuh Tujuh Ulu. Nggak setiap hari main di Tujuh Ulu, atau nggak kayak paling ya kalau lagi nongkrong, kafe-kafe di sekitar sana, baru kita lihat lagi lokasinya. Harapan kalian setelah kalian selesai membersihkan, kedepannya seperti apa sih? Masyarakat harus apa setelah kalian benar-benar dalam waktu dari pagi sampai jam 10 bersih-bersih segala macam kegiatan, tempatnya udah bersih, sampahnya udah banyak yang diangkut, harapan kalian seperti apa dengan masyarakat di sekitar sana?
3: Oke, jadi kalau aku dari dulu ya Kak, sebenarnya dari kami sendiri itu kami itu sebenarnya juga FOMO Kak. Kalau misalnya kami ke daerah sana, karena sebelumnya kami juga ada ikut aksi bersih-bersih yang kemarin itu pada bulan Juli ya kalau nggak salah. Ya, di bulan Juli. Dan dari situ tuh waktu itu tuh untuk memperingati Hari Sungai. Jadi kan bersih-bersih Sungai Musi juga. Nah, itu kami beberapa teman kami ini termasuk

0: Oh, dari Gen Z sendiri apa mau membantu kita untuk membersihkan dan menjaga lingkungan tempat tinggal kita. Masa kita yang tinggal di sini nggak mau saling merawat, saling menjaga kayak gitu.
1: Berarti emang kayaknya tadi bersih kan, apa dikotori lagi? Iya,
0: ya, benar itu dia.
1: Iya, kadang-kadang nggak tahu juga sih. Kadang manusia-manusianya itulah tadi, kadang sehari dengan sadar buang siko siko lama-lama kan rumput jadi banyak. Nah, dari kawan-kawan yang lain ada tambahan nggak dari apa yang disampaikan oleh Alia tadi?
2: Sebenarnya kurang lebih sama ya. Terus juga kita pengen memulihkan alam juga. Terus juga biasanya tuh kalau misalkan tempat yang tadi kotor udah bersih, masyarakat tuh jadi kayak ah sayang deh dikotorin lagi ya, gitu
1: betul.
2: Kan. Terus juga mereka secara gak sadar itu tuh jadi ngebentuk rasa kepedulian mereka terhadap lingkungan gitu aja sih kak.
1: Dari kamu setuju ya?
3: Dari aku juga setuju.
1: Mudah-mudahan ya punya kayak apa yang teman-teman kita pikirkan gitu kan. Teman-teman kita nih udah positive thinking, oh udah bersih nih, jangan dikotorin lagi deh gitu kan. Jangan sampai tangan-tangan yang jahil-jahil ini yang ngotorin. Bahkan pendatang-pendatang yang main ke daerah sana juga jangan sampai lah ya ngotorin lagi tempat yang sudah dibersihin sama teman-teman kita Gen Z ini. Nah, berarti kan Tujuh Ulu jadi tempat yang teman-teman pilih untuk bersih-bersih. Dan juga mudah-mudahan kedepannya dijaga ya, sampai ya kalau bisa selamanya lah sampah jangan dibuang sembarangan lagi. Nah, menurut teman-teman kebiasaan-kebiasaan buruk masyarakat buang sampah ini sendiri bisa di stop nggak sih? Atau yang bisa stop ya cuma diri dia sendiri? Atau mungkin harus ada peraturan daerah yang kayak udah ada sih peraturan daerah yang melarang buang sampah di sekitar sungai ya?
2: Sudah ada sih, benar.
1: Jadi kayaknya tinggal diri kamu sendiri.
2: Iya, benar.
1: Apalagi kalau kita lihat air sungai Musi yang makin hari makin keruh, makin banyak sampah ya, ikannya makin berkurang.
0: Benar.
1: Jadi tinggal kita tahu-tahu diri dewek baik sebenarnya. Berarti ini kan satu hal positif yang teman-teman coba bawa ke lingkungan Tujuh Ulu gitu kan. Mengingat memang tadi audiensnya semuanya 50% lebihnya Gen Z. Mekanisme kegiatannya juga teratur, tertata, rapi dari pukul 6 sampai dengan 10.30. Udah selesai bersih-bersih dan juga ada fun game, senam, sarapan, segala macem lah ya, rame-rame. Seru sekali sih kalau bisa gabung ya. Nah, ini tadi kita ngobrol ngalur ngidul, tapi kita nggak sebutin nih kegiatan ini bakal dilakuin kapan gitu teman-teman. Dan kira-kira kalaupun anak-anak Unsri ada yang lagi dengerin siaran ini, mau ikut, mau gabung, ini bisa laporan kemana nih? Bisa daftar kemana gitu anak-anak Unsri ya? Atau komunitas mungkin yang menganggap mereka bersentuhan dengan alam atau mau gabung deh intinya sama teman-teman, itu gimana caranya?
2: Oke, jadi yang pertama pelaksanaan kegiatan ini bakal diadakan hari Sabtu tanggal 5 September ini, Kak.
1: 5 September, RRI di Jumatnya. Iya, RRI di Jumatnya di Dodos Ilir kalau nggak salah. Nanti bersih-bersihnya. Oke, berarti kalian Sabtunya.
2: Iya, betul. Lalu kalau misalkan dari yang kami undang, itu biasanya akan langsung berhubungan sama anak-anak humas. Gitu. Kita juga bakal ngundang, terus nanti boleh konfirmasi ke anak humas kiranya dapat menghadiri acara tersebut atau tidak, begitu kak.
1: Terus ada tambahan dari teman-teman humas?
3: Iya, kalau misalnya memang mau ikut itu bisa konfirmasi ke humas, boleh kalau mau ke IGBM-nya ya kak. Iya, kalau misalnya memang ingin berpartisipasi juga dalam kegiatan kita ini.
1: Oke, kalau anak-anak Unsri yang pengen ikut tapi mau tahu dulu nih kira-kira apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dibawa di kegiatan Pandawara Beach 2 ini, teman-teman bisa spill nggak sih? Atau harus bawa resmi sendiri?
2: Tentunya untuk barang-barang yang dibutuhkan itu udah kami dari panitia sudah menyediakan. Jadi dari peserta cukup membawa diri aja.
1: Bawa diri aja. Sarapannya?
2: Sarapan juga dari panitia kita udah menyiapkan gitu.
1: Nah, kalau sarapan dari panitia kan berarti ada maksimal audiens nih dari teman-teman. Dibatasi enggak sih audiensnya?
2: Iya, betul. Jadi kita membatasi peserta ini jumlahnya 250, Kak.

0: begitu. Dan kita juga udah mapping kira-kira siapa aja yang mau diundang begitu.
1: Oke, berarti emang kalau kamu pengen mungkin bisa hubungin dulu tadi ada Ibu Mas atau mungkin langsung ke Instagramnya BEM FH Unsri ya, untuk tanya-tanya dulu nih, kira-kira masih bisa nggak sih, ada nggak kuotanya untuk kamu gabung di kegiatan Pandawara Beach 2 ini. Nah, terakhir teman-teman, sebelum kita tutup obrolan komunitas pagi hari ini, harapan kalian untuk kegiatan Pandawara Beach 2 ini seperti apa? Silakan.
2: Kalau harapan dari aku sendiri itu semoga kegiatannya itu lancar-lancar aja ya, karena kan kadang ada kejadian yang tidak terduga, force major. Kalau ini kan lagi musim kemarau ya, semoga cuacanya juga mendukung kayak gitu kan. Jadi nggak ada yang buat panitia itu khawatir kan. Terus semua perizinan itu dilancarin aja kayak gitu. Dan juga semoga kerjasama kami sama DLH juga Dinas Lingkungan Hidup juga membuahkan hasil yang baik kayak gitu. Mungkin cukup dari aku.
0: Oke, dari aku sendiri, aku tentunya sama, aku berharap untuk kegiatan ini agar dilancarkan, terus juga pesertanya aktif untuk menghadiri acara ini, terutama sekarang kan lagi banyak kejadian karhutla nih yang menyebabkan udara Sumsel tuh jadi memburuk gitu. Nah, jadi aku harap peserta juga walaupun di tengah kondisi yang seperti ini tetap mau aktif dan menghadiri acara ini, dan acara pun terus berjalan lancar begitu.
1: Oke, terakhir dari
3: ya, kalau dari aku juga kurang lebih sama tentunya. Siapapun pasti berharap acara ini tuh bisa berjalan dengan lancar dan juga bisa membawakan dampak perubahan yang baik bagi masyarakat sekitar maupun dari kita sendiri.
1: Berarti intinya kegiatannya berjalan lancar, terus nggak ada hal-hal yang mengkhawatirkan dari panitia sendiri ya.
3: Betul.
1: Dan mudah-mudahan juga apa yang teman-teman lakukan di kegiatan Pandawara Beach 2 ini bisa membawa dampak yang besar untuk kawasan 70 ya, dan juga sekitarnya. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya teman-teman sudah cerita-cerita di Pro 4 pagi ini, sudah kasih tahu kita kegiatan yang keren sekali yang bisa ajak teman-teman Gen Z untuk bersih-bersih. Ini salah satu kefomoan yang lagi hype untuk kasih makan Instagram juga ya, biar terlihat baik, gak buang sampah di sembarangan aja gitu yang kelihatannya. Dan juga ini khusus tadi kita wawancarai khusus teman-teman Unsri dan juga para undangan ya. Jadi kalau kamu mungkin kepo dan penasaran kegiatannya, boleh dikepoin di Instagramnya BEM FH Unsri. Atau ada Instagram untuk kegiatan ini?
2: Kalau untuk kegiatan sendiri itu nggak ada, cuman di posting juga di IG departemen kami itu di Sosmasling BEM FH Unsri.
1: Oke, jadi kamu bisa kepo-kepoin Instagramnya. Dan juga tadi sudah disebutkan bahwasanya kamu tinggal bawa diri kalau kamu anak Unsri ya kan, aman ya, di hari Sabtu 5 September 2026 teman-teman, pukul 6 sampai dengan pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau kamu yang ketinggalan obrolan ini, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang, dan juga bisa juga dicari tahu nih tentang BEM FH Unsri, karena mereka banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan alam, dengan hukum, dan juga dengan mahasiswa-mahasiswa Sumatera Selatan, tentunya di Kota Palembang. Terima kasih ya sekali lagi minta ucapkan untuk teman-teman yang sudah hadir, dan juga untuk yang sudah mendengarkan siaran ini dari tadi pukul 9 sampai dengan mendekati pukul 10 pagi hari ini. Minta juga pamit dari ruang dengar Anda pendengar, karena setelah ini bakal ada teman-teman lain yang menemani di Sini Jaya sih ya. Untuk itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Pro 4 RRI Palembang. Sampai jumpa.

beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Amboi, dah pasang bendera Makcik Leha?
1: Iyalah, kan ini bulan kemerdekaan kita.
2: Mak, mak, kenapa bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
0: Iya juga ya. Eh, Makcik Leha, kenapa pula bendera Makcik Leha tu kusam sangat?
1: Ay, tak apalah kusam, yang penting kan pasang.
0: Eh, Makcik Leha, pasang bendera tu ada aturannya.
1: Apa pula aturannya?
0: Apa ya?
2: Mengibarkan bendera yang kusam, robek, luntur, kusut dan rusak tu tak boleh, Mak.
0: Ha, itulah maksud saya.
1: Oh, kalau macam tu, saya nak beli yang baru lah.
0: Eh, tak usah beli baru. Pakai bendera saya saja.
1: Iya ke? Terima kasih lah kalau macam tu.
0: Jangan nak terima kasih. Bayar.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun dengan dibuktikan dengan identitas diri, memiliki kartu BPJS kesehatan atau sejenis yang masih berlaku. Buruan daftar yuk secara online melalui Google Form Bintang Radio RRI titik ID sebelum 30 Agustus 2026 terbuka untuk umum. Jangan lupa untuk mengikuti akun Instagram, TikTok, RRI Palembang, dan bintangradio.id. Dan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Palembang Official. Unggah video aksi kamu menyanyikan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah. Sertakan tagar hashtag bintangradio26 Palembang dan tag akun medsos RRI Palembang dan Bintang Radio. Maksimal 3 menit ya dalam format portrait. Informasi lebih lanjut bisa kamu hubungi Nadia 0895-0412-2977 atau bersama Jafar 0851-831-58511. Bersiap jadi bintang, wujudkan mimpimu di panggung nasional. Bintang.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Apa? Udah, bah. Gosayo, bah. Naik lagi, bah.
3: Nah, abah double lemas dengernya.
2: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
3: Lemas denger kabarnya. Lemas kena susah gak nyari sayo.
2: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
3: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
4: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
3: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
2: Agak dulu, bah. Sebelum bertanam mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
2: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Kita Pelo I, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, Kita Pelo I, acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Budak kecil main neka. Senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang.
2: Dulu-dulu, acara selanjutnya kita bakal peloi teras UMKM Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo, selamat siang Cik Ilham. Alhamdulillah.
1: Sehat ya, Bang, ya?
0: Alhamdulillah Cik Ilham. Cik Ilham sehat. No, ngapa itu bahaya?
1: Ini namanya CPG Lestari SPD.
0: Iya benar, Cik. Terbaca lah, Cik. Iya, benar, Cik. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak apa-apa, Cik.
1: Jalan dua omehan itu banyak jalan menuju omah.
0: Benar. Skill, ya.
1: Ada skillnya di situ, bisa kan dan menjadi usaha di kocok.
0: Benar.
1: Oke, kita pengen kenalan dengan Sakila Wedding dan juga event organizer. Kita pengen tahu awal mula usaha ini bagaimana sih sampai berjalan.
0: Iya. Izin Cik ya, perkenalan dulu. Kami Cik Wiji dari owner Sakila Wedding Organizer. Sakila Wedding Organizer ini kami dirikan di pasca COVID yang iya. Jadi saat itu masih peralihan ya, saat PPKM. Iya benar, PPKM ya, bahasanya PPKM. Dan itu latar belakang kami sebenarnya banyak. Dengan latar belakang pendidikan kayak itu Cik ya, dan juga latar belakang dan ada hal-hal lain yang kayaknya tidak memungkinkan kita untuk terjun di dunia pendidikan, karena saat itu kami masih punya anak bayi. Sebenarnya benar, makanya kayak wah apun yang tidak keluar tiap hari tapi kita menghasilkan kayak itu Cik ya. Nah akhirnya kami itu baca-baca sikon dengan skill yang sebelumnya kami pelajari. Adalah sedikit banyak tahu tentang dekor, tapi memang masih lihat-lihat baik. Dan saat itu kan kita lihat, wah ini kalau PPKM nih kayaknya kita tuh setara untuk sama-sama baru nak tegak galo. Bener gak Cik? Nah disitulah kita nimbrung dengan yuk kita juga mempertaruh ke tabungan. Jadi tabungan kita tuh benar sih. Jadi tabungan itu nak kita arah ke mana, antara nak ke rumah renov rumah atau kita nak bertaruh ke untuk usaha yang kita tidak tahu nih akhirnya bakal cak mano. Yo akhirnya terpilih kita untuk coba kita usaha ini. Akhirnya adalah karena kita ada kemauan, ada jalan juga akhirnya Cik. Akhirnya ada yang coba make kita dan kita coba realisasi ke cak mano kendok konsumen kita tadi. Dan akhirnya alhamdulillah si kok duo kita dari akad, yo awalnya kita ada akad di KUA juga kan Cik, terbatas kan. Akhirnya nyebar lama-lama alhamdulillah banyak yang pakai dan tetap sampai sekarang berdiri gitu. Ya,
1: sudah tahun ke-5 ke-6.
0: Masuk tahun ke-6 ya. Iya.
1: 2000. Kalau Cek Wiji deh.
0: Iya.
1: Atau Cek Lestari ini panggil.
0: Wiji.
1: Kalau Cek Wiji deh kan sebelumnya itu pengalaman.
0: Untuk
1: ikutan WO atau IO.
0: Nah, kebetulan basicnya dulu tuh ada sempet di entertain juga, Cek. Heeh. Dulu iya, kita nge-MC. Ya gue basicnya. Iya, kurang lebih cerita. Jadi kan saat nge-MC itu ketemu juga banyak relasi. Saat mereka terjun di lapangan tuh cak mana basicnya. Dan kebetulan kami juga saat kuliah ada melok-melok kayak kelas make up, Cik. Jadi kita juga sempet belajar make up. Dan saat ini juga kita jadi MUA juga. Alhamdulillah, sebenarnya dak katik nyangko ya kita ke situ, cuman karena jalani ngalur beden kehidupan ini dengan jingok peluang yang ada, sedangkan kita juga alhamdulillah pengen juga tahu banyak hal, jadi kita coba kalau jadi saat muda dulu sekarang lah tua apa ya dak. Jadi ya saat jadi saat kuliah dulu memang kita tuh aktif kemana-mana Cik ya. Jadi kita dak tahu dengan skill yang kita asah di situ ternyata tuanya ini berkembang bisa kepake Cik itu nah.
1: Jadi,
0: saat
1: Cik, kalaupun kita dengan tenta kayak Cik Wiji ya, dengan pendidikan Cik Alham juga ekonomi.
0: Wih kan, nah itulah karena kita pengen tahu dan galak mencari nah, tahu. Ya. Betul
1: Cik.
0: Betul.
1: Jadi kuliah memang penting. Memang sangat penting kuliah ini. Tapi ya kembali dengan rezeki ya.
0: Iya. Ya benar.
1: Tidak ya. Kita sampai pada Cik Wiji ya. Tapi kalau ini kan ada Sakila Wedding,
0: yeah.
1: Sakila event.
0: Ya, benar Cik.
1: Yang mana dulu nih?
0: Wedding dulu Cik.
1: Dulu.
0: WO dulu. Jadi WO berkembang, ternyata relasi kita nih ada juga yang dari sering event-event ya, Cik ya. Akhirnya mereka tanya kan, "Mbak, bisa enggak ya kalau kita pakai jasanya untuk ngelola event ini?" Kita coba, Cik. Ternyata selain itu menarik, menantang, alhamdulillah hasilnya positif kan. Jadi kita juga bentuk kru untuk pembuatan event. WO, iya, event itu kayak gathering-gathering, terus event kantor, sempat juga saat itu pemilu kita juga berkecimpung. Iya, alhamdulillah kan dipercaya wong, Cik ya. Jadi kita
1: itu biasanya asalkan ini WO atau IPO ya, kita memang sudah di bidangnya.
0: Iya, benar sekali, Cik.
1: Jadi kalau kita kasih sedikit edukasi kepada pendengar kita yang awam, beda IPO sama WO itu apa, Cik?
0: O-nya O-nya itu kan organizer, Cik ya. Penyusun, pengelola gitu kan. Sedangkan wed atau E-nya iya, kalau wedding organizer berarti mengelola keperluan untuk wedding. Iya, pernikahan. Kalau event organizer berarti untuk event. Event itu yalah misalnya ada gathering kantor atau ada ini yang sering iya bisa ulang tahun juga, yang sering itu ke pemerintahan kayak itu, Cik ya. Ke pemerintahan yang misal tiba-tiba nak ngado ke event apa, peluncuran apa, kayak itu kita bisa juga.
1: Tapi kalau saat ini lebih banyak jobnya seperti IPA atau ya?
0: WU, Cik, iya.
1: Karena memang tak tumbuh awal gitu
0: ya? Iya, WU
1: wedding. Tapi kalau WU ini lebih ke mana nih jasanya? Untuk melayani atau men-organize event apa nih?
0: Banyak sih ya. Kayak gathering kantor sering juga. Dan juga kita juga sering dicari untuk pengadaan vendor. Pengadaan vendor misal yang konsumen minta cari ke pengadaan untuk fasilitas tenda, blower, dan juga sound system. Misal kepentingan mereka yang untuk acara apa. Kalau event, kayak itu, Cik. Dari perusahaan-perusahaan juga boleh gitu.
1: Nah, ini juga sebagai pengalaman dari DW ya. Siapa tahu kan kita juga mengalami situasi yang sama.
0: Iya.
1: Bagaimana mana Cik menjalankan usaha DW? Atau kita berperannya sebagai apa ya, pegawai atau juga karyawan yang sesuai dengan basic pendidikan kita itu tadi, Cik? Memang dua-duanya ada pilihan terakhir.
0: Yeah.
1: Tapi kalau dari Cik Wiji yang pernah melewati hal itu, bagaimana tuh?
0: Di seluruh posisi itu ada plus minusnya pasti, Cik ya. Untuk soal kenikmatan tadi ya, enjoynya mungkin yo. Kadang, tapi lebih enjoy memang jadi kita owner ya, pelakunya ya. Kalau kita yang mengikuti itu harus mengikuti prosedur. Tapi juga lebih berat sebagai pelakunya, Cik, dengan segala resikonya kan. Jadi, yo nak jelas ke Cik mana ya. Kadang itu juga di titik yang paling pelik nih kan. Itu juga kadang, wah, kayaknya lu mak jadi apa pegawai baik. Yo.
1: Dan titik jenuhnya juga pasti ada masing-masing juga tuh.
0: Pasti.
1: Manusiawi dah ya.
0: Manusiawi banget, Cik.
1: Ini itu dan akhirnya merasakan yang Cik ini, Cik itu ya. Karena memang itulah sebuah pilihan ya.
0: Benar, Cik.
1: Itulah rezeki yang dituntut Tuhan untuk kita. Itu yang terpenting bagaimana kita bisa menjalankannya.
0: Benar.
1: Tapi kalau buat Cik Ilham pribadi sampai di tahun ke-6 masuk saat ini untuk Cik Ilham DW, ini sudah hal yang luar biasa, Cik.
0: Alhamdulillah, Cik. Iya ya, lumayan ya besarkannya.
1: Tapi kalau di sini tim untuk di WO wedding beda-beda aja.
0: Di wedding kayak mana?
1: Wedding
0: event. Untuk event itu kan kebutuhannya kebanyakan kru, Cik ya, dan juga vendor. Itu otomatis saling berkorelasi. Untuk kru kita juga menyesuaikan tergantung eventnya. Kalau memang eventnya perlu yang lebih banyak, kita cari hire juga yang lebih banyak kayak itu. Tapi kebanyakan kru kita itu ada kurang lebih 20-an lebih untuk khusus kru, Cik ya. Jadi itu kita alokasikan juga untuk yang EO juga. Jadi masih di satu kesatuan juga. Tapi kalau untuk wedding itu lebih banyak lagi, Cik, karena timnya itu tidak cuma kru bae. Tapi juga ada tim make up, tim henna, tim itu lebih banyak lagi, bisa sampai 30-40. Benar.
1: Lebih banyak.
0: Lebih banyak.
1: Sepasang
0: pengantin. Iya.
1: Rentetannya panjang.
0: Mm-mm.
1: Sampai kita mikir undangan dulu.
0: Benar, iya.
1: Tapi bagaimana Cik menjawab segala hal itu tadi dengan tim make up, tim
0: iya.
1: Dan lain sebagainya?
0: Iya, itu kan.
1: Cik Wiji bisa. Organisasi itu karena bagaimana Cik?
0: Ya dari banyaknya itu Cik ya, lebih dari ya puluhan uang, dan itu juga yang harus kita pikir ke sejauh ini 6 tahun itu juga tidak menyalahkannya, turut silih berganti itu pasti, pasang surut juga pasti. Nah, pasti itu Cik ya, dengan segala problematika perekonomian yang Cik ini lewati galo. Jadi kita tetap komitmen untuk apa tim kita ini tetap harus berkualitas cak manapun caranya. Sering kita ada ke juga apa pelatihan workshopnya, mungkin kita untuk tim yang kru terutama Cik ya, karena itu langsung berhadapan dengan konsumen dan untuk klien kita, jadi mereka harus stay apa ya, on point lah. Jadi untuk service konsumen kita dari awal konsumen itu detail, harus paham konsepnya. Jadi kita kasih coaching klinik selalu tiap tahun itu bisa 1-2 kali untuk kita bonding coaching klinik. Itulah yang mungkin membedakan kualitas kami dengan yang lain, itu karena tim kami itu selalu kami maintenance Cik. Ya, di situ maintenance untuk kru, untuk tim make up, attire dan segala macam itu biasanya kita kumpul ke untuk kita evaluasi nih. Ini apakah ada penurunan catatan khususnya, mungkin yang kemarin, oh kemarin ngejob kemarin kayaknya ada yang kurang ini, itu kita benerin lagi. Kayak kita praktek ke di situ, kita evaluasi, kita koreksi. Dan itu setahun itu udah pasti 1-2 kali ketemu. Jadi bonding kami dapat, mereka juga kualitasnya terus kita naik ke, kayak itu upgrade terus, benar sih. Jadi apapun yang minus dari servis kami itu sudah pasti terpantau, kayak itu.
1: Jadi Cik Hantok udah tahu.
0: Ayo, gak apa-apa Cik. Ayo, pancing ya.
1: Yang juga pernah dan juga sering MC.
0: Iya, oh gitu. Pasti itu Cik.
1: Ya pokoknya Cik Hantok melihat ya, dari awal muka mereka semangatnya tuh, walaupun ngantuk tapi tetap fresh.
0: Iya, itu karena rasa tanggung jawab Cik ya. Kita kan sudah diamanahkan, sudah dipercaya sama konsumen. Yang paling takut tuh sebenarnya bukan cuma, kadang tuh kan uang takut gak dibayar, takut sama takut cak mano hasilnya tuh mengecewakan konsumen.
1: Yang penting tuh punya tanggung jawab.
0: Iya.
1: Uang gak tahu mak mano perjuangan kita.
0: Iya.
1: Bener.
0: Iya. Iya bener sih.
1: Iya. Kunang-kunang dalam pikiran ini, wow, lah sudah belum. Besok siapano ya, muanyo lah sudah standby belum.
0: Jadi iya, ya, iya kita yang mengorganize itu galau.
1: Jadi tidur tuh antara tidur ayam kan?
0: Kadang tidak tidur Cik. Kadang tidak tidur.
1: Dan makanya Cik Ilham pernah di lokasi wedding, pernah berjalan sedikit dengan kawan-kawan. Di situ, tidurnya apa sih kok tadi itu, Cak ini nih ya, jam sekian kan? Iya.
0: Iya.
1: Bentuk tanggung jawabnya luar biasa Cik.
0: Memang harus Cik itu. Pasti, iya. Ya, kita ada ke SOP Cik. Setiap tim, setiap kru itu sudah ada catatan tersendiri. Kaget di lokasi, misalnya tim kru harus punya job desk masing-masing dengan SOP masing-masing. Tim make up, tim attire itu juga harus laporan dulu sebelum mereka dinaikkan ke panggung. Itu ada SOP-nya galo. Jadi sedetail itu, dan pokoknya hasilnya harus maksimal, harus rapi, harus laporan dulu sebelum dinaik ke panggung kayak itu. Jadi selalu kita tanam ke dari dalam dulu sih Cik ya. Makanya bonding tadi selalu kami lakukan setiap sudah acara ada evaluasi. Itu supaya tertanam dalam diri kita, dalam diri tim-tim Shakila Wedding ini punya rasa tanggung jawab yang tinggi, punya rasa apa ya? Itu tuh bukan kepekaan. Betul, itu yang harusnya. Nah, dan juga banyak hal yang lain yang basic-basic kayak apa attitude misalnya, itu juga yang paling penting sekarang. Bener, karena kan sekarang dikit-dikit viral, itu viral. Udah kalau kita sudah dilihat kesan siapa? Bener, makanya kesannya itu harus terutama attitude yang awal dilihat oleh konsumen dan juga seluruh tamu undangan misal Cik ya. Monitoring untuk seluruh tim. Oh iya, kita kan sudah ada pembagian masing-masing, Cik, ya. Terutama masalah kurang tidur tadi juga sebenarnya mungkin yang bagian-bagian tertentu baik. Tapi untuk tim-tim yang turun, misal tidak pula, ya mungkin jatah mereka tidur sebelum bertempur itu harus tidur dulu, itu bisa. Kecuali yang owner yang mungkin ya, justru. Tapi kaget seninya balas dendam. Iya benar. Tapi paling kita balas dendamnya hari hari Senin. Iya. Ya balik lagi untuk tadi pengawasannya sih ya. Pokoknya tadi per job, per itu selalu kita monitor evaluasi. Okay. Jadi kita kan tidak cuma stay, misalnya sehari ada 2-3 lokasi, kita juga kontrol per titik, per lokasi, kita jenguk dari jauh, cak mano ini kinerja tim, oh ini yang kurang, kayak itu catat. Sudah acara kita kasih catatan evaluasi, ini ke depan kita harus cak ini deh caknya. Ini kayaknya kurang efisien untuk di sini, kita ubah. Walaupun sebenarnya di lapangan konsumen tuh tidak pula merasa ada yang aneh, tapi kita kan tahu cek ya, ini caknya kurang bagus deh. Bener. Padahal biasa be cek itu.
1: Biasa.
0: Acara lancar be, cuman kita ada yang kurang nih. Bener cek. Benar, iya dia. Iya, sudah itu sudah pajak bernapas.
1: Nah, kalau buat di Sakila WO ini melayani paket
0: aja. Oh iya. Kita fleksibel, kondisional. Jadi konsumen mau paket kita ada. Paketnya juga banyak pilihan. Tapi kalau pingin custom, picisan, bisa juga cek. Tapi yang sering diambil itu yang paket cek ya. Kita juga menyediakan paket akad bae, misal akad bae itu nak ada betenda bisa ada paketnya. Kalau paket bae sama tenda ada juga. Akad resepsi cek itu juga ada yang akad resepsi bae. Mungkin tetangganya punya tenda atau uaknya ada tenda, ada catering. Bisa cek itu cek. Jadi mau lengkap pun bisa. Gedung juga ada, hotel bisa. Oh, sering. Hotel. Alhamdulillah, walaupun pelan-pelan. Jadi kalau boleh jujur, kita tuh progresnya bukan yang melesat sud, by process. Manitinian karno, apalagi kita kan tidak cuma ngurusi wedding bae, karno juga terus maksudnya untuk keluarga juga kita kan stay di samping anak juga cie, anak kami 3. Jadi harus handle itu juga. Walaupun makanya kita tahu apa batasan kemampuan kita untuk saat ini, mungkin kita tidak apa-apa jalannya pelan-pelan, yang penting kita profesional. Jangan kita maruk ngambil banyak job tapi sebenarnya itu basing-basing, keteteran, takut itu cie.
1: Dan cewek-cewek menjaga profesionalitas bagaimana cie?
0: Ya itu tadi membatasi, salah satunya cie, membatasi. Jangan, pokoknya kemampuan kita seberapa nih, jangan kita paksa. Iya pasti, iya. Dengan sumber daya yang kita punya, dengan kualitas yang kita punya, kita tahu nih, mungkin sehari belum bisa lebih dari 3 atau 4 titik misal cie. Ya. Jadi kalau lebih dari itu, ini udah pasti, iya, ini udah pasti pontang-panting nih, tidak maksimal, takutnya cie itu. Jadi kita batasin. Kadang 1, 2 sampai 5. Kalau lihat ini cek ya, spare waktunya. Jadi ada wong yang ngambil akad resepsi, ada yang ngunduh bae, ada yang akad bae. Kita atur dulu cek itu. Jadi kadang maksimal di 3 kalau akad resepsi. Karena itu harus makan banyak tim dan banyak waktu. Jadi harus sedetail itu untuk ngatur waktu. Jangan basing terima. Ternyata ini akad dan resepsi galon, tidak bisa. Karena kan akad itu dari pagi misal. Jadi kita cek dulu, ini spare waktunya segini, dari jam segini sini, siapa timnya bakal turun, kayak itu cek. Tapi kalau dia cuma akad bae, dia kan makan waktu cuma sejam, akad ya kan. Atau resepsi bae otomatis siang nih. Nah itu bisa kita lebih waktu. Atau ini campuran harinya, oh ini mau ngambil hitan bae, oh bisa kita selip ke cek itu cek. Jadi kita harus cek. Bener, bukan cuma itu, manajemen timnya, waktu, terus juga ya kualitas kita lah yang tadi balik lagi. Harus cukup memadai, jangan memaksakan. Untuk wah, bulan, gak secepat bulan cek, bertahun-tahun. Bahkan untuk membuat paket paket yang saat ini kami rilis pun itu 2 tahun cek. Jadi waktu awal-awal paket itu kita launchingnya cuma paket yang yo ala kadarnya. Kita mau ternyata makin berjalannya waktu kita tahu konsumen ini kebutuhannya ini. Oh, konsumen ini bisanya di-treat dengan yang ini gitu. Jadi makin waktu berjalan kita tahu kemauan konsumen sehingga kita bisa menyaji ke apa yang diinginkan konsumen gitu.
1: Oke. Nah, kalau buat WM ini kan rentetan panjang ya.
0: Sangat. Iya.
1: Ya, pertama kita ini dulu ya diskusi mengenai paket kita. Ketika sudah menentukan paket, akhirnya paket itu budget ya.
0: Benar.
1: Kita budget dulu berapa paket dulu?
0: Itu tergantung konsumen. Kadang tuh konsumen tuh ada yang malu-malu kan nanyanya. Kita juga nak nanya ke budget, enggak loh, Pak. Masa ngapa lah?
1: Akhirnya kayak gitu sampai mentreat mereka itu ke apa untuk PT.
0: Iya.
1: Sampai kita kayak follow aturan.
0: Heeh.
1: Jadi
0: iya.
1: Siapa gue sih kayak yang akan dalam pembuangan apa segala
0: macam. Iya, iya, iya.
1: Nah, dengan hal-hal macam itu aku banyaknya pikiran untuk suka pengantin, Mbak.
0: Benar.
1: Apalagi kayak dua pengantin.
0: Iya. Nah, itulah kita aduk ke di paket kita ini, Cek, yang mungkin bisa membantu pengantin supaya tidak sepusing itu. Kita selain ada paket lengkap yang ado galo, kebutuhan pengantin itu, kita juga ada ke kru WO. Kru WO itu sudah include otomatis di dalam paket. Jadi kru WO ini sudah kami kami pastikan ini bisa membantu jalannya acara supaya pengantin tidak terlalu ribet cek itu. Jadi kru WO ini nanti yang akan mengatur jadwal ketika pengantin mau fitting, pengantin hari hamin satunya sudah waktunya untuk jadwal lulur tangas misal. Mbak nanti jam lulur tangasnya di pagi, siangnya nanti Mbak bisa siapkan untuk henna dan sorenya Mbak bisa gladi. Jadi waktunya itu udah diatur semua sama tim kru WO kita. Iya. Bisa pasti kita diskusikan. Itu beberapa kali terjadi juga karena di dekat hari H itu kan banyak keluarga dari luar kota yang datang kayak TCE. Kita fleksibel. Bahkan juga ada orang tua yang tidak bisa ikut gladi. Itu bisa kita siasati dengan paginya kita briefing dulu. Dan juga kan terus ada pendampingan oleh kru WO kita sampai di atas pelaminan. Jadi konsumen tidak perlu takut lagi karena mungkin pengalaman pertama nih tidak tahu. Jangan takut, kita ada pendampingan dan juga pengarahan dari kru WO. Benar sekali, Cik.
1: Dan kalau untuk mungkin ada yang mencatat-catat yang ada kesiaran kita saat ini, lebih baiknya itu untuk mempersiapkan atau menghubungi WO itu kami berapa lagi?
0: Oke. Untuk lebih maksimal itu secepatnya, Cik. Bahkan sekarang, ya ini tidak nyuruh juga 2 tahun sebelumnya. Sekarang ada yang booking dari tahun 2005 kemarin untuk 2027. Artinya kan
1: lebih lama, lebih prepare ya.
0: Benar, selain lebih prepare otomatis harganya mengikuti harga lama. Cik itu. Jadi paket yang lama itu masih bisa berlaku untuk tahun yang selanjutnya gitu. Benar. Jadi untuk idealnya itu paling tidak di minimal paling lama itu 6 bulan, Cik ya. 6 bulan kalau bisa 1 tahun sebelum sudah punya ancang-ancang dan juga gambaran sehingga bisa diskusi dengan pihak WO untuk budget, tempat dan juga kayak mana bagusnya gitu kan. Kendaknya cak mano kita tahu. Benar sekali.
1: Kita bisa mengikat untuk tanggalnya itu tadi ya.
0: Yeah.
1: Minimum untuk DP-nya berapa jadi?
0: Oke. Kalau di di Sakila Wedding ini, Cek,
1: fleksibel lagi ya.
0: Fleksibel juga, Cek. Kan kita ada beberapa paket ya. Kalau paket di rumahan, ada paket juga di hotel, di gedung. Dan itu beda-beda DP-nya, Cek. Kalau di kalau di gedung atau hotel itu cukup di 8 sampai 10 juta. Gitu. Tidak sih. Angko kita. Jadi lemak ingetnya karena kan tidak seluruh konsumen itu galak ribet, Cek ya. Kita kan hitungan persentase itu kadang nolnya komanya banyak ya. Jadi kita di angko kayak dikalkulasi ke di akhir. Jadi di 8 sampai 10 juta itu kita pakai untuk nge-keep vendor-vendor yang dipilih. Pasti ini ada yang benar, makanya dia bisa begawi itu karena dia sudah kita ikat juga supaya tidak tergeser dengan uang lain, Cik, itu kan. Kemudian untuk paket di rumah, nah ini fleksibel juga, bisa 1-3 juta bae. Rumahan. Nah, sisonyo cek kaget mendekati acara. Kita tuh memang sengaja tidak galak ngambil DP besar-besar cek.
1: Iya.
0: Karena ya, takutnya. Iya. Kita takut namanya hilaf tuh kadang datangnya kapan bae. Tapi tidak sedikit juga malah konsumen yang mbak aku tidak galak megang duit banyak-banyak. Ini aku kasih ke mbak sekali DP 60 juta. Nah sudah kemana kita nang? Kan takut ya, insya Allah. Tapi kita memang minta DP-nya tidak galak banyak-banyak cik. Kita saling percaya baik. Kalau sudah percaya
1: kalau
0: tuh. Benar. Ya, nah itu yang membuat kami laju kaget. Wah, ini bonusnya apa nih Wong Yin Chen? Karena otomatis kita sudah nemu ke konsumen yang percaya sama kita. Itu sudah nilai-nilai paling besar cek ya. Beban untuk kita dewe, beban mental untuk wah, ini kalau sudah Wong Chen ini otomatis percayanya sama kita gitu. Sedangkan kita kan kadang apalagi di musim sekarang ini banyak yang viral-viral itu cek. Itu tuh agak menurun. Pasti sempat kena. Iya, benar. Itu sampai agak menyusahkan kita nih itu kemarin. Cuman kita tetap komitmen di sudah memang kalau memang rezeki kita gitu, dan kalau konsumen mencari tahu lebih banyak tentang Sakila Wedding, insyaallah percaya. Insyaallah percaya, kita sama-sama percaya dan akhirnya endingnya juga bahagia kalau gitu. Ya, kemudian untuk persentase apa tambahan DP tadi cek ya, menjelang acara itu tidak cuma di awal itu, makanya kaget DP besarnya tambahannya itu mendekati acara cek itu. Jadi misal hamin seminggu acara, kalau bisa lunas atau minimal 80%. Jadi 20%-nya boleh dibayarkan setelah acara cek itu. Jadi tidak sama-sama berat kan? Kita sama-sama fair di sebelum acara. Memang sudah ada payment, tapi tidak full. Jadi konsumen itu bisa fleksibel untuk agak misal acara berlangsung, oh tiba-tiba kurang kipas nih, bisa. Oh tiba-tiba mbak tendanya caknya nambah deh waktu pemasangan tenda, bisa.
1: Komplain.
0: Situasi yang paling dihadapi itu kita tuh sebenarnya dari awal komunikasi dengan konsumen, misal tanya-tanya lewat WA, itu kan sudah ada apa ya, pendekatan khusus dengan konsumen cik ya. Sampai mendekati acara biasanya kita sudah akrab, bahkan konsumen itu sudah jadi kawan. Kami pun welcome sama segala bentuk konsumen ya. Tapi kadang tuh mendekati acara tuh yang sering banyak menjadi trouble itu adalah orang pihak lain, pihak ketiga yang tiba-tiba datang belum tahu konsep yang dibicarakan pengantin. Nah itu biasanya kan banyak mengubah konsep dan akhirnya pengantin pusing sudah mendekati acara.
1: Iya,
0: bibi uak cek itu ya. Bener. Iya benar.
1: Tiba-tiba tengah jalan apa lagi rumpa-rumpa ada dirubah. Nah, omang itu kan. Itu bagaimana untuk cara mengatasinya?
0: Ya kita coba dulu. Kita coba dulu, kita obrol ke Cak Mano, sekira kita bisa usaha ke, yo kita usaha ke Cik ya. Tapi kalau sudah itu di luar di luar komitmen awal dan kita tidak bisa membackup lebih banyak, kita obrol ke sama konsumen Cak Mano, Mbak. Kalau misal ini tendanya kurang banyak, ini kurang besar gitu wak ya, biasanya ya, nah kan cek itu ya, dekor yang kurang lebar ini gimana mbak, karena ini sudah standarnya seperti ini. Kita obrol ke dulu apakah harus ditambah atau gimana. Sekiranya konsumen ngomong sudah mbak, sudah cukup lah, sudah kita cukup ke, berarti tapi emang banyak pala nak nyumbang itu kak, nak nyumbang duit padahal ya sama pengantin. Iya kayak itu.
1: Kita memakai jasa, artinya komitmennya sama-sama. Budget sekian, tentunya ini.
0: Yeah.
1: Budget sekian, tentunya dengan paket ini.
0: Iya, yeah, benar sekali.
1: Kalau di luar itu artinya bukan tanggung jawab kita. Kalau memang ada penambahan, artinya itu tadi siapa nambah juga nominal yang tadi di awal disampaikan.
0: Iya yeah, kayak itu, benar.
1: Oke. Tapi kalau dari rumah. gedung atau hotel masing-masing punya tingkat tanggung jawab berbeda sih,
0: pasti sih.
1: Walaupun secara keseluruhan sama ya, tapi karena venue-nya ini
0: berbeda,
1: pasti akan lebih ribut juga nih.
0: Benar.
1: Hotel.
0: Hotel itu rules-nya beda, Ce. Misal dari saat pemasangan dekor, itu otomatis hotel itu sudah harus lewat dari harinya. Maksudnya enggak bisa siang hari kita dekornya, malam. Malam ketemu subuh, malam ketemu pagi yang hamin menit enggak dipakai. Karena kan mereka biasanya venue hotel itu dipakai dulu ya, haminnya ada pemakaian. Jadi kita otomatis pemakaian atau pemasangan dekornya menunggu selesai acara baru kita itu. Kemudian hotel itu jarang ada acara di lantai 1, Ci. Ya di lantai 3 kepucu. Iya benar. Jadi kadang enggak boleh pakai lift, Ci. Jadi memang harus lewat tangga darurat kayak itu kan. Jadi memang itu tantangannya lebih itu. Jadi memang ada masa-masanya yang kita harus lebih apa ya, lebih aware dan juga lebih sigap. Dimanapun berada harusnya sesuai ke fleksibel kayak itu.
1: Jangan menjaga mental, bagaimana aja. Biasa kan kita tuh apalagi kita manusia biasa kan, dengan situasi ini.
0: Ini manusia luar biasa ini.
1: Dapatnya cah ini tidak ada lagi. Tapi mental CBG tetap terjaga sampai dengan di tahun 6 ini bagaimana tuh untuk menjaga itu.
0: Tarik nafas, bang. Tarik nafas, bang. Cak mana, Cik, ya? Nah, itu dia. Alhamdulillahnya sejauh ini... Yo, tapi memang sabar tuh ada batasnya, Cik, ya. Ternyata tidak semua konsumen itu bisa dihadapi dengan kesabaran yang cak mana. Memang kadang tuh Adobe yang... Ya, dari banyaknya konsumen ini memang ada galau watak-wataknya, Cik, ya. Ada yang memang... Tapi kebanyakan alhamdulillahnya baik-baik galok. Kecuali ada yang agak nyemelo sih kok dua, taruhlah biar kita bisa improve lebih baik lagi. Biar kita bisa improve lebih baik lagi. Ngadepinnya ya kita coba dulu. Yang jelas kita tetap on track. Jangan sampai kita yang salah, yaitu kan kita cek lagi apakah kita yang kesalahan? Apa memang dari mereka yang agak nyemelo cak mano? Kita pantau dulu kan. Tapi tidak dengan balik membalas, misalnya mereka agak kasar, kita juga kasar. Oke. Sudah kita ini.
1: Sudah akan ada ujungnya kayaknya.
0: Benar. Tapi Cie rasa-rasanya itu tuh sudah mulai tidak lagi deh. Oke. Itu di tahun 1-2 awal-awal. Jadi makin kesini tuh makin kita terbiasa ketemu wong ya. Jadi kita bisa santai loh sama konsumen tuh, ngobrol cak keluarga dewe. Seingat kami yang paling membekas itu di tahun pertama tahun kedua. Karena memang itu kan kita baru-baru mulai, Ce, ya. Kalau boleh sharing boleh enggak? Jadi ingat, Ce, ya. Jadi ingat awal-awal dulu itu kita tuh ngejobnya di
1: di rumah.
0: Dan salah kita tuh, nah saat itu belum menerapkan DP berapa, batas berapa itu, nah. Jadi konsumen tuh, dan itu jadi evaluasi kita nih. Awal DP itu sedikit, jadi jalannya acara mungkin uangnya sudah kepake untuk yang lain-lain, Cik, ya. Jadi mendekati akhir acara, hari H, kami sudah di dekor-dekor finishing dulu, Cik, ya. Memang harus ada penambahan. Mereka tuh bingung, karena kami ini uangnya tidak lemahan sebenarnya, Cik, ya. Mati tidak lemahan tadi, sampai sekarang. Ternyata uang memanfaatkan itu, kan. Jangan dibuka di sini sebenarnya. Oke. Yo, lanjut, Cie. Jadi kita biar ke ini acara sudah tinggal hitungan jam. Tak mungkin kita nak jadi masang dekor segala macam kan. Sudah kita pasang, kita selesai, kita gawe ke profesional. Sudah sampai selesai acara, kita penagihan lah. Ternyata tak cukup. Yo, ternyata ekspektasi pengantin dapatnya kotak empau tadi tidak sesuai. Nah kan, Cik, itu kan kita tuh Cik sama-sama ngerti kalau memang beberapa tuh ada yang nunggu ke, walaupun judulnya sedekah, Cik, ya. Adalah beberapa yang Mbak Age kita pelunasannya tunggu duit amplop. Oh, enggak apa-apa. Makanya kita sisa ke 20% tadi. Tidak harus lunas di awal tapi sisa sekian. Enggak apa-apa, Age sisa pakai duit amplop. Cuman kan tidak banyak, Cik, itu, Cik, karena dari pengalaman tadi, tidak cukup kan. sudah. Nah kami ini karena masih awal-awal tuh masih cak mano ini ngadepinnya, karena rumah tadi jauh juga cie, ke ujung Berung sana, tak mungkin nak kesini lagi, cuma nak ini pacak dia pergi apa cak mano kan. Kami tunggui cie sampai siang, sampai siang. Karena bongkar kamar kan hari Senin kan, hari Minggu acara, Minggu Seninnya harusnya H+1 mereka sudah prepare untuk pelunasan kan.

0: hukumnya. Akhirnya dia minjem motor kami, gak tahu kemana. Balik dapat duit sekitar 30 menitan cik. Dilempar depan muka kami cik. Itu sakit ningan. Jadi itu yang paling berkesan sampai sekarang. Itu motivasi kami untuk lebih baik. Agak ngedon tapi sudah ya, gitu. Iya.
1: Kita juga itu sebagai pegangan ilmu kita.
0: Iya.
1: Supaya jangan sampai jadi motor metal ketika klien yang jadi.
0: Iya benar.
1: Iya. Kita kan itu bisnis kan. Kita bukan jasa sosial.
0: Iya.
1: Yang mengeluarkan banyak input tapi tidak dapat.
0: Iya. Karena kan modal galau cik, ya, bayar uang, bayar tenda, bayar segala macam, bukan untuk kita galau. Paling kita dapat berapa sisanya kan, sisanya baik. Udah dari situ kita evaluasi galau-galau, kita manage sikok-sikok, terus yo seiring berjalannya waktu banyak hal yang harus kita tambahkan dan berkembang terus sampai akhirnya sekarang kita di titik survive bertahan kayak itu kan, dan terus berbenah kalaupun ada yang hal-hal yang kurang gitu cik.
1: Oke, nah ini kalau buat di wedding ya, untuk apa namanya itu ritual adat kayak adat kadang ada aku lagi cacat-cacat apa masuk ada juga apa lagi itu atau menantu itu bermakna kita ada juga cek
0: ada cek ada. Jadi tim kru kita yang ngehandle tadi itu ngadu ke meeting dulu cik. Jadi sebelum acara, kru ini kan menghandle kan menghubungi pengantin untuk data segala macam sebelum mendekati hari H, sebelum pengantin pening lah. Pening tuh dalam artian ada keluarga nyola dateng ngurusi itu. Jadi untuk teknis di lapangan itu sudah dipegang kru. Kru sudah punya data pengantin, kru sudah punya timing untuk ngatur jadwalnya pengantin. Iya, jadi pengantin tuh tidak pusing lagi. Hah, aku lupa hari ini belum ini. Aku lupa hari ini ada janji sama Hena gitu. Jadi kaget di hamin 3 minggu itu konsumen diajak meeting oleh kru kita. Diajak meeting untuk membahas konsep acara. Diajak meeting konsepnya pengen cak mana? Kita bawa ke, kita sodor ke konsep yang kita tawar ke. Bapak Ibu, Kakak, ini konsep dari Shakila Wedding yang biasa diadok di Palembang. Misalnya dari sebelum acara itu ada izin menikah. Sampai akad nikah, setelah itu ada sungkeman, ada suap cacap, sampai ke resepsi. Itu kan dibahas galau di situ. Apakah ada Bapak Ibu nak dipakai galau, apakah ini ada yang nak tidak dipakai, kayak itu kan. Ya sudah, sesuai kesepakatan konsumen, apa nak dipakai galau, apa ada yang tidak dipakai, cacat. Sampai di hari H, tinggal ngelaksanakan, cacat itu kan. Jadi sudah di handle.
1: Dihilangkan tiba-tiba hari H muncul
0: kan? Aduh, karena kan misal suap cacap itu kan kalau pengantin zaman sekarang itu banyaknya udah galak. Okay. Tapi wong tua pengin. Tapi dak ini sih itu bukan hal yang berat cik ya, karena kita kan sudah biasa tinggal kita. Jadi kita tinggal ngatur spare waktunya sama pengadaan alat dan juga kan itu perlu kebutuhannya cek itu. Iya, MC-nya, terus alat ayam kunyit panggang ayamnya, bungos tamannya, alat-alat cek itu kan. Tinggal cek mana komunikasi sama konsumen, ini nak diaduk ke dewe apa nak pesen dikit toh, jadi bisa kalau.
1: Dan kalau vendor banyak kerja sama
0: juga. Alhamdulillah. Tentunya juga vendor-vendor kita nih sudah karena 6 tahun tadi cek sudah banyak yang kita perbaiki, kita juga sudah ada yang banyak upgrade lah ya dari dulu awal-awal sampai sekarang, otomatis sudah banyak yang kita perbaiki dan juga hasilnya memang sudah yang paling bagus yang sudah kita pertahankan ini. Jadi konsumen tinggal milih benek yang mana.
1: Tapi kalau buat kayak mengisi acara, ya itu juga
0: sudah ada cik. Sudah boleh cik. Iya, boleh dari tadi. Boleh. Kaget konsumen dari RRI terutama. Kalau nak request MC-nya Cik Ilham, boleh.
1: Satu-satu boleh.
0: Totalitasnya. Itu syaratnya harus totalitas tapi Cik.
1: Pasti.
0: Cik Ilham
1: malah justru
0: kecogok sudah. Oh, Cik Ilham. Tidak situ apa Cik Ilham?
1: Dan ini galau-galau itu tentu cewek ini kan di belakangnya masih ada support system.
0: Oh, support system.

0: kan dan ada penyemangat. Apa sih yang bikin semangat untuk Cik Widi menuntaskan segala rintangan, tantangan di bisnis ini?
1: Apa Cik ya? Motivasinya ya?
0: Motivasinya
1: sebenarnya keluarga, pasti kan, suami, anak, orang tua. Tapi kalau di lebih dalam ke lagi, rasa-rasanya memang dari kecil ada dendam pribadi deh Cik.
0: Dendam
1: memang. Bener, harus sukses. Iya.
0: Iya. Ketika kita lagi malas, kita ingat dengan hal itu tadi, kita jadi semangat lagi kan?
1: Benar. Nah, apalagi didampingi, dilengkapi dengan suami yang support, anak dan orang tua yang juga support. Nah, jangan sampai waktu dan kesempatan Cik itu kita sia-siakan kan Cik ya.
0: Nah, kalau suami, maksudnya bagaimana
1: lebih suami jadi asisten. suami kalau make up pasti nganter. Okay. Kalau ada job dekor, ngepalai dekor, melok dekor, melok dekor juga. Nah, otomatis kan kalau kita melok turun langsung Cik itu langsung terawasi kan Cik ya. Kualitasnya juga langsung dari tangan kita. Nah, itu otomatis enak lah. Jadi berbagi tugas di situ.
0: Dan nama Sakila Media.
1: Sakila.
0: Kenapa sih pakai nama Sakila? Apakah ini nama anak atau filosofi dewe?
1: Ya, itu kebetulan anak pertamanya mana Sakila. Dan di saat itu mungkin enggak terpikir kali nama apa lagi. Nah, saat itu lagi berjuang-berjuangnya kami untuk anak, untuk keluarga. Jadi kita buat Sakila sih. Momen saat itu momennya. Jadi kalau ingat Sakila ini lanjut ingat flashback saat itu, oh dia masih bayi. Kami sambil buat skripsi, kami sambil make up. Cek itu cek, kulu kelir cek itu. Jadi ingat masa-masa perjuangan ya, cek itu ya ternyata. Iya benar, 6 tahun. Alhamdulillah.
0: Tapi kalau kita tarik mundur dalam sebuah pertanyaan untuk Cik Widi, apa sih yang akan menjadi jangka panjang untuk

0: perkembangan zaman, tapi yang jelas sekarang komitmen untuk jago kualitas dulu deh, atau meningkatkan lagi kualitas yang ada, karena kualitas yang kita kasih insya Allah konsumen ini sudah merasa puas harusnya, tapi pasti ke depan harus ada lagi yang buat mereka lebih wah gitu. Nah, mereka tidak nyesel make kita, make Shakila dengan iya ya, pasti ya itu.
1: Apalagi
0: ini momen spesial kan.
1: Doain. Heeh. Dengan semaksimal mungkin sampai.
0: Benar. Mohon doanya, Cek.
2: Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
1: Oke, baik. Pada tahapan transaksi sudah 51 menit, Cek.
0: Oke.
1: Kita sudah lewati waktunya. Saking keseru obrolannya, banyak pengalaman yang tadi sudah disampaikan. Kita pengen tahu harapan Cek Biji untuk kedepannya.
0: Harapan kami sudah pasti insya Allah, bismillah, mohon doanya Shakila Wedding ini terus bisa berkembang dan menjadi berkah untuk banyak orang, bukan cuma untuk kami tapi juga konsumen yang pakai kami, juga pegawai-pegawai yang ada di dalamnya, membawa rezeki untuk mereka, dan juga kita tetap pandai bersyukur, kita sama-sama saling kompak, saling menjago, saling mengayomi untuk tim yang ada di dalamnya, melengkapi pasti, dan semoga makin meroket.
1: Amin.
0: Amin. Dan juga kalau boleh kasih pesan untuk kawan-kawan ya.
1: Apa yang pengen disampaikan untuk tim atau teman-teman kita juga boleh.
0: Ya, kalau untuk tim yang jelas harus makin kompak, harus makin menumbuhkan rasa cinta. Harus yo anggap Shakila ini punya kita dewek. Jangan nganggap ini cuma punya kami. Itu yang selalu kami tekan ke. Tapi untuk kalau pendengar mungkin ada yang pengen membuka wedding ya, atau yang sekarang lagi jalan ke wedding tapi bingung ini arahnya kemana Tuhan. Karena kami juga pernah lagi, aduh kemana nih, akhirnya stuck dulu kan, diem dulu. Boleh kita istirahat sebentar, mungkin lagi di titik jenuh, titik capek. Kita cari jalan yang terbaik dulu, kita pikirkan dengan otak yang jernih, jangan lagi kalut. Jadi kita tahu harus kemana, jangan langsung ambil keputusan yang apa, yang salah gitu. Bener, makanya. Tapi akan selalu ada jalan selama kita ada kemauan, Cik. Insya Allah. Yakin.
1: Baik, terima kasih Cik.
0: Iya, sama-sama Cik Ilham. Amin, terima kasih Cik. Amin.
1: Jadi pilihan utama juga ya untuk calon-calon pengantin lainnya. Dan untuk yang pengen menghubungi Shakila Wiwo atau Iwo ini kemana kontaknya?
0: Oke, kalau di WhatsApp mungkin pendengar kalau pengen tanya-tanya ya, boleh ke WhatsApp kita di 0899 4479 524.
1: Kalau di sosmednya ada
0: gak? Sosmed kita ada di Instagram ya. Instagramnya @Shakila_weddingorganizer. Saya itu kan per huruf. And @SHAKILA.
1: Jadi pakai SH ya?
0: Ya, SHAKILA_weddingorganizer.
1: Jadi silakan aja bisa akses sosial media. Yang sudah disebutkan di TikTok atau di Instagram?
0: Instagram dan TikTok sama di @Shakila_weddingorganizer.
1: Silakan di
0: Iya.
1: Untuk yang bakal melangsungkan acara pernikahan atau pernikahan.
0: Iya, boleh. Budgetnya bisa menyesuaikan, bisa custom, bisa paket, dan insya Allah terjangkau sesuai dengan fasilitas dan kualitas yang kita kasih.
1: Wah, itu tadi ya. Jadi silakan di direct message saya atau di DM untuk adminnya kegiatan.
0: Boleh.
1: Dan silakan bertanya-tanya di situ.
0: Boleh.
1: Dan sekali lagi terima kasih.
0: Ya, kembali kasih. Terima kasih banyak Cik Ilham. Kabar ya, lagi datang sini ya.
1: Dengan pengalaman kita tadi. Insyaallah. Ternyata kita mudah-mudahan juga sudah menyimak siaran kita di UMKM edisi kali ini Rabu tanggal 2 September 2020.
0: Iya. Amin.
1: Untuk yang belum sempat menyaksikan tayangan kita di awal tadi sampai dengan saat ini, silakan tonton ulang di channel YouTube Rumah Palembang. Oke, baik. Dan kami pamit, terima kasih banyak sekali lagi. Wassalamualaikum. Salam 81 tahun Republik Indonesia, Suara Indonesia.

0: Demikian tadi Teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, tiada menipis harta yang disedekahkan dan tiada meningkat orang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan. Dan tiada seorang yang suka tawadu kecuali ditingkatkan derajatnya oleh Allah. Hadis riwayat Muslim.

0: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Abah, udah, bah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
4: Nah, abah double lemas dengernya.
3: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
4: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
3: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
4: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
4: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
3: Agak dulu, bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
5: Awas,
3: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
6: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Bulan lalu bukannya baru ganti HP?
1: Ini seri yang paling baru.
0: Widih. Duit nggak habis-habis ya?
1: Habis kok. Ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
0: Wah, hati-hati ah.
1: Ya demi, Ca. Wajib tahu, keren di medsos.

Esensi Buku, Arti Kehilangan, karya Adi Rahayu. Ada hal yang bisa menjadi pilihan dalam hidupmu, ada juga hal yang memang telah menjadi kodratnya seorang perempuan, maka jadilah gadis yang tangguh. Buku ini menceritakan tentang kisah gadis seorang perempuan yang harus tetap tangguh meski ia banyak merasakan kehilangan orang-orang yang dicintai dan disayanginya. Cerita dalam novel ini dikemas dengan apik hingga mampu membuat pembacanya turut merasakan kesedihan perasaan tokoh utamanya. Selain itu, buku ini juga memperkenalkan budaya Minang dan Jawa kepada pembacanya, seperti adat pesta pernikahan Minang yang biasa disebut Baralek Gadang. Pesta pernikahan khas Minang digambarkan sebagai acara yang sangat meriah karena ada hiburan seperti saluang, randai, dan rabab. Setelah membaca buku ini, pembaca akan merasa termotivasi untuk menjadi perempuan yang tangguh dan bisa menentukan apa yang menjadi pilihan dalam hidupnya. Pembaca pun diajak untuk menghalau perasaan takut dalam upaya untuk mencapai cita-cita sekalipun ia adalah seorang perempuan. Selama kita mampu, maka kita pasti dapat mencapainya. Hal yang tak kalah menarik akan didapatkan pembaca karena disajikannya beberapa puisi mengharukan dan penuh makna sebagai daya tarik dari buku ini. Buku ini juga mengajak para pembacanya, terkhusus perempuan, untuk tidak bergantung sepenuhnya kepada laki-laki sekalipun ia adalah ibu rumah tangga. Ini ditujukan melalui tindakan ibunda dari gadis yang hidup teratur dalam mengurus diri sendiri, keluarga, dan rumahnya. Tokoh ibu juga mengajarkan anak gadisnya untuk dapat menjadi anak perempuan yang mengerti kodrat dan pilihannya sebagai perempuan, sehingga ia bisa mengatur hidupnya sendiri. Demikian esensi buku Arti Kehilangan, karya Ade Rahayu dari RRI untuk Indonesia.

0: sepoi-sepoi.
1: Pokoknya, Mister, dari sini terlihat keindahan sungai. Jadi, waduh, gimana sungai mau bersih? Buang sampah di sungai.
0: Makan, Pak. Halo, Mister. Pasti turis asing nih. Wah, kota ini ramai ya dengan turis.
1: Kalau cara kamu begini, mana maju wisata di kota ini? Buang sampah sembarangan.
0: Oh, jadi harus dikumpulin ya, Pak. Seperti ini ya, Pak. Pak, seperti ini ya. Seperti ini ya. Ya, Pak, ya.
1: Bagus. Nah, gitu dong. Bersama-sama menjaga lingkungan, bersih sungai kita. Kebanggaan bersama.
0: Yah, apes. Buang sampah satu, pungutin sampah sekarang.
2: Peduli itu perlu agar tercipta kebersihan lingkungan kita.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
4: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Masyarakat keturunan Jawa di Suriname ini menjadi modal budaya untuk memperkuat hubungan historis kedua negara. Penjajakan kerjasama mencakup nominasi bersama atau perluasan nominasi warisan budaya tak benda. Penasihat negara untuk Presiden Suriname Paul Somaharjo menilai pelestarian budaya Jawa penting agar generasi muda tetap mengenal akar dan identitas budayanya.

Kita beralih ke berita lainnya, Bang Po. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAAS mampu meningkatkan produktivitas padi hingga 11 sampai 12 ton per hektar. Hal itu disampaikan Amran saat meninjau panen padi dengan metode PMAAS ini di Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari ini. Menurutnya, metode ini meningkatkan populasi tanaman dari sekitar 360.000 menjadi 800.000 hingga 1 juta rumpun per hektar. PMAAS ini telah diterapkan di 10 provinsi pada sejumlah wilayah. Percontohan, mampu meningkatkan hasil panen sekitar 2 kali lipat. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 4.

Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Masih bareng Ayum Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung yang baru saja bergabung ya Bang Po ya. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bakal bareng bersama dengan RRI Bengkulu Abang Po ya. Ayo musapa dulu yang sudah ada di Bengkulu. Ada Kak Kamal. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Po.
1: Selamat kabar, siang Po? Kabar baik, alhamdulillah. Bang Kamal itu dikol-kolahkan apa? Kamal atau Kamal biasa aja?
2: Biasa aja sih.
1: Oh biasa aja ya. Oh gak di bahasa Inggris kan juga Kimal gak ya?
2: Aduh. Kayak anak Gen Z kini ya.
1: Oh iya. Gimana Bengkulu, aman terkendali?
2: Alhamdulillah Bengkulu aman. Cuman kemarau ya. Kayaknya banyak juga di beberapa tempat. Agak kekeringan air nih Po.
1: Oh, tapi nggak ini ya, nggak terdampak hutla juga ya, kebakaran hutla ya?
2: Oh, ada sih perbatasan dengan Lampung kalau nggak salah.
1: Ada juga.
2: Ada.
1: Wow. Oke dah kalau begitu.
2: Di sana aman ya Po?
1: Semoga cepat mereda. Mau kemana? Ini TV mau kemana? Mau kemana? Ya Allah. Iya dah. Tadi ada yang lewat, ada yang mau lewat. Oke. Aman ya, suara aman di sana? Aman volumenya? Ya. Bisa mendengarkan suara saya Bang Kemal? Bang Kamal?
2: Bisa, aman kok.
1: Aman ya. Iya dah. Mudah-mudahan yang terdampak kebakaran hutan yang ada di sana segera kembali normal, segera pulih ya.
2: Amin, semoga ya.
1: Oke deh.
2: Seluruh lah.
1: Amin.
2: Ya saudara-saudara kita juga kan?
1: Iya, yang di Kalimantan juga ya. Semoga segera berakhir dan gak ada lagi oknum-oknum atau tangan-tangan liar yang membakar secara sengaja gitu ya. Oke deh. Bang Kamal, hari ini kita menghadirkan Kak Feby Prapitasari MI.com, project inisiator dan penulis buku dan film dokumenter Ngidang Betuah.
2: Iya, betul.
1: Oke, saya sudah melihat beliau sudah hadir ya di tengah-tengah kita ya. Hari ini ngobrolnya tentang melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Oke deh, Bang Kamal silakan dulu. Panggilan kalau buat cowok di sana siapa? Kalau ceweknya Ayu?
2: Inga sih.
1: Oh Inga. Kalau ceweknya lebih ke Inga.
2: Cowoknya Donga.
1: Oh Donga. Inga sama Donga ya. Oke, Donga Kamal kita kasih kesempatan ngobrol dulu. Nanti kita break di menit 30 ya Bang Kamal ya.
2: Oke,
1: setelah itu baru kita buka lagi line telepon dan juga WhatsApp yang mau bergabung, yang mau bertanya di SBN ini sesuai dengan temanya kita. Silakan Bang Kamal.
2: Oke, terima kasih Pak Nova yang ada di Jakarta ya, dan adik sana nih untuk sapaan pendengar Perompat RRI Bengkulu dan juga sahabat budaya se-Nusantara. Pada kesempatan kali ini, seperti kata Pak Nova tadi yang sudah disebutkan, kita akan membahas dengan tema melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Mungkin gastronomi ini apa ya, bukan kata-kata yang umum sama bisa dimengerti sama orang layak banyak ya. Dan juga ini sudah hadir bersama kita di studio RRI Perompat Bengkulu narasumber kita yang hebat dan cantik tentunya, Feby Prapitasari MI.com, project inisiator, penulis buku, film dokumenter Ngidang Betuah. Apa kabar nih, Inga Feby?
3: Alhamdulillah, sehat Donga Kamal. Panggilnya udah jadi Donga sekarang ya. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat
3: ya. Iya, senang sekali bisa main-main lagi di Pro 4 RRI. Waduh, kangen.
2: Kangen rindu. Ya? Atau kangen siaran nih.
3: Iya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah
3: sudah
2: sehat ya.
3: Bisa ngobrol-ngobrol juga nih dengan wajah baru Pro 4 ya. Wah, mantap.
2: Walaupun di tengah musim kemarau panas kayak gini, alhamdulillah sehat ya.
3: Sebenarnya agak kurang lah ya. Karena memang mungkin hampir banyak yang mengalami hal sama. Ini juga suaranya serak-serak basah. Lebih cocok jadi penyanyi dangdut mungkin daripada penyiar. Ya karena emang kayaknya lagi musim ya.
2: Lagi batu, musim ya.
3: Flu dan lain-lain. Cuman masih bisa beraktivitas.
2: Iya, semoga bekas membaik lah. Iyalah. Untuk kita semua juga kan.
3: Harus tetap makan sehat, ya kan. Pokoknya.
2: Ngomong-ngomong udah jam satuan ini udah makan belum nih? Nanti tambah lemes deh.
3: Aman
2: ya, insyaallah. Iya. Oke, sebelum kita masuk ke topik tadi, kita udah sapa-sapa dan juga ini tema kita tadi ada kata-kata gastronomi nih. Melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ini hingga Feby, gastronomi ini apa sih? Apa itu gastronomi? Mungkin kan nggak banyak orang yang tahu juga kan.
3: Kalau secara masyarakat awam mungkin banyak yang jarang mendengar. Padahal ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita. Jadi kalau sebenarnya ini dari bahasa Yunani, berhubungan dengan lambung.
2: Dengan ya kan? Lambung? Berarti dengan makanan.
3: Iya betul sekali. Gastro itu kan lambung ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi gastronomi ini tidak jauh juga dengan kuliner. Walaupun dengan dia kuliner, memiliki sedikit perbedaan antara gastronomi dengan kuliner. Ada yang menyebutkan bahwa kalau kita tuh jalan-jalan makan, wih berarti kulineran gitu. Tapi jarang ya kita dengar istilahnya, wih dia lagi gastronomian. Agak aneh gitu ya. Nah memang memiliki perbedaan yang lumayan ini ya, tapi dia tuh beda-beda tipis. Karena kalau bicara tentang kuliner, artinya kita menyebutkan makanan. Oh dia nih food vlogger misalnya gitu ya. Nah itu artinya dia adalah orang yang mencicipi makanan. Dia taunya tuh kayak sebatas kulit tipis luarnya saja. Gitu. Jadi rata-rata orang-orang itu akan menyebutkan raso misalnya kan. Ini rasonya manis atau asin atau enak, gurih yo, kok mantep yo gitu. Terus juga mungkin ada penyebutannya viral. Ini makanannya lagi viral loh, seperti itu. Nah, itu sebatas kulineran. Tapi kalau udah pindah ke gastronomi, dia lebih dalam. Dia benar-benar mendalami makanan itu. Jadi bukan cuman sekedar raso, bukan cuman sekedar tampilan atau mungkin nengoknya aja bentukan makanannya, bukan. Tapi dia lebih ke filosofinya,
2: ke historinya,
3: historisnya, terus juga dari mana makanan ini berasal, sejarahnya. Terus bahkan ini makanan sebenarnya asal usulnya dari mana, terus ngapa bisa seperti itu, kok cara masaknya begitu. Terus ada deh nih tips rahasia supaya makanannya tuh enak seperti itu, kayak gitu. Nah, jadi lebih keilmuannya itu lebih dalam gitu. Jadi bahwa kita masuk ke dalam ranah makanan ini bukan cuma sekedar makanan, tapi dia punya satu nilai rasa, budaya dan rasa gitu. Dan ini ternyata berpengaruh besar gitu. Jadi kalau dulu awal-awal proyek ini dibuat, jadi berangkat dari keresahannya dari seorang Feby Prapitasari yang suka makan ini. Tapi rata-rata kita suka makan ya.
2: Iya, rata-rata,
3: rata-rata
2: ya.
3: Boleh kalau nengok makanan enak, mantap, cantik, gratis pula. Cocok gitu. Nah, jadi resahnya ngapo kok sekarang anak-anak itu lebih banyak makan makanan yang instan.
2: Kekinian ya.
3: Iya, yang kekinian. Enak kalau kekiniannya itu tetap bukan instan ya. Itu masih kita bisa tolerir. Tapi sekarang itu lebih banyak makanan itu instan. Nah efeknya kan fatal lah sebenarnya. Walaupun sekali-sekali boleh lah, tapi sekali-sekalinya seminggu 4 kali mah.
2: Hampir setiap hari juga ya.
3: Setiap hari. Ya sama aja kan sebenarnya. Nah terus sudah makin hilangnya resep-resep yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Jadi kita tuh kadang cuman dari sebuah makanan kita tuh bisa mengingat sesuatu yang sangat luas. Kerinduan,
2: iya, betul.
3: Rasa penasaran, memori baik bersama keluarga. Iya gak sih?
2: Bener tuh.
3: Bahkan kita tahu bahwa ini nasi goreng masakan emak sayo, yang ini bukan. Iya tau. Nah itu, jadi yang dibangun itu. Jadi ada sebuah pengalaman yang dirasakan. Nah karena kalau dalam di situ kan sebenarnya proyek ini adalah dokumentasi dan digitalisasi resep tradisional makanan Bengkulu yang terancam punah. Itu sebenarnya secara globalnya ya. Makanya akhirnya dikasihlah tajuknya itu Ngidang Betuah.
2: Nah, Ngidang Betuah itu sendiri
3: apa?
2: Apa nih?
3: Ngidang itu kalau sebenarnya hampir banyak lah ya daerah Melayu atau termasuk Bengkulu ini kan umumnya Melayu gitu ya.
2: Melayu, ya.
3: Tapi kalau secara bahasa ngidang ini sendiri itu maksudnya menghidangkan.
2: Oh, menghidangkan.
3: Menghidangkan ya. Makanan kalau di atas meja atau kalau adat Bengkulu tuh kalau ada acara bimbang gedang misalnya apa pesta pernikahan besar begitu, itu kan dihamparkanlah tikar misalnya gitu ya di sebuah papan misalnya kayak ada panggung biasanya. Nah itu dihidangkanlah makanan, dihamparkanlah makanan. Jadi di lebih enak menyebutnya ngidang gitu.
2: Ngidang.
3: Menghidangkan. Nah, tapi kalau ditarik ke bahasa kita secara ini sih ngidang. Kalau betuah itu artinya sesuatu yang memiliki arti gitu ya. Makanannya itu bukan sekedar makanan saja. Jadi dari sederhananya penyebutan kata ini sih Feby pengennya bahwa makanan itu bukan cuma sekedar makanan. Makanan itu memiliki filosofi, nilai, rasa, kenangan, memori, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Bahkan ceritanya itu bukan cuma dari setahun, dua tahun, enggak. Ada salah satu resep yang masuk dalam buku digital ini.
2: Oh iya, ini juga nih. Dalam proyek ini kan ngidang betuah tentang makanan dan juga historinya. Dan ini makanan dari mana aja nih asalnya? Yang diangkat di proyek ini.
3: Iya. Jadi sebenarnya itu kan proyeknya dibuat untuk Provinsi Bengkulu.
2: Untuk Provinsi Bengkulu ya.
3: Cuman kan Provinsi Bengkulu ini luas. Dari ujung Kaur sampai ke ujung Muko-Muko. Itu luas sekali dan itu sempat perdebatan agak lumayan panjang. Jadi mikir gimana caranya ya. Oh ya sudahlah, mungkin ini proyek pertama. Karena ini memang proyek pertama.
2: Proyek pertama Inga Feby ya.
3: Iya, untuk ngidang betuah juga. Dan kayaknya baru pertama untuk Bengkulu deh. Khusus yang untuk resep tradisional ini yang terancam punah. Dan gastronomi lagi yang apa diangkat. Jadi kita akhirnya mengambil 4 daerah yang mewakili. Walaupun ya mau tidak mau kita nggak bisa mengatakan langsung terwakili ya, tapi minimal 4 dulu. 4 ini aja nih pengerjaannya kurang lebih 4 bulanan kayaknya.
2: 4 bulanan.
3: Ya, mulai dari proses kita benar-benar konsep awal gitu ya, terus mengumpulkan tim, menentukan siapa nih ya yang cocok gitu ya untuk masuk dalam proyek ini, kemudian menentukan daerahnya. Akhirnya Feby memilih daerah ini adalah Kaur. Kaur itu daerah perbatasan dengan Lampung ya, di ujung Provinsi Bengkulu, perbatasan dengan Lampung, kemudian Bengkulu Selatan agak ke tengah, terus
2: agak ke arah kota sini ya dari ya, Kaur ya.
3: Betul. Sama kan Bengkulu ini salah satu suku yang terkenalnya adalah suku Rejang gitu ya. Mengambillah tanah Rejang, bumi Jang ya. Tanah Rejang salah satunya itu di Rejang Lebong,
2: Rejang
3: di Curug, sama satu lagi kota Bengkulunya. Sebenarnya masih banyak lagi nih, banyak sekali, Muko-Muko, Pekal, Enggano, banyak Bengkulu itu, Seluma. Cuman mungkin next ya. Siapa tahu ada apa lanjutan kedua gitu ya, proyek kedua.
2: Tapi akan ada kan
3: Bismillah.
2: Ya.
3: Kalau memang nantinya gitu mengucur lagi. Ini sebenarnya proyeknya ini dari Kementerian Kebudayaan.
2: Oh, dari Kementerian Kebudayaan.
3: Jadi alhamdulillah di tahun 2025 itu Feby dapat beasiswa LPDP. Dari Kementerian Kebudayaan. Waktu itu namanya Dana Indonesiana. Dana Indonesiana tahun 2025 mengajukanlah kami, Feby mengajukan proposalnya itu terkait dengan pelestarian makanan tradisional, resep yang hampir punah ini gitu. Awalnya tuh nggak tahu bahwa ini adalah larinya itu nanti akan ke gastronomi gitu awalnya, tapi lama-lama oh ternyata kesini nih gitu ya. Dan makin dalam makin asik gitu didalemin gitu ya. Wah, dan luar biasanya tuh punya tim yang
2: luar biasa.
3: Luar biasa. Mereka
2: pasti capek tuh. Empat bulan lebih lagi dan juga keliling ke beberapa daerah tadi kan.
3: Kita terjun langsung ke daerah-daerah tersebut. Jadi pokoknya terima kasih yang luar biasa buat tim ini gitu ya, tim Ngidang Betuah, yang mereka tuh kerjanya tuh benar-benar dengan hati gitu ya. Mulai dari awal kita harus bolak-balik untuk survei dulu gitu ya. Survei menentukan tempat ini cocok tidak, kemudian ada enggak orangnya, maestronya ya, karena kan yang dicari itu kan dokumentasi pengetahuan karya maestro. Maestronya ini adalah orang yang memang dia benar-benar melestarikan makanan tersebut, melaksanakannya tiap hari, dia mencintai juga budaya, dan dia tahu sejarah makanan itu.
2: Oke, berarti maestro ini dari masing-masing daerah ini tadi mewakili ya?
3: Iya, ada empat ada maestro gitu. Dari Rejang Lebong itu ada Pak Safri, beliau adalah bagian dari Badan Hukum Adat di Rejang Lebong. Kemudian di Daikaur itu ada Ibu Yena, dia kebetulan generasi kedua atau ketiga kayak gitu ya. Dia kalau di setiap daerah di Bengkulu tuh ada yang tukang masak lah bahasanya. Kita kan kalau misalnya Bimba Gedang atau apa gitu kan ada tukang masak. Nah, dia ini dari keturunan neneknya, ibunya dia kayak gitu. Keturunan ketiga tukang masak lah bahasanya gitu di Kaur. Sama di Bengkulu Selatan juga itu keturunan kedua. Terus yang di Bengkulu sama keturunan kedua juga. Jadi yang paling muda yang di Kaur memang. Nah, itu jadi mereka ini orang-orang yang berkecimpung di dunia masak itu sudah bertahun-tahun, dan mereka tuh benar-benar memegang resep nenek kami ya. Resep dari leluhur kami tuh cak ini. Gitu. Terus dia juga kayak ada rahasia-rahasianya. Kalau masak ini misalnya kan salah satu masakan itu ada yang begar hiu. Begar hiu tuh hiu kan. Ini makanan asli Bengkulu. Mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum pernah makan hiu ke Bengkulu. Mas Bagas sudah makan hiu?
4: No.
3: Jadi di Bengkulu tuh emang ekstrim makanannya ya.
2: Hiu ya.
3: Hiu yang dimakan. Tapi hiunya ada hiu khusus ya, hiu punai namanya. Jadi gak bisa sembarangan. Tapi itu banyak kok di Bengkulu. Kita bisa ke pasar. Ada di film dokumenternya itu diceritakan. Jadi kita pergi ke pasar. Namanya Pasar Pulau Baik.
2: Perjalanan ya, sampai menjadi ini ya, buku dan juga film dokumenter tadi.
3: Benar. Jadi kita memang benar-benar turun. Yang seru ngambil rebung misalnya. Itu sebenarnya rencananya kan kita mau naik ke gunungnya kan. Tapi walau-walau hujan. Akhirnya rebungnya diambil sama bapaknya aja. Kita liatin dari jauh. Karena kalau ini katanya resiko. Apalagi kan bawa peralatan kamera kan.
2: Takut bahaya lah ya.
3: Iya, dan agak ini juga sih. Tapi seru sih hujan-hujan kayak gitu. Kita benar-benar masuk ke ranah itu gitu. Terus ada yang salah satu dari Rejang itu namanya Sambua Tepe. Itu sambal yang ditempelkan di bambu. Masaknya bukan di dalam bambu ya, tapi di luar bambu.
2: Di luar bambu ditempelkan kayak gitu. Iya. Jadi kayak lem malah.
3: Betul.
2: Tapi sambal.
3: Dan itu benar-benar bikin kita takjub sih awalnya. Nah, itu cerita dari Pak Maestro dari daerah Tanah Rejang. Bahwa dari zaman dahulu kala katanya di tahun 14 Masehi kayak gitu-gitu cerita. Makanan itu sudah ada kayak gitu. Jadi zaman dahulu itu gak mungkin bumbunya selengkap sekarang kayak gitu. Tapi kok bisa enak ya. Mereka tuh masaknya kayak cuman pakai bawang merah misalnya sama cabai aja. Cabainya cabai hutan. Ya seperti itu.
2: Berarti cuma bumbu-bumbu dasar aja ya kalau orang dulu.
3: Benar, tidak yang kalau sekarang kan macam-macam lah ya segala. Tapi ada beberapa yang kayaknya enggak pernah tinggal bumbunya, yang namanya bumbu dasar, benar kata Pak Donga Kemal, bumbu dasar seperti kunyit, bawang merah, bawang putih, serai, lengkuas, jahe itu kayaknya nggak akan mungkin tinggal ya. Selebihnya mungkin ada modifikasi lah, tambah-tambahan yang lain-lain. Terus ada daun-daun yang ada di Bengkulu, nggak tahu kalau di daerah lain ya. Ada misalnya penggunaan daun mangkok. Terus ada penggunaan kemingai. Kemingai itu ternyata kemiri. Kemiri itu pengganti minyak di zaman dahulu kala. Belum ada minyak goreng, belum ada minyak sawit ya.
2: Minyak kelapa pun?
3: Belum ada waktu itu. Minyak kelapa itu kayaknya generasi selanjutnya, karena kan dibuat dulu kan. Sebelumnya itu ternyata menggunakan kemiri. Kemiri itu bisa jadi minyak. Bener ya, kan minyak kepala ya?
2: Iya, ya ada kan? Tuh. Kalau sekarang produk-produk udah ada tuh.
3: Nah, ternyata itu dulu untuk masak.
2: Kita ternyata banyak manfaatnya.
3: Kita nggak kepikiran kan, masa sih masak pakai kemiri gitu ya. Ternyata bisa memang masak itu pakai minyak kemiri. Dan itu rasanya enak. Bayangin ya, jadi
2: bayangin minyak yang ada di kepala jadi minyak untuk masak.
3: Jadi kalau Sobat TP ini salah satu yang paling menarik bagi kita ya. Bahkan fotografer sama videografer saya itu Mas Andika Nugraha itu terngiang-ngiang lah dia sama sambal ini. Sambal ini tuh cuman campuran dari kemiri, bawang merah sama cabe. Itu diulek sampai halus. Terus dikasih telur kuning telur sama telur putih itu diaduk. Ini mau terima telepon dulu.
2: Oh iya.
3: Belum ya.
2: Gimana ini, Bu? Udah ada masuk.
1: Kita break dulu, Mas.
2: Break dulu.
1: Oke. Nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu, nanti kita terima lagi telepon dan juga di WhatsApp-nya. Untuk Bengkulu boleh diinfokan berapa nomor teleponnya?
2: Untuk Bengkulu di nomor teleponnya ada di 0736 7321994.
1: Boleh diulang lagi?
2: Oke, ada di 0736 7321994. Atau kalau mau WhatsApp atau WA, itu cuma kami terima chat ya. Bisa hubungi di 0811 7816544.
1: Baik, untuk Jakarta di 0213504510. Nanti kita balik lagi yang mau bergabung di telepon dan juga di WhatsApp. Kita break dulu ya. Nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: salah satu produknya teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu lo salamu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po. Aye masih bersama dengan RRI Bengkulu bersama Donga Kamal di sana ya. Halo Donga Kamal.
11: Halo.
10: Iya. Oke dah kalau gitu langsung aja yang sudah berdering-dering dari tadi udah enggak sabaran, silakan diangkat dulu.
11: Oke, ini coba kita angkat ya. Halo, selamat siang. Halo. Halo, selamat siang.
10: Halo.
11: Ini.
10: Nama suaranya bolak-balik gitu.
11: Selamat siang.
12: Kakak apa abang ini siaran?
11: Abang.
12: Manggil apa nih? Donga kah? Manggil Donga ya?
11: Iya, kalau di Bengkulu Donga nih.
12: Donga dengan Cik Guria nih.
11: Oh, Cik Guria ya.
12: Cik Guria Bang Donga, habis di WA enggak bisa. Programnya Bang Lubang Donga Kamal.
11: Iya, Bang Donga, Donga aja nih Cik.
12: Oh, manggil Donga aja ya, enggak usah pakai namanya aja. Gue orang tahu ya, orang tahu hampir mirip juga panggilannya.
11: Apa kabar nih Cikgu?
12: Hah?
11: Apa kabar?
12: Alhamdulillah sehat tuh Alfi.
11: Alhamdulillah sehat ya.
12: Sudah di program kah ini?
11: Sudah on air ini. Ya.
12: Oh, selamat siang juga Pak Krista Abraham.
13: Lupa deh habis.
10: Iya. Selamat siang Cikgu.
11: Iya nih. Suara Pak enggak kedengaran nih.
10: Oh gitu ya.
12: Assalamualaikum. Ini cantik banget ini Febri Pratista. Aduh, salam kenal ya.
10: Waalaikumsalam Cikgu.
12: Cantiknya. Manggil apa ini? Manggil kakak kah? Manggil
10: kakak boleh.
11: Kakaknya
10: boleh.
12: Kali ini bisa gabung di Pro4 Bengkulu dengan temanya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Begitu ya? Memang kalau kita bicarakan tema ini enggak ada cukup banyak waktunya ya. Habis waktunya ya, mau habis singkat-singkat ini kan. Nah, ini memang apa namanya ini melestarikan budaya Bengkulu ini kan melalui gastronomi ini dapat dilakukan dengan merawat resep tradisional ya, betul ya? Mengenalkan filosofinya di balik hidangannya serta menjadikannya daya tarik wisata kuliner. Wow,
10: betul
12: banget. Apalagi contoh kuliner khasnya itu pendak. Aduh, pendak ini makanan yang berbahan dasar ikan ya. Oh, enak sekali mah kalau orang-orang dari sana tuh suka ikan ya, sama orang Sumatera Medan. Yang dicampur kelapa parut ya, benar ya, dan bumbunya rempah khas, lalu dibungkus daun. Apakah selain daun talas apa bisa dengan daun-daun lain itu? Nah, itu satu ya. Nah, duanya itu yang seperti baitat itu nama kue tat ya kalau nggak salah. Nah, ini sekali ya, apalagi dengan selena solo. Nah, yang pertiganya bagar hiu. Nah, apa itu bagar hiu? Itu saja tiga pertanyaan. Jadi saya berpantun dulu. Berpantunnya ini kalau dengan dialek ya Bengkulu ya kan harus terhibur dengan pantun. Namanya pantunnya ini kuliner Bengkulu begini. Pantun yang pertama tentang pendak. Jalan-jalan ke pantai panjang, pantai panjang, meli pendak, bungkus daun talas. budaya kita jangan dibuang. Rasa kuliner tetaplah jelas.
11: Asik.
12: Terima kasih banyak ya buat kakak benar sumbernya juga buat Donga ya. Konopa Bram.
10: Yo.
12: Selamat siang menjelang sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah bisa terdengar suara saya, Donga?
11: Sudah, tapi agak kecil nih, Po.
10: Oh, kenapa itu dari sananya? Tadi malah baik-baik saja. Karena teleponnya feedback ya, di utak-atik tadi ya?
11: Iya, tadi sempat ada feedback sih waktu.
10: Iya. Sekarang tapi masih bisa terdengar ya?
11: Masih bisa terdengar.
10: Oke deh. Agak kecil ya. Ya nggak apa-apa, yang penting kita nyambung dah ngobrolnya daripada nggak nyambung. Inga Febi, kita terima satu penelpon lagi dulu untuk Jakarta biar adil ya.
2: Boleh.
10: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
14: Waalaikumsalam.
10: Wah, diputus. Baik, dicoba lagi ya. Kita masih kasih kesempatan buat yang ingin ngobrol bersama RRI Jakarta dan juga RRI Bengkulu ya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
15: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Ya.
15: Suara budaya Jakarta ya.
10: Iya, benar. Dengan siapa, di mana?
15: Ini dari Kalideres, Pak Blam-Blam.
10: Pak Haji Ansor.
15: Iya.
10: Oke, Pak Haji langsung ke pertanyaannya.
15: Di Bengkulu panggilannya apa?
10: Ada Donga sama Inga.
11: Kalau untuk cowok
15: Donga sama cewek, Inga.
10: Iya.
15: Oh, iya, kalau Donga laki-laki, Inga perempuan.
10: Iya, nah. Benar.
15: Ini masalah khas kuliner khas Bengkulu gitu ya. Iya, Pak Nopa, kalau di Betawi kan ya emang makanan kita, Pak Nopa, ya apa adanya ya.
10: Makanan Pak Haji kali, makanan saya mah bukan. Makanan Pak Haji kali mah. Makanan saya rendang. Iya.
15: Rendang.
10: Iya, kalau Pak Haji semur jengkol kan.
15: Oh iya.
10: Benar.
15: Beda bumbu aja kok, Pak Nopa.
10: Iya.
15: Bahannya sama.
10: Iya benar.
15: Itu dia, makanya itu kalau kuliner khas daerah itu ya jangan dibuang dari aslinya, maksudnya bumbunya itu, rempahnya.
10: Oh.
15: Gitu, Pak Nopa. Iya. Yeah. Kalau Bengkulu memang saya punya menantu juga orang Bengkulu, Pak Nopa ya.
10: Banyak ya menantu Pak Haji ya. Orang Padang juga, orang Bengkulu juga.
15: Bengkulu.
10: Dari Sabang sampai Merauke ya.
15: Iya, ini bahkan yang di Bengkulu ini sekarang dekat saya ini.
10: Oh gitu. Oh,
15: iya,
10: baik.
15: Anaknya udah 4, anak cucu saya udah 4, menompa udah 30 tahun yang pertama tuh dari Bengkulu tuh cucu.
10: Oke, Masya Allah. Iya. Oke deh, jadi pertanyaan Pak Haji apa nih?
15: Ya itu tadi kan yang aneh-aneh aja ya, kok ada ikan hiu gitu ya.
10: Oh, makanan ikan hiu.
15: Iya, masakan ikan hiu tadi saya dengar itu kan itu ya. Ikan hiu asli yang dipanggil hiu itu apa emang sebutan gitu loh.
10: Memang ikan hiunya atau hanya sekedar ini aja nama doang gitu ya Pak Haji ya.
15: Nah gitu, itu dia gitu kan, kalau hiu aslinya kan emang dilindungi ya.
10: Iya.
15: Iya, kalau yang untuk dimakan mungkin ada gitu kan itu. Yang saya tanya itu asli hiu atau cuma sebutan.
10: Iya, oke.
15: Cara masaknya itu ya bagaimana, saya juga pengen nyicipin kalau ada. Tolong kirimin pakai golput gitu.
10: Keburu basi Pak Haji. Oke deh Pak Haji, makasih ya.
15: Iya, itu yuk. Aja sih ya.
10: Kenapa?
15: Ingat sama apa tadi?
10: Sama Donga.
15: Ingat sama Donga.
10: Iya.
15: Terima kasih Inga Donga.
10: Iya.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertanyaan Pak Haji Ansor tadi, makanan hiu itu apakah hanya sekedar sebutan saja atau memang dari ikan hiu? Silakan Inga Febi.
14: Pak Haji seru banget ya ngobrol sama Pak Haji Kamal. Pak Nova juga makasih. Tadi beberapa pertanyaannya mungkin kita jawab dulu dari Cikgu tadi. Cikgu, Masya Allah Cikgu semangatnya luar biasa.
11: Nular sampai kesini.
14: Nular sampai kesini. Iya, tadi yang pertama katanya penda, benar sekali. Dia sudah ini ya. Aku enggak tahu apa dia sudah makan apa belum.
11: Iya, tapi dia kayak paham gitu ya.
14: Atau ngelihat kan sekarang kan udah mudah sekali ya bisa search di ini apa? Di media online. Nah, tapi memang pendap itu adalah makanan khas dari Bengkulu Selatan, Cikgu. Pendap ini aslinya itu sebenarnya dari bahasa selatan itu sendiri, pendap artinya dipendamkan atau dipendapkan selama 2 malam. Apa yang dipermentasi kalau bahasa zaman sekarang itu adalah ikannya. Nah, mungkin banyak kita temukan di daerah-daerah lain atau di kayak Bengkulu tuh yang masak itu ada beberapa, tapi yang paling banyak itu adalah dari Bengkulu Selatan. Nah, itu ikannya khas. Kenapa? Karena dia ikannya karena sudah dipermentasi ini tadi, sudah dipendam selama 2 malam, ikannya itu tidak ada tulangnya lagi. Jadi kayak dendeng kalau sekarang.
11: Walaupun ada tulang cuman udah lembut ya.
14: Lembut sekali. Nah, dan dia kalau yang asli dia bukan menggunakan ikan, misalnya ikan di dalam kaleng, enggak. Dia tuh pasti ikan asli yang dipendamkan. Karena itulah penyebutan dari pendap itu sendiri. Kemudian
11: itu tadi pertanyaan Cikgu nih, pendap nih apakah cuma dari
14: daun talas? Iya. Dia memang harus dibungkus daun talas. Jadi daun keladi bahasanya seperti itu. Dan itu ada lagi daunnya tuh khusus sih. Karena kalau misalnya orangnya salah mengambil daunnya, kemudian tidak bisa memasaknya, dia akan gatal. Ya, jadi lidahnya tuh gatal.
11: Iya, benar.
14: Bisa 2 hari 2 malam gatal.
11: Memang harus orang yang spesial nih masak untuk makanan yang spesial juga.
14: Kalau rahasianya kan nanya juga ya kan kemarin sama maestronya, penasaran. Ini biar enggak gatal gimana? Jadi memang proses pengelolaannya itu agak lama dan itu memang ada semalaman ya, bisa sampai 12 jam untuk merebusnya saja. Kemudian ada sekitar 2 jam itu didiamkan di dalam panci besarnya itu, ditutup. Itu. Nah, jadi Cikgu, kalau Cikgu penasaran, Cikgu boleh buka. Jadi saya tuh membuat e-booknya atau buku digitalnya. Ini sebenarnya belum launching ya, tapi sudah bisa dibuka. Launchingnya nanti insya Allah kalau nggak ada halangan tuh di bulan Oktober secara resmi. Jadi ada buku digitalnya dan ada film dokumenternya.
11: Oke.
14: Di dalam web, nama webnya itu ngidangbetuah.com. Mudah kok. Ngidang itu tulisannya NGIDANG, Betuah, no spasi ya, BETUAH.com. Nah, itu langsung akan muncul, jelajah resep, muncullah resepnya. Kemudian cara memasaknya, bahan-bahannya
11: lengkap di sana ya.
14: Lengkap.
11: Oke.
14: Sama ada film dokumenternya di bagian paling bawah. Supaya nanti kalau misalnya emang itu cara masaknya gimana? Nah, itu nanti ada tuh diceritakan langsung oleh maestronya.
11: Oke.
14: Dan kita insya Allah enggak akan salah cara masak begitu. Nah, itu yang pendap ya, Di. Kemudian baitat. Baitat ini istilahnya tuh juada Bengkulu, salah satu makanan atau kuenya asli Bengkulu. Dia ada khasnya itu selain nanas di atasnya. Nah, itu pun ada 2. Bai itu artinya ibu sebenarnya. Ibunya Tat ya. Baitat. Karena ada anaknya, Cikgu. Kalau baitat ini dia lebar. Dia kayak misalnya kue ya, piringan kue itu dia dilebarkan, kemudian selain nanasnya di atas. Mirip nastar kalau zaman sekarang, modernnya. Tapi ini bukan nastar ya. Kalau nastar kan sudah terlalu canggih, udah ada campuran pelembut, wah, segala macam. Nah, kalau itu enggak, masih murni, masih asli resepnya.
11: Bahan-bahannya
14: asli,
11: alami.
14: Alami, betul. Dan dia tuh enggak terlalu banyak. Oh, zaman kue zaman-zaman dulu emang enggak terlalu banyak bahan ya. Terus di ada selain nanasnya, nanti dia lebar. Kalau anaknya dia kecil-kecil, bentuknya kayak bentuk daun. Itu.
11: Ini kok ada telepon lagi masuk, gimana nih?
10: Oke, kita masih ada waktu, barangkali kita coba untuk satu penelpon dulu dari Bengkulu, silakan.
11: Penelpon ya, oke. Ini saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang, dengan siapa? Halo?
14: Enggak ada suaranya.
11: Enggak ada suaranya.
10: Enggak ada suaranya ya.
11: Terputus.
10: Oke.
11: Kalau kurang lebih baitat tadi kayak gitu ya. Febi ya.
14: Satu lagi Bagariu tadi. Nah, ini menjawab.
11: Masuk lagi nih telepon.
14: Ya udah, kita jawab dulu telepon.
11: Oke, coba diangkat dulu ya. Halo, selamat siang.
2: Halo, assalamualaikum.
11: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Ica nih, Mas Bagas ya.
11: Ini Kamal, dongeng Kamal.
2: Oh, Kamal.
11: Iya.
2: Halo Mpok Nova yang cantik yang belam-belam.
10: Halo Ica.
2: Mpok Nova di sini nggak ada, kosong sore ini mulung.
10: Suara siapa? Suara Mpok Nova nggak ada di sana.
11: Iya.
2: Mau nanya dong,
11: Mau nanya apa tuh?
2: Iya, nggak ada suara Mpok Nova. Kalau di telepon, kalau di FM-nya ada sih.
10: Oke, okay. Ya udah nggak apa-apa.
2: Nanya dong sama. Kak Febi ya?
11: Iya, Kak Febi.
2: Kak Febi, aku jadi ingat ya di situ perempat FM namanya juga Kak Febi sama.
10: Iya, emang yang itu ya.
2: Iya, makanya aku bilang ini kok sama. Mau nanyain ini, kan tadi aku udah buka-buka Google nih.
11: Uh-huh.
2: Ada tuh makanan itu kan kayak kue lap. Lepek diniti, kue
10: lepek
2: bolu kojo itu yang mana sih? Kalau kojo itu kalau di sini tuh apakah itu bolu kojo itu yang ceking gitu? Soalnya kalau di sini kojo itu ceking.
10: Kecil.
2: Namanya kojo itu ceking. Ih, kojo sekali Ica.
10: Ica ceking. Oh, bahasa gitu. Daerah sana kojo.
2: Iya, kojo itu kecil. Nah, apakah kue-kue itu yang ini masih ada gitu di Bengkulu, terus anak-anaknya masih pada makan nggak gitu?
11: Okay,
2: anak-anak okay. Sekarang gitu.

0: lah ini memang salah satu makanan asli para nelayan Bengkulu. Kemudian diolah lah makanan ini dan sampai sekarang itu masih ada. Nah, cuman konteksnya ini bukan komersial gitu ya. Ini memang cuman untuk makanan harian. Dan insyaallah hiunya juga ada khusus, namanya hiu punai kalau enggak salah. Terus juga itu ada khasnya itu dia tidak pakai santan, dia menggunakan kelapa goreng. Pokoknya Pak Haji harus cicip ya, kan punya menantu tuh orang Bengkulu, suruh buat,
1: suruh tangkap hiunya langsung sendiri gitu ya.
0: Ada resepnya, jadi dibuka aja ya nanti buku digital yang sudah Feby buat, sama ada film dokumenternya juga di dalamnya. Nanti boleh dicoba aja di rumah kayak gitu. Kalau Juwada, Ica, benar tadi ada kue lepek binti ya namanya ya.
2: Lepek binti sama bolu koja.
0: Bolu koja, bukan kojo, koja.
2: Iya, bukan kojo atau apa tadi kata Ica tadi.
0: Bolu koja. Kalau lepek binti sampai sekarang masih ada. Kamal masih makan ya?
2: Iya. Masih jadi, banyak kok. Di Bengkulu masih mudah ditemukan lah.
0: Betul. Dia tuh sebenarnya kayak lepek itu kan sesuatu yang dibungkus sama daun pisang ya. Mirip-mirip sama sih rata-rata makanan yang zaman dahulu kala tuh rata-rata dibungkus sama daun pisang, dan itu isinya tuh ada kelapa, ada kelapa, kelapanya tuh kelapa muda, tepung gitu, kalau nggak salah tepung beras ya, kalau nggak salah lepek binti itu apa tepung ketan ya, antara dua itu tepung ketan deh kalau nggak salah ya, lepek binti, kemudian di dalamnya ada kelapa muda, ada yang gula merah, ada yang gula putih. Suka yang merah atau yang putih?
2: Saya lebih suka gula merah sih.
0: Yang merah ya?
2: Tim gula merah.
0: Karena dia ada dua tuh, yang lepek binti, ada yang rasa gula merah, ada yang rasa gula putih. Enak semua. Terus dia tuh waktu dimasaknya tuh ada kayak santannya gitu ya, di apa, kukus dengan santan kayak gitu. Jadi pokoknya rasanya tuh enak lah gitu, ada asin-asin gurihnya, tapi manisnya itu dari gula merah, intinya itu ya kelapa muda di tengah, itu ada rasa manis dari gula merah atau gula putih. Sementara kalau kue kojo ini bolu koja atau bola, ya ada juga yang mungkin kojo kali ya penyebutan
2: kojo, ya?
0: Tapi kalau di Bengkulu lebih ke koja, dia itu dari apa, pandan, daun pandan. Jadi dia tuh kayak bolu, kalau sekarang kan banyak ya kita nemu bolu, tapi bolunya itu agak bantet gitu loh. Tidak,
2: teksturnya beda lah.
0: Dia bukan yang spons,
2: agak kenyal juga kan.
0: Dia kenyal, dia nggak spons ya, bukan bolu kalau zaman sekarang kayak brownies gitu kan, apa, lembut gitu. Nah, dia tuh enggak, dia tuh kenyal, kenyal, dan dia ada campuran daun pandan atau suji. Daun suji kalau zaman dulu tuh dia menggunakan, tidak boleh yang apa, berbahan kimia ya. Jadi yang asli daun suji atau daun pandan tuh diperas gitu untuk mengambil warna hijaunya. Nah, itu masih bisa ditemukan, dan mungkin kalau mau buat boleh, rasanya enak. Dan biasanya ada acara-acara adat, rata-rata ada gitu ya, acara-acara ritual tuh masih banyak. Gitu Mas Kamal.
1: Baik.
2: Oke, tadi pertanyaan udah dijawab semua.
1: Sudah ya, satu menit untuk penutup dah, silakan Kak Feby. Ya.
2: Dari Kak Feby, penutup.
0: Ya, yang pasti saya berharap ya, dengan sebenarnya memang ini bukan perjuangan mudah gitu, untuk bisa mengajak anak muda bisa mencintai makanan kita gitu ya, makanan tradisional, walaupun sekarang tuh sudah banyak sekali makanan western, apalagi sekarang makanan Korea, makanan luar yang barat yang sangat menggoda jiwa, tapi ternyata makanan-makanan Indonesia itu juga salah satu makanan yang enak, harus kalian coba, dan minimal satu kali seumur hidup kalian mencicipi semua kuliner yang ada di Indonesia, itu enak sekali. Nah, kalau untuk yang penasaran sama buku digital yang Feby sudah buat sama film dokumenternya dalam satu web, silakan buka aja webnya itu di ngidangbetuah.com. insyaallah bisa menghibur, bisa bermanfaat juga. Nanti kalau ada yang penasaran dengan versi cetak, insyaallah doakan ya, nanti bisa
2: segera
0: versi cetaknya juga. Terima kasih Info Nova.
1: Terima kasih juga. Sama-sama Inga Feby. Terima kasih sukses sudah mengedukasi kita ya. Terima kasih Donga Kamal. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Bengkulu ya. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi kita bersama dengan RRI Bengkulu menghadirkan narasumber kita Feby Prapitasari ya, dengan obrolannya melestarikan budaya Bengkulu melalui gastronomi. Ayo akhiri kebersamaan kita di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih untuk adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani dan juga Suci ya. Kita sudahi siaran berjaringan nasional. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya, Sumatera Selatan.
1: Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dedulur, kita masih bersama perempat RRI Pandan di Sriwijaya Siang.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

0: Kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita PLOI acara selanjutnya.
1: Di sungai ada buaya. Buaya berenang sambil berejo. Payo kita meloi acara selanjutnya. Acara kita bersanjo. Masih di Besanjo, Pro 4 RRI Palembang.

Iya, Mas Anjo. Assalamualaikum, Cik Ilham. Alhamdulillah kabarnya sehat ya. Lagi santai. Iya. Santai di rumah dengerin Cik Ilham siaran ya. Di rumah. Di rumah Bang Nafi ya. Iya. Pantun dulu ya. Pantunnya lihat cewek memakai kebaya ya. Cik Ilham, apa kabar? Ada nyambung ya. Cakep. Cakep. Iya. Oh, betul sekali. Itu asal-asalan baik Bang Nafi pantun. Sebenarnya Bang Nafi kurang pandai berpantun ya. Tapi persyaratannya tadi pantun ya. Belajar ya. Lagunya sama gila ya. Iya, yeah. Tapi lagu baik Cik Ilham. Ada ya, siap ya. Buat semua pendengar perempuan tanpa terkecuali, selamat siang, selamat mendengarkan ya. Untuk Cik Ilham selamat bertugas, semoga sehat selalu ya. Itu baik Cik Ilham ya. Makasih ya. Assalamualaikum.

Sáng vô, sao làm mấy công chị Ilhan? Nhớ ý. Alhamdulillah, cảm ơn Ilhan. Ý nhớ. Iya, walaupun pantunnya singkat, tapi yang penting memenuhi syarat ya. Iya, kue serika yo, kue kojo. Ado Nadia di Besanjo. Oh, jadilah deh. Iya. Cakep. Ya bakal. Iya, memang, tapi tidak apa-apa. Yang dihargai itu usahanya, yang penting. Baca nih aneh. Kalau mak itu, oh, kata tidak. Aduh. Ah, yang muda-muda be mungkin Cik Ilham sudah pernah dengar ya. Eh? Ah. Diikat dia berjalan. Nah, tapi kalau dilepas dia berhenti. Nah. Ya. Oh, salah. Nah, benar tuh. Sepatu pakai tali. Iya. Ya kalau dia ikat, kok mana dia tak berjalan, dia tak diikat. Iya. Ah. Tak segalanya masuk dalam itu. Apa itu? Peta segalanya masuk. Bukan. Satu rumah. Oh, dia itu. Ini plesetan tak ini? Bukan, dia. Apa ya? Iya, kaget ini mengiyukkan ini. Biar kaget. Tidak tahu kami. Oh iya, wah kamu iyo eh. Iya, tapi benar. Iya lah. Iya. Lagunya, lagu itu be. Lupa tak berjumpa be. Iya. Oke. Untuk Jilhamnya, selamat bertugas be yo. Semoga sehat selalu be. Lancar lancar untuk segala aktivitasnya eh. Ya, itu Cik Ilham ya. Nah, pantun penutupnya. Aura kasih, salah kostum. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Bersang yo. Waalaikumsalam. Sama Cik Ilham yang ganteng. Cuma lebih ganteng aku. Yo. Aku nak ganteng banyak eh. Dah galak ganteng dikit. Yo. Iya Cik. Ada terus ada kanan di sebelah dia kan. Kan dia galak masuk terus Cik Ilham. Biasa si Bonten. Si Bonbon. Itu panggilan mesranya. Ya. Kan Cik Ilham.
1: Ada pantun dia.
0: Dia nak pantun. Sebutilah.
1: Anak ayam.
0: Anak Allah berbelit-belit. Ada teki ada nak?
1: Apa je?
0: Apa?
1: Bola apa yang tak bisa dimain tu?
0: Bola apa yang tak bisa dimain ke je? Salah.
1: Apa je?
0: Salah. Bola apa?
1: Bola yang dekati.
0: Bolanya dekati, dah cak dimain dia. Iya. Nah, kalau kena Cik Ilham. Ayam potong.
1: Ayam yang lepas.
0: Ayam yang lepas.
1: Ayam yang lepas.
0: Ayam yang hilang. Iya, aku menang. Apa hadiahnya? Apa hadiahnya? Bukan jengkol lu kan? Oh, jengkol mah. Lagu apa lah? Ah, ada yang lain loh.
1: Apa ini? Apa tempat?
0: Teman kangen. Teman kangen dari jauh. Nah, teman tak lupa penyanyi je. Tembang.
1: Okay.
0: Ya. Terima kasih. Sudah, terima kasih. Lanjut ke lagu Cik Ilham tu lah. Modal Hawo.
1: Modal Hawo buat Cik?
0: Ada apa bukan? Kan beda kan? Cuma nunggunya nyanyi sama. Kalau dah tu, tak boleh. Yang dari aku memang Modal Hawo. Yang aku nyanyi. Yalah. Untuk Cik Ilham, sudah terlalu Cik ya. Ya, mudah urusannya, mudah rezeki Cik. Ya, assalamualaikum Cik Ilham.

0: salamnya, Bang?
1: Aku nilah muak, tahu tak kau?
0: Muak dengan siapa? Muak dengan aku?
1: Tidak.
0: Terus muak dengan siapa lagi?
1: Ingin tahu, adik?
0: Ya iyalah.
1: Hidupi musik.

0: Kita cari cicak dengan kodok ya bang.
1: Kau nih baseng be, gak tahu hari lah malam.
0: Kan kodok tuh malam-malam adonyo bang. Sudah tuh cicak juga, keluarnya kan malam-malam.
1: Untuk apa kau cari cicak sama kodok?
0: Abang, tapi katanya tadi mau bikin gulai cicak sama kodok. Ayolah bang, aku nih juga kepengen.
1: Iyo, tapi kita ke kamar dulu.
0: Hah? Ke kamar? Ngapain bang?
1: Nyanyi!

0: Jangan basing bae bilang abang gilo.
1: Habis, abang tuh yang bilang adek gilo.
0: Iyo, tapi jangan kuat-kuat nian, kaget dengar orang.
2: Oi, Yuang. Wah, enak sekete Allah air. Nak tampil mudi air yang dah. Bahasa seginyang, nak tentu lagi dalam malam dah. Dan kalah luk ke yang. Bekor yang pun dah gaganang kena dua-dua air lah kau. Dendang kau kan?
0: Ha kan, tahu orang kan?
1: Biarlah.
3: Kok tadi saya ngomong ke dia agak kasar ya? Dia marah gak ya? Aduh, kok saya jadi ngomong kayak gitu? Tapi tenang. Kamu udah benar kok. Dia pasti tidak marah. Kamu harus jadi lebih baik lagi ya. Iya, harus lebih baik.
4: Pernahkah kamu mendengar istilah Joska? Joska berasal dari bahasa Yunani Joskao yang berarti berbicara dengan cepat atau bersemangat. Joska merupakan istilah psikologi salah satu bentuk imajinasi, yaitu kemampuan untuk membentuk gambaran atau ide yang tidak nyata. Joska dianggap sebagai suatu bentuk dari self-talk, yaitu percakapan yang dilakukan manusia dengan dirinya sendiri. Tanpa kita sadari, hal ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kamu pernah mengalami Joska?
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita Besanjo.

salam dengan jauh kita. Oh, panas, kita panas lagi. Langan. Lagi melepon ya, kan? Melepon di lantai. Habis tangan. Antun nih. Beli nanas di Prabu Muli. Beli tebu di Seroja. Hari panas. Aku nak berat. Hari panas sumpang berdadu. Buka ke pintu. Di Besanjo. Aku nak Besanjo je. Tahu. Dekat sekinya. Apa ya? Dah kasih dekat sekinya. Kurang tahu kalau dia sekarang susah tebak. Lagu apa? Lagu ini Bayung. Apa dia namanya? Tadi modal hawa lah sedih beda. Ini Bay apa dia? Sok kelakar Bay. Tahu. Tahu. Nah itu Bayung eh. Awak kayangan kau. Deh, aku nak balik. Jadilah beradu Tegal wei. Loh, aku nengen gawak. bawa ini, bawa kipas angin. Buka loh ini yo, gitu ini yo. Awak dek tu aja kan? Terima kasih waktunya yo. Assalamualaikum.

Assalamualaikum Pak Sanjo. Assalamualaikum. Sambung kita tu lah cik. Masih orang lama tu lah cik. Bukan orang baru tu, orang lahir cik. Ikan dah lama lahirnya cik. Oh, zaman dah tahu. Zaman parah ini. Bukan. Pantun ni, pantun apa eh? Oh, aku tadi dah larang pantun. Lali sambungannya je. Jalan-jalan ke Kota Pati. Beli sepatu warnanya putih. Alang kelemai minum. Apa lah eh? Alang kelemai minum banyak putih. Itu lah sambungannya berlupa. Dah lupa kesambungannya tadi je. Itulah pantun dah nyambung tu. Bukan lagi. Loka itu setingkir. Bukan lagi. Itu aja yuk ame. Empat. Gak satu ya. Tak tahu. Penyawan. Ilham. Dengan pian je. Ijak dengan siapa ini? Aku tu lah muda masih saja. Aku tu lah kalau masih dengan cik Dola kan. Dola. Nyat-nyat dengan cik Rasid kan. Jadi. Dengan cik Mita, cik Yohan eh. Malam jarang aku masuk jam malam tu. Ya Allah, masih nelfon malam. Iya. Ini cik, itu yang awal aku kacau ya. No, yang pasti rubuh itu. Dakor ni, aku yang pasti rubuh. Allah lama ni, aku sudah bertemu cik. Bukanlah aku nyambung gak lu masalah bahasa tubuh tu ada dengan kau yang lawan nak malam jumat eh masih acara itu kayu itu masih alhamdulillah kalau masih jalan terus ada sehat kamu tu itu kau yang alhamdulillah sehat ada cuaca bagus di Palembang tu deh sampai beri juga. Lagu itu yang lagu itu lah kira-kira itu buat deh. Ya lagu minta dari sekali macam eh. Nah, minta kamu yang tahu kalau aku minta itu lagu itu lah dari sekali itu. Nah, kamu lah lagu. Tembak lah deh. Ada kan? Kau yang awal itu sehat selalu ya. Mudah-mudahan urusannya dilancarkan terus ya. Itu bayangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Waalaikumsalam. RR CLH. LL. Alhamdulillah baik, CLH. Alhamdulillah baik, baik-baik sayang. Baru bangun tidur, sang. Ya selamat, merah CLH, ya selamat. Iyo, kata si CLH. Monyet naik kon kapo, CLH, apa dia bahasa Arab? No, dapat lagu mana kena tak mencek lah mbak. Bahasa Arabnya lama tak turun cek lah mbak. Iya. Masuk apa? Lain, belum ada cek lah. Iya. Oh, lagunya anak beranak lah sih. Nak beranak. Ah, belum nak beranak. Okey, Kak. Itu aja. Cik Ilham, sudah makan belum? Sudah makan belum? Kenapa, Insya Allah?
1: Makan.
0: Nah, kedengar ada Cik Ilham. Ya, suamiku dong. Karena iya dong. Oh, sekarang bapaknya. Kan lagi panas aku tuh kan. Anak beranak. Iya, untuk Cik Ilham semoga.

0: belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi. Sriwijaya siap, perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.
1: Mancek bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
2: Sungguhlah pahit rasonyo pare. Biarpun pahit digonyel juga. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Dedulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dedulur Pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berpadu memilih lagu dangdut ya. Buka lawang dulu ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Iya. Saya sehat dulu kan. Alhamdulillah. Ado tidur. Ado main dia. Ya deh, mulai pagi ya. Oh, malam tidak lagi dia. Pagi baik sekolah. Iya benar ya. Mana ya Rashid? Itulah ya. Iya. Aku minta yang ngerapin nanti. Yang yo yo. Yang asli lah dong, yang pasti belum. Yang asli kan rumah ini. Tinggal yang palsunya kan. Iya. Jangan dipengar iya. Kirim dikit ya tadi. Untuk ini ya, Nadia ya, Monggo ya. Sama pinjol CSB-nya ya. Isi juga ya, Rizwan ya. Jadi pai, nah ada kegagalan lah cara sete. Acara yang berikutnya nunggu sini kan? Iya, ya kegagalan lah. Nah kita tambah sekali lagi bang pen langka nih. Ah, ya sudah pokoknya untuk semuanya, ya wah semuanya. Ada ini minuman sana. Ada ya, yang ini wadah besar itu kan? Gak lah. Ya, pokoknya itu baik ada sini. Mohon selamat tugas ya. Ya selalu ya. Insya Allah berjumpa di tanggal 6 ya. Iya, karena dengar aku nyanyi ya ada sini. Siap-siap ini ya, masih ke tempat. Oh, kumpul. Hei. Hah? Merah apa? Baju. Oh, baju merah bawahan putih. Oh, tadi nyari bawahan putih di musisannya. Ya, putih hitam, ya ada. Oh, merah hitam. Merah hitam, ya. Oh, kira itu. Ini dah kita cetak, ya, tinggal, kan? Ya, agak susah, ya, rasanya. Kalau bawahan putih itu, kan? Kecuali ini, melok ini yang kemarin di KM ya, pada ya. Banyak itulah kira-kira deh. Terima kasih ya. Baca. Oh iya, pokoknya sampai jam 12 aku boleh balik. Oh, jadi malamnya karaoke? Oh, bapak tuh. Malamnya siapa deh? Yang karaoke. Buat dolar. Sudah kalau mereka. Kalau dari pagi sampai sore lah ya kan. Iya, lagi buat dolar dan gak ngajak aku dia. Kalau buat dolar gak ngajak, udah nyambung malam kan. Iya. Iya, nak berarti nak bawa ke pecel lele berarti. Yo, kita berkelakar we. Oke, gimana sih jaraknya? Yo, assalamualaikum.

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Du, berpilih lagu dangdut. Dengan waktu dulu lah. Ah, ulame dulu lagi. Lagu Cinta Pasti Kembali. Pasti Kembali dari Muketin. Aku nengok tadi kan lagu akhir-akhir itu kan. Coba nih, sehat coba. Awas tiba di mana? Masih duit coba. Masih duit. Ada kelaminnya. Oh, nyari itu. Aau. Oh, ada itu. Nama dia ini. Dia asyik. Dia dia ngomong ini. Yang kamu ngomong gempai tadi, nama tu yang kamu ngomong gempai. Oh, sebab ada itu, ada orang suka dagang tidur, miskol. Oh, orang turun, oh, ya, tahan di isai, wai. Aku lalami dan semua acara sih, deh. Nah, melepas ke kangen, rindu, deh. Nah, jari kawan lami, cik lami, ya. Hah? Oh, kau jalo lah. Dah cara sih bujangnya cara sih. Oh, jalannya oh, bujangnya lengking lagi. Kali itu tuh ting ting ting. Oh, yo aw baru ntar panas ya ditutup. Ah, tunggu kiri, Pak. Ah, yang... Tapi yang... Apa yang masuk tadi? Uang mana itu? Oh, ya, kita nyampur-nyampur, Pak. Iya-iyaannya. Ah. Oh, insya Allah, Pak. Ah, aku kalau datang pasti suara kuatnya kuru, oke, untuk kamu. Ah, ah, udah ya suara gua aja aku kurung oke kalau ke situ. Ah, nyanyi ya aku. Ah. Oh, bukan lagi, tapi masih mansur kamu deh. Ah, oh, pakai es ya, nggak tiada panas sih, kok. Ah, tunggu kirim ya, ada itu tadi ya. Nadia ya, ada. Mengiwan juga dia sebuah di ketapati ya. Ah, dia juga emang pen, no. Gua pen deh. Ah, mau kain dia. Pokoknya yang double-double dua aku sih kok aku kirim ya. Mengadi ya. Ada Sisi juga ya. Ada Celi. Ada Cita juga ya. Yang pergi baca Bali Berijo juga ya. Hahaha, emang... Emang apa ya? Ah, saya sendiri dengan... Mas Pen, nah. Ah, ada juga benda leta ya. Ada cek sisip juga, ada takbar, cek bagusan sekali-kali lah ini, cek rasi dah. Ah, sekali-kali lah ya. Coba agak-agak waktu agak itu ya, ngejar deh. Oke, selamat petang baik deh. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Mudah-mudahan terjaga baik keselamatan deh dengan debu-debu juga deh. Banyak debu-debu jalanan ini ke acara sih deh. Nah, buat Kerasi itu sehat selalu, mudah-mudahan dilancar ke seluruh urusannya Kerasi deh. Nah, jauh suara itu. Nah, dari itu, di belah situ cinta manis. mudah-mudahan pokoknya dilancar ke seluruh Kerasi deh. Nah, itu baik Kerasi. Ayo, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam. Berpadu berpilih lagu dangdut. Iya. Iya, tapi tak keluh-keluhan. Ah. Alhamdulillah sehat. Baik, api. Alhamdulillah sehat, baik, api. Oh, kalau capek tidak baik dia. Langsung ini menggebu-gebu ya langsung ya. Lagunya aku lah ada pilihan. Aku lah denger dari jam 3 tadi. Oh, jadi Cik Rasid tak susah-susah nyebut ke, tak nyaruh ke Cik Rasid lagi. Aku pilih lagu Nasar, Kecanduan Kamu. Oh, maaf lah Cik Rasid ya. Ini judulnya, judul. Bukan ungkapan hati, bukan judul ini. Kecanduan kamu. Ya, anggap-anggap bela cak itu ya. Tadi dah sudah gitu ini, gigit laju. Ya, Cik Rasid urung muter ke lagu, laju kita nak belagu lagi. Nah, aku nak nanya dress code itu. Kalau warnanya terbalik, pucuk putih bawah merah mak mana? Tak masalah eh. Yang penting ada putih, ada merahnya. Kalau gigi dimerahi jangan eh. Oh iya, pipi dan bibir dimerah-merahin eh. Iya, habis kena tabok aku. Oh, tidak matching acara cak itu makan lopes. Tidak matching makan lopes dengan acara mak itu. Iya, tidak matching dia tu kue paling tidak kan. Oh, cak itu, iya. Tidak matching jadinya soalnya kita ni pakai baju putih kan. Tadi kena gulanya itu kotor kan kek. Iya kaget yang itu ada waktunya kek. Ya, masih banyak waktu tenang be. Bedok abis itu panjang umur badan sehat kan. Iya. Jelas itu berkawan dengan yang di white town itu kan. Sama dia belum cicip-cicip juga dia kan. Iya, dia tak malu-malu. Lain nyesel dia nya. Sudah, salahmu sendiri lu ngomongin kan. Iya, aku kirim Cik Rasid eh. Kirim sedang-sedang belai, banyak idak, dikit pulau idak juga kan. Aku nurus yang sudah-sudah masuk tadi be, kiriman mengendah sama pian tadi eh. Ada Cik Ita, ada Bang Api, ada Cik Lipa juga yang gak monitor eh, gak kurang putar eh. Di situ juga rujuk sana. Terus ada Saru Fauzan Irin, Pak Akbar, Mak Alisa, Mang Pen 22, Mang Ujuk 22, ada tiga ikut Adi juga eh, situ eh. Lu akan ngirim ya, gak boleh double-double triple kayak itu kan. ada Mang ini juga, Mbok Wati. Nah, terus ada ya, Pak De Liwon eh. Bun Gondong juga, sama Pak De Gondong ini rewangnya nih kan. Terus ada PC, Anggita, terus yang dua laki bini itu nak disebut tak kira-kira? Sebut Bella ya? Ya, sudah anggap Bella dikirim. Terus, aduh siapa lagi? Bang Iwan ya, sama Cik Yeni. Dah galau-galau Cik Rasid ya? Nah, Cik Uji Mahinta tadi pacar yang di belakang ini neruskannya kan? Dah susah-susah ya. Iya. Pokoknya lagunya sudah, kirim-kirim sudah eh. Kecanduan Nasar. Tidak ada jumpa kan? Buaya di kadalin. Iya lah. Oke lah, Cik Rasid. Selamat bertugas saja ya. Semoga Cik Rasid Uta Barat semoga sehat selalu ya. DKE. Oh iya, lagi di piring ya. Iya. Terima kasih Cik Rasid. Assalamualaikum.
1: Bapak Nus, meminta lagu dangdut. Assalamualaikum. KTP. Tak lagi tak nyaman. Jadi yang asli lah yang kita kuat. Ya. Oh, macam itu lah. Dari awal ya. Iya, dari awal. Iya, sampai sekarang baru jujur. Lah dah cari mudik lagi haro kalau awal-awal kan lemah. Oh, ai baru balik ya Rasid. Nah, pulang saya jemput alhamdulillah. Sedengar nanti apa yang masuk. Ai lagu ni tadi lagu yang apa lincah tadi. Mengobat rindu tadi noh. Oh, radio aku tak mati ke masalah kan. Asap masuk langsung dengar lagu itu. Boleh lah, jadi aku tak tahu dia ada apa, ada lagu di sana. Ya aku tak tahu judul-judul jasin.

Mengapa mesti Noh kalah tu? Kasih apa yang lanang? Eh, sebut kalau aku lanang bang. Bentar yang tino-tino tu. Oh, kat dia. Oh, ini lah lagu oncak kita lah Bubuk Bambu lah. Oh ya, Maggie Z Ah, ya lah. Kita ini lah, kita fotokopian lah. Berhubung kita tak monitor dari awal kan. Ini ya, 2.40 lah keluar ya sih. Ya, kali ini musim kabut ini. Masuk 8, keluar 2.50 dia. Jadi aku 2.40 lah di sini kan. Itu deh. Oh, kalau normal biasa 3.40 masuk jam ini 7 itu normal. Ini masih rambut ini jadi agak dini ke, cepat kembali masuk juga di siang tuh. Nah itu kalau di 19 jadi apa dia yang katanya dia merah putih aja sih. Oh, ada kostum itu. Kalau aku hitam-hitam, mau mana? Oh, ya itu, weh. Ayo. Ayo. Ayo. Oh, iya. Tapi kalau putih muslim gitu aja, sih. Bukan di kaos. Oh, udah. Kita minjem cerah sedih, berarti kalau banyak. Benar tak mengasin? Oh, kalau aku abu-abu je sih. Abu-abu hitam, abu. Iya, masalah abu-abu itu netral. Abu-abu hitam, betul kan? Kalau putih itu, ya nak bersinah, kotor. Kalau untuk kita jumatan, lain aja cerah, kan? Makin dengar, kan? Iyalah, cerah-cerah. Terima kasih infonya. Kita kirim kalau salah, cerah-cerah. Iya, fotokopian Nadia tadi, Pak. Nadia Huta Galung tadi, ya. Ini Cik Rasid Huta Barat. Aduh, bakal sejujur namanya. Lain apa? Oh, itu, ya. Tapi ada hutanya itu. Eh, dari huta-huta itu yang kita ambil itu, Jasi. Apalagi lagu tadi, anak pacak kamu milih lagu itu, Jasi. Oh, baik, bentar pilih ini, kan, berarti Cik Rasid ini. Tak suka ini ya, jadi dimasuknya lagu itu kan barengan Nadia pula milih. Yalah, itu kan cerah-cerah. Sehat selalu untuk cerah-cerah bareng keluarga ya. Ah, terima kasih waktunya. Assalamualaikum.

Halo, waalaikumsalam. Berpadu, berpintak lagu dangdut. Berpilih, cek. Berpilih lagu dangdut, semua itu. Dengan Papa Wendy. Yo, iya. Yeah. Weh, dah lama dia, dah kenalnya. Weh, lah nemen dah. Iya. Yeah. Yang di Durian Daun, Betung Banyuasin. Lagunya. Kabut Biru, weh, kalau cek. LP. Oh, nah, iya, iya, kamu.

0: kita malah bisa melihatnya sama sedikit lima kenyataan rana-rani cerita dari akhir Yulia Citra di balik penantian.
1: Nah itu weh, Yulia Citra. Iya. Pikirin jas paro aja ya. Au. Ai gua seorang daerah seberang itu kayaknya. Aku nama lah kopelan tadi. Ah, ada Pak Anwar di Betung, Caita Sungai Laib, Pak Hasno, Pak Hasan, Pak Akbar, Mang Akbar, Mang Irin, Mang Etendi Langkang, Kuyung Adi, suka rame rasanya. Ya. Dari durian daun Betung banyak sih. Daun. Iya. Desa durian daun, kecamatannya Suat Ape. Cuma paralah ke Betung kami ini, Cek. Iya. Bukan di desa anu kecamatan Bes Suat Ape. Oke, buat Pak Desurito ya. Asmi dan Aspin juga ya. Cek Nadia juga. Tergali aja kalau kan. Iyalah. Uji ayang edep punya. Dia sempat dia gabus. Makin cepat makin bagus. Iya. Buat. Cek ini selamat tugas. Sukses selalu ya Cek ya. Yuk. Cepet-cepet di saat.

Halo, Pak Dut. Perbedaan lagu dangdut. Sangat terima kasih. Memang demam cara sih, 2 hari. Sudah, jangan lupa makan. 3 macam lu makan kalau. Masih, weh. Obat kalau asek ni obat angin, obat mencret, atau mencret ni obat angin. Wah, tak lah tak asyik. Lalu perubahan ini ya, perubahan umur. Makin apa pinter kalau tak asyik. Makin apa pinter. Ada nanu begigi ya tak asyik. Lagu apa saya cara asyiknya? Nada-nada cinta saya cara asyik. Saya punya cara asyik ya. Aduh, ini digandus. Aduh, Papa Wendy tadi. Papa Wendy, aduh. Anggi, Andra. Terus Sisi, Irin, Abah, sama Abar. Terus. Depan-depan makan dalam ya. Sama aku penggasing dan itu be tak rasit. Ayo amin, moga saya tak rasit. Ayo, moga saya tak rasit ya. Assalamualaikum.

0: Halo Bapak Lu. Minta lagu dangdut. Cik Rafiq. Halo. Halo Bapak Lu. Minta lagu dangdut. Halo. Kenapa dia kasih di HP ku? Halo. Halo. Halo. Halo. Halo Cik Rafiq, apa kabar? Halo. Halo.
1: Apa di HP-nya tu?
0: Tak bagus.
1: Bagus.
0: Lagu apa yang masih?
1: Lagu idealnya cerita bukanlah kapal.
0: Sudah tu?
1: Kau akan di mataku berjam tiga. Melayang hati, jaga hati. Jadi tak terakhir karena rakyat resiko Irma Erziana pecah piring dari Erzianto.
0: Itu
1: apa kata gue lagi?
0: Lagu lain baik apa? Teman tapi nyaman. Lagu baru kan?
1: Awal.
0: Gerakan Cik Rafiq.
1: Siapa nyanyinya?
0: Sasha.
1: Sasha.
0: Tadi itu BA. Tapi nyaman. Bang Ferry. Nah, benar. Ini kan aku lah terakhir, jadi boleh melenceng daripada tawaran lagu kan? Kirim buat Adinda Lupin sekeluarga besar, Mang Maras, Mang Usman B, Pak Dede, Rudi dan Erlan di Kayu Angus, Mang Pen dua-duanya, Wak Fed, Iwan di KTP, buat TV. Buat Aisyah yang telah kemana rimbanya, buat ini Cik Aswin, buat Cik Eli anak beranak, buat Pania sekeluarga, Rara Rafa sekeluarga, buat Cik Harmi, buat orang tua, buat pendukung yang berapa ya Cik? Dua. Bukan yang sesi. Ah, sesi. Yang keempat. Oh, yang terakhir lah. Ah, sudah ini sudah dari macam pun lagu kan? Oh, banyak lagu pertama. Ya, buat ini Cik Rafiq, semoga sehat selalu, murah rezeki, dilancarkan segala urusan. Mudah-mudahan tidak ada kena marah bini Cik. Hari panas. Di mana Cik Rafiq tinggal di Palembang? Di Talang Keramat. Di Talang Keramat itu banyak Cik langsung erotan. Banyak. Wong Kasai banyak langsung erotan banyak. Lagunya ditunggu Cik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bupadu, pilih lagu dangdut. Alang kesaru nak masuk dengan orang ganteng ini, woy dah. Kesel ya nak. Nak banting-banting ke HP ini, Cik Rafiq. Kesaru ni, yang masuk capek. Sesi terakhir apa ini? Nah kan? Woy dah. Oh. Apa kabar Cik Rafiq? Alhamdulillah. Kasihan. Mel orang aku cak. Oh ini bekaya hati tadi baca Rasid.
3: Iya.
2: Semoga pendengar perempat kaya hati kalau. Walaupun dompet kering kaya hati cak. Maksudnya? Oh, tangga saya kuang masih muda. Ayo, Cik Rafiq. Men kami ni muda tak muda. Kering kau, Cik Rafiq. Oh, apanya dah banyak. Gesek dulu, Cik Rafiq. Garam dikit, Cik Rafiq. Tadi ada Mang Peri lah masuk. Kak Robi yang masuk tadi, siap lagi Papa Wendy, Sisi, Kenapa belum masuk? Kenapa lah Cik Rasid? Kanji tuh Cik Rasid. Mang Rizwan, Cik Rasid ya. Mang... Ah, lantak lah. Oh, nak ngenti lagu kalau... Salah pilih dia. Iya, untuk Mang Iwan ketapat tadi lah masuk. Selamat. Dan terus ada Mang Pen Langkan, Mang Pen Gasing. Untuk siapa lagi? Mbak Aisyah, mana dirimu? Ya, terus ada ini siapa ya? Itu cek lupa Anggita. Belum masuk Anggita, Cek Rasir. Ya, Karun yang masuk dan menggantengin katanya. Ya, ada Bang Andra juga belum masuk. Terus ada Mak Asmar di Pekan Balai ya. Semoga sehat selalu, Mak. Oh, aku dia pula. Ini mana? Iya, untuk Mang Akbar juga Cek Rasid ya.
4: Oh, sampai di mana? Dari
2: Siliwana pun Cek Rasid ah. Keluar balik dari main. Kalau Cek Rasid ah. Iya, untuk yang belum tersebut maaf lah Cek Rasid. Iya, pokok enggak masuk di galau-galau ya. Oh, lah, siru lah. Berebut apa? No. Iya, untuk Cek Rasid semoga sehat terus. Bahagia terus bersama anak-anaknya dan istrinya. Iya, untuk Cek Rasid pokoknya sehat terus Cek Rasid. Terima kasih Cek Rasid. Assalamualaikum.

0: Waalaikumsalam. Hampir tak diangkat semua.
1: Telepon tidak jangan tak lagi dia.
0: Kan sama Cik Rifan tak minta mana minta lagu. Tak diangkat uang lagi.
1: Terima
0: kasih Cik Rifan. Ada pilihan?
1: Ada sih. Apa?
0: Sudah, aku tadi sudah dengar itu yang Iis dah lihat itu. Nah, ini lah Cik Rifan. Berdenging-denging-denging-denging ini. Oh, kirim-kiriman tuh yang naik-naik tadi, Be. Fotokopi-fotokopi yang naik tadi ya. Ya. Tanpa terkecuali, pokoknya salam sehat, Be. Secara fit. Udah ngedengung pula ini. Nah, kedengaran gak aku? Ya, kedengaran. Cik Rasid, pokoknya salam sehat, doa yang terbaik. Spesialnya untuk abangku yang jauh di sana ya, yang pastinya sehat. Doa terbaik juga untuk keluarga besar ya. Nah, sebaiknya terima kasih lagi yang tunggu. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, pilih lagu dangdut Ciara si pengganteng. Cek minta lagu Kau Asing di Mataku. Iya. Kirim-kirimnya untuk galau-galau bae, seplembang anget. Iya. Untuk Cik Rasid, selamat bertugas, semoga sehat selalu, lancar di video. Assalamualaikum Cik Rasid yang ganteng.
1: Waalaikumsalam, hampir wae. Lewat. Hah? Iyo, aku tadi bingung aku tadi kan pertama kan gara matensi dan minta lagu tebel derita. Tapi kucing ulat diputer ke tebel derita. Ya sudah, kedua ngirim lagi. Nah minta lagu Nada Cinta ya. Tak tahu lah diputer ke oleh dipinta oleh Robi Ramakas tadi. Tapi bingung aku laju. Aja dah minta lagu aku laju. Iyo. Lo jadi minta lagu tadi. Nah sudah, kalau mau itu aku minta lagu. Bukan pacar, ada di luar playlist kita nak minta lagu. Cak lagu cewek kalau. Ada cewek-cewek lagu cewek yang bagus tu yang nanar cinta lah. Pinta Robi sudah. Sudah kita minta lagu Kerinduan bae. Omai Rama sama Rita. Ya. Okey okey bae. Nah itulah maksudnya aku nak ngerengeknya. Ya kita kirim ya, buat Nyeli tadi ya, buat Sisi ya, buat Jasmi tadi pasang tadi ya, ya Mbak Wati juga ya, yang dari Widodo, buat Nyemang Pedo duonya ya, Mbak Diskarame di Pitung juga, Mbak Pen, tuh siapa lagi ya, terlebih terima kasih tadi ya, buat Nyujuk kosong du, kujuk dua duonya lebih lah ya, buat Nyoy, ya sudah gagal-galanya lebih lah ya, iya lah, di ujung juga nih kan. Ya iyo, lah itulah buat Cik Rasid ya. Terima kasih. Insya Allah. Iyo kalau kata gawe. Ya buat bukan ada acara korke nabo. Ah sudah kalau bagus lah itu kalau itu. Senam ya. Oh iya ya, sip lah.
2: Kalau banyak masaknya kita makan.
1: Iyo nih ya. Pajak sarapan ini makan siang di perempat ya. Yalah, banyak jalan situ. Terima kasih apa namanya waktunya ya. Itu bacaan, Rahit. Yo, assalamualaikum.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

Rumah budal dalam masyarakat adat di Sumatera Selatan adalah rumah induk atau rumah asal keluarga yang menjadi pusat kehidupan adat, kekeluargaan, dan musyawarah. Kata budal dimaknai sebagai asal, pokok, atau awal. Jadi rumah budal adalah rumah asal keluarga, tempat bermulanya garis keturunan dan ikatan kekeluargaan. Rumah budal memiliki beberapa fungsi utama seperti tempat berkumpulnya anak cucu dan kerabat, menjadi rumah rujukan saat ada hajatan, musyawarah atau persoalan keluarga, menunjukkan dari mana seseorang berasal, dan menjadi penanda silsilah keluarga. Rumah budal biasanya ditempati atau dijaga oleh tunggu tubang ataupun saudara yang ditunjuk oleh keluarga besar berdasarkan musyawarah keluarga. Rumah budal mengandung nilai-nilai luhur seperti persatuan keluarga, keberlanjutan adat, gotong royong, dan rasa kebersamaan. Rumah budal sering diibaratkan sebagai tempat pulang walau sejauh apa kaki melangkah. Bagi masyarakat Sumatera Selatan, khususnya masyarakat adat, rumah budal tidak boleh dijual sembarangan, tidak boleh dialihfungsikan tanpa musyawarah, dijaga sebagai warisan nilai, bukan hanya warisan materi. Kesimpulannya, rumah budal adalah rumah asal keluarga besar yang menjadi pusat adat, persaudaraan, dan identitas masyarakat Sumatera Selatan.

0: Dek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Adalah sebuah tarian yang disajikan untuk menyambut tamu undangan. Kita bisa menyaksikan tari tanggai di acara pernikahan adat Palembang. Tari tanggai menggambarkan keramahan dan rasa hormat masyarakat Palembang atas kehadiran tamu.

0: apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
1: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
0: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
1: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
0: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
1: Jadi, biar tetap keren gimana?
0: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Tunggu Tubang, bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan, adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah, maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, tunggu tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang tunggu tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan tunggu tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat tunggu tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari tunggu tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara, dan juga amanah dan pengabdian, bukan kekuasaan. Singkatnya, tunggu tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: aja.
1: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini nih, bahaya tau.
0: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
1: Buang sampah? Dari mobil yang mana?
0: Itu loh, itu. Mobil yang merah itu.
1: Oh, itu. Mobilnya keren sih. Yang bawanya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
0: Jadi, biar tetap keren gimana?
1: Gampang aja sih. Sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren. Keren abis malah.
2: Tunggu Tubang, bagi masyarakat Semende Sumatera Selatan, adalah anak perempuan tertua dalam sebuah keluarga yang ditunjuk secara adat untuk menunggu, menjaga, dan mengelola harta pusaka keluarga, terutama rumah adat dan tanah warisan, kebun, sawah, maupun ladang. Kata tunggu berarti menjaga atau menetap, sedangkan tubang dimaknai sebagai harta pokok atau asal. Jadi secara makna, Tunggu Tubang adalah pihak yang menjaga harta asal keluarga. Seorang Tunggu Tubang memiliki tanggung jawab besar, antara lain menjaga rumah induk keluarga agar tetap menjadi tempat berkumpul, mengelola tanah dan kebun warisan untuk kepentingan bersama, menjadi penanggung jawab keluarga besar termasuk membantu saudara kandung, dan menjaga nama baik serta adat istiadat keluarga. Walaupun harta pusaka berada di bawah pengelolaan Tunggu Tubang, harta tersebut bukan milik pribadi, ia hanya pemegang amanat adat. Harta tersebut tidak boleh dijual sembarangan ataupun digadaikan tanpa musyawarah keluarga. Semua keputusan harus memiliki kesepakatan keluarga besar. Adat Tunggu Tubang menunjukkan bahwa masyarakat Semende memberikan kedudukan terhormat kepada perempuan dan juga menjunjung tinggi nilai tanggung jawab, keadilan, dan kebersamaan. Nilai filosofis dari Tunggu Tubang adalah keberlanjutan keluarga, persatuan saudara,

0: dan pengabdian bukan kekuasaan. Singkatnya, Tunggu Tubang bukan soal siapa yang paling berhak, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab menurut adat Semende Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kito Peloi, inget Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Sugulah pahit rasonyo pari, biarpun pahit digonyel jugo. Ketemu kita di Sriwijaya Sore dengan acara pilihan lainnya. Sriwijaya Sore, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya, berupa irama Batang Hari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro4 RRI Palembang.

0: Dodolur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Peh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perempat RRI Palembang.
1: Dodik Musik Official Tanjung Batu.

Itulah Musa lah dia omong ke bener-bener. Jangan dulu bubini, bekas mahal. Nah, maknya lagi kau bekejek, nyari duit. Orang iki orang gelem, pergi pagi balik malam. Berduit, indah anginan nunggu.

pois rampu yang buntu itu. Masa aro tapi kencang itu itaran. Lain setelannya. Apa setelan baik? Pacak juga setelannya.

Baru bae tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: burung pipit hinggap di pohon pelam. Sriwijaya sore kami pamit, kita menuju Sriwijaya malam. Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Perempat RRI Palembang.

lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

diceritakan adalah seorang putri dari kerajaan negara Dipa. Menurut hikayat Banjar, putri Junjung Buih diperolehnya ketika Patih Lambung Mangkurat Balampah atau bertapa. Kemudian ia muncul dari dalam buih di sungai. Putri ini kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari Kerajaan Majapahit. Mereka berdualah yang menurunkan raja-raja dari Kerajaan Negara Dipa, Kerajaan Negara Daha, hingga Kesultanan Banjar Kalimantan Selatan dan Kesultanan Kalimantan Timur. Putri Junjung Buih, sebuah drama legenda yang dipersembahkan oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Dengan para pendukung cerita, Patih Lambung Mangkurat diperankan oleh Aditya. Putri Junjung Buih diperankan oleh Putri. Raja Padmaraga diperankan oleh Ahmad Jailani. Raja Sukmaraga diperankan oleh Hari. Pangeran Suryanata diperankan oleh Rifki. Rakyat Satu diperankan oleh Vera. Rakyat Dua diperankan oleh Kiki. Teknik rekaman Jainal Abidin Jaya. Ilustrasi musik Lutfi Saukani. Sutradara Haris Punandar. Produser acara Khairil Anwar. Produksi Radio Republik Indonesia Banjarmasin. Dari Studio Pro 4, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: izinkan hamba dan Mahapatih Labu Mangkurat menghadap Paduka Raja.
1: Oh Adinda Raja Sukmaraga dan Mahapatih Lambung Mangkurat, silakan kalian berdua ke sini.
2: Terima kasih Tuan Hamba Paduka Raja Patmaraga. Hamba menunggu titah Paduka.
1: Demi kelangsungan kerajaan Dipa ini, kamu aku perintahkan mencarikan anak untukku dengan cara apapun agar kelak menjadi penerus kerajaanku ini.
2: Baiklah Paduka, hambamu siap melaksanakan titah Paduka.
1: Terima kasih Mahapatiku Lambung Mangkurat. Aku yakin kamu dapat melaksanakan titahku ini dengan sebaik-baiknya.

0: Nah, disinilah tempat yang cocok buatku untuk melakukan pertapaan. Selain aliran sungai di sini deras dan luas arah untuk melakukan pertapaan, di sini juga tepat menghadap matahari tenggelam.
1: Setelah 41 hari melakukan pertapaan, tiba-tiba turun hujan lebat disertai petir yang berbunyi berkali-kali. Kemudian di hadapan Mahapati muncullah seorang putri cantik jelita yang berdiri di atas buih sungai. Melihat itu, Mahapati Lambung Mangkurat pun takjub, bercampur bahagia karena pertapaannya telah dikabulkan oleh Sang Pencipta.
0: Selamat datang, wahai Putri Dipa.
2: Engkaukah Mahapati Lambung Mangkurat?
0: Ya, akulah Mahapati Lambung Mangkurat dari Kerajaan Dipa ini. Turunlah engkau ke sini, wahai Mahaputri.
1: Dan putri itu pun dengan langkah yang gemulai, berbalut pakaian berwarna kuning yang indah dan mempesona, turun dari buih yang membumbung tinggi di atas permukaan air sungai, tempat pertapaan Mahapati Lambung Mangkurat.
0: Wahai putri yang muncul dan berdiri di atas buih sungai, mulai saat ini, engkau kuberi nama Putri Junjung Buih. Kelak, engkau nanti akan menjadi pewaris kerajaan negara Dipa ini.
2: Terima kasih, Tuan Mahapati Lambung Mangkurat. Jika itu adalah titah darimu dan atas kehendak Sang Pencipta, hambamu ini akan menerimanya.
0: Mari, mari Putri. Kita bersama-sama menghadap Tuan Raja Paduka Padmaraga. Beliau pasti akan senang melihat kehadiranmu di sana.

Mahapatih Lambung Mangkurat dan Putri Junjung Buih tiba di Kerajaan Dipa. Sang Raja sangat-sangat senang akan keberhasilan Mahapatih Lambung Mangkurat yang telah berhasil mendapatkan putri untuknya. Pesta pun digelar dan Putri Junjung Buih dinobatkan sebagai pewaris tahta Kerajaan Dipa.

0: Siapakah wanita penunggang kuda itu? Wajahnya sangat cantik, tinggi semampai, seperti bidadari yang turun dari langit.
1: Bagaimana kamu ini? Sama Tuan Putri Raja kok malah tidak tahu? Ia itu kan Putri Junjung Buih, putri dari Raja kita Tuan Paduka Raja Padmaraga.
0: Setahuku, Tuan Paduka Raja kita tidak mempunyai anak. Begitu juga dengan adiknya Tuan Paduka Raja Sukmaraga. Mereka berdua sama-sama tidak mempunyai anak. Bagaimana mungkin putri berkuda yang baru melintas tadi adalah anak Tuan Raja kita?
1: Konon kabarnya nih, menurut cerita para pengurus rumah tangga kerajaan tuh, Putri Junjung Bui itu ada dan menjadi Tuan Putri di kerajaan kita. Karena upaya pertapaan dari Mahapatih Lampung Akurat untuk memberikan anak keturunan kepada Paduka Raja.
0: Kalau begitu ceritamu, aku tidak meragukannya. Karena siapa yang tidak mengenal kesaktian Mahapatih Lampung Mangkurat? Jangankan menghadirkan seorang anak untuk Tuan Paduka Raja, Gunung Emas pun ia bisa hadirkan jika itu tetah raja.
1: Yah, tidakkah kamu mendengar juga kalau kemarin tuh Bulu Balang Kerajaan ini kan telah mengumumkan sebuah sayembara ke seluruh pelosok negeri kita.
0: Sayembara apa itu? Aku sama sekali tidak pernah mendengarnya.
1: Waduh, begitulah kamu. Apa-apa yang terjadi di kerajaan ini, semuanya kamu tidak tahu. Seharusnya kamu itu peduli sebagai tanda baktimu kepada bumi pertiwi kita ini, bukannya acuh tak acuh.
0: Aku bukannya acuh tak acuh dengan bumi pertiwi tercinta kita ini. Tetapi kemarin aku seharian berburu rusa di hutan. Ayo cepat, katakan, sayembara apa itu?
1: Itu sayembara kerajaan kita mengeluarkan maklumat bahwa barang siapa yang mampu dapat mengalahkan kesaktian Putri Junjung Buih, nah, maka ia berhak menjadi suaminya. Sekarang pertanyaannya begini, apakah kamu berminat mengikuti sayembara itu? Ayo.
0: Wah, mana mungkin. Bisa mati aku dibuatnya.
1: Suai, suai. Belum mencoba kok sudah menyerah. Bagaimana ini?

0: Mahapati, siapa ya pria yang menggunakan penutup kepala itu? Aku sangat takjub dengan ilmu berperang dan ilmu kesaktian yang ia miliki. Dan bahkan, ia tadi hampir saja bisa mengalahkanku dalam adu ilmu kesaktian.
1: Mahaputri, ia adalah Pangeran Suryanata, putra Raja Arya Dewangga, raja dari Kerajaan Majapahit.
0: Katakan padanya, Mahapati, bahwa aku berkenan menjadi istrinya, asalkan ia mampu memenuhi persyaratan terakhir dariku.
1: Syarat apakah itu, Tuan Putri?
0: Aku ingin melihat ia berjalan di atas air.
1: Baiklah, Tuan Putri.
2: Dan sang pangeran dengan tidak ada sedikitpun rasa keraguan melompat ke atas aliran sungai. Dan ia pun mulai melangkahkan kaki di atas permukaan air. Semua yang melihatnya pun terkagum-kagum. Karena ternyata bukan hanya Pangeran Suryanata yang bisa berjalan di atas air. Tetapi kuda tunggangannya yang berwarna putih juga mampu berjalan di atas air. Dengan menunggangi kuda putih perlahan, Pangeran Suryanata menghampiri Putri Junjung Buih dan memberikan salam hormat untuknya.
3: Hamba sangat tersanjung dengan keinginan Tuan Putri untuk menjadikan hamba sebagai pendamping hidup Tuan Putri.
0: Begitu juga dengan hamba, Tuan Pangeran. Hamba sangat tersanjung atas berkenannya Paduka menerima hamba sebagai istri pendamping hidup Pangeran.
2: Begitulah saudara pendengar, akhir dari kisah legenda tentang Putri Junjung Buih. Dari merekalah muncul kerajaan-kerajaan kecil di bawah kekuasaan kerajaan yang mereka pimpin, yang tersebar bukan hanya di Kalimantan Selatan, namun hingga sampai ke Kalimantan Timur. Saudara pendengar, demikian tadi sebuah persembahan drama mini legenda yang diproduksi oleh Programa 4 RRI Banjarmasin. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di pekan yang akan datang.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

Halo, assalamualaikum, Cek Dona. Baik kan, Cek? Iya, Cek. Apa kabar, Cek? Alhamdulillah, Cek. Lagu itu, Cek. Lagu keliling keliling dong, Cek. Iya, Cek. Ayo, jalan-jalan, Cek. Masing ya. Ya, ya, ya, yang penting itu yang paling bang ya. Ya, oke. Okay. Ayu. Spesialnya untuk Cik Dola baik. Ya, untuk Cik Dola selamat bertugas-tugas yang terlalu terlalu ya.

0: Waalaikumsalam.
1: Baik.
0: Siapa
1: ini? Nadia. Nadia. Iya. Anak pertengahan. Iya, dari nak.
0: Baju apa sih kan dia?
1: Aku ni senang dan lupa kau kumoreng hoda. Iyo.
0: Kaki lagu lain tu buat kau
1: dulu ya. Iyo. Nyak goreng. Mak lupa aku yang boleh kumoreng. Mari sudah ada semua batang sudah di dongeng dah. Di Rita. Engkau makan juga tu. Udah, terima kasih. Iyo, tapi ya. Iyo. Nah. Terima kasih. Assalamualaikum.

Halo. Assalamualaikum, Cerala. Dengan siapa ini? Terima kasih. Oh, itu ya. Lagunya, eh? Bujang Lapuk dari Bangka, eh? Dari Bangka, eh? Ah, ini spesial, Cerala, eh? Ah, untuk siapa itu? Aisyah, eh, sama Robi, eh? Ah, dia, cewek yang pagi tadi ketangkap basah. Ah, itu ya, Cerala, eh? Assalamualaikum.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

lemak nian rasonyo kui talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perumpat RRI Palembang.

Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Bang Nafi, jaga jogen ilir. Hai, Cik Dola, perempatnya malam ikat kecil ni kan ya. Kresek-kresek ya. Kecil dengerin suara Cik Dola. Kedengaran, tapi kresek-kresek ini. Hah? Ditelepon ni tak? Lagunya pilihkan dari Nining Meda, Pak. Nining Meda. Coba sebut Cak Bapak Iko, ya. Oh, lagu Jawa, Cak Bapak, ya. Sumsel, Sumsel Bedendang, ya. Pilihkan dari Armadi Raga, ya. Manis Duku Palembang, ya. Buat segalanya yang lagi dengar ya, tanpa terkecuali, selamat malam, selamat mendengarkan ya. Untuk Cik Dola, selamat bertugas Cik Dola, semoga sehat selalu Cik Dola ya. Coba Cik Dola, makasih waktunya yuk. Assalamualaikum.

0: Halo, selamat sore dan sama Anggita, Pak Del. Lagu ini dia, pempek apa namanya? Pempek lenjer. Tapi yang cewek yang nyanyi lah ya. Oh, lemak lah kalau cewek. Ada lagu nyanyi lah ya. Iya, yang cewek. Tapi spesialnya tak tegal-galap ya. Tau ada lainnya sama bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat. Ya sudah. Hah? Sama bekasa. Lalapnya lalap timun. Macam-macam lalap. Lagunya Tanjung Merindu deh. Nah, dengan Jambi. Tanjung Merindu. Nah, itu kan. Itu baca dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Halo. Assalamualaikum.
1: Halo.
2: Dengan Ci Ani, Wak. Ci Ani. Iya, Wak. Lagi itu Ibu taruh pulak masuk di tempat. Wak, apa kabar? Baik, ya. Jadi punya nak dengar lagu. Lagu adalah tu lah. Yang besar je. Yang besar je. Kenapa wak ni grogi? Habis makan pempek. Habis makan pempek. Minumlah dulu wak. Minumlah dulu. Dulu eh. Lagi ada masakan. Terima kasih ya. Assalamualaikum.

Saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

Lemak nian rasonyo kue talam, rasonyo manis buat lidah begoyang. Saat ini kita di Sriwijaya Malam, bersama Perempat RRI Palembang.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: di Jagad Besuma bersama Libau Semende Panjang, Rabu 2 September 2026. Mudah-mudahan adik sana kudang kancil di mana saja berada dalam keadaan sehat walafiat. Begitu juga kami di studio, Mang Sapra, Mang Dolah juga dalam keadaan sehat walafiat pula. Sehat Mang eh? Eh? Belum. Belum ada. Belum ada undangan. Ini masih musim kemarau. Pecahnya lada yang itu masuk bang. Kita langsung terima saja. Ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum, Mang Sapran, Mang Dolah.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mila.
1: Jema semende. Apa kabar? Sehat kan, Mang?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mana semende? Hujan berapa hari ini?
1: Ay, kemarau bedengkong, Mang.
0: Masih kemarau.
1: Kemarin ada kebakaran di Semende. Di ini
0: di dusun.
1: Tanah Abang, rumah.
0: Oh, Tanah Abang, kau.
1: Kebakaran kemarin. Siko rumahnya besar, rumah tuh. Rumah kan jaraknya agak jauh-jauh di sini.
0: Rumah kayu .
1: Rumah beton lah, Mang, bukan kayu dia tuh.
2: Bawahnya jualan.
1: Ke toko dia tuh caknya tuh. Cak Jonya tuh jual minyak pecaknya tuh. Minyak gas.
2: Jadi berapa hari lalu kejadian?
1: Kemarin.
0: Kemarin.
1: Hari Selasa.
0: Mana?
1: Nah minta lagu Bau Kabakol.
0: Bau Kabakol.
1: Ada itu, Mang.
2: Kabakol .
1: Bata
2: Kabakol.
0: Bukan.
1: Bata Kabakol apa Bau Kabakol itu? Pokoknya Bakol.
0: Bata kah?
2: Wakil pencari tidak ada.
0: Bata kah?
1: Batak lah, Mang.
0: Sandi Medan deh nih.
1: Sandi Medan.
0: Batak kah?
1: Kalau jemu Medan ke pucuk ke bawah. Batak ke pucuk, batak ke bawah katanya.
0: Ngapa jemu Medan batak ke bakul?
1: Pucuk ke bawah
0: ke pucuk jemu
1: Medan
0: tadi. Kirim-kirim laju kelah.
1: Kirim-kirim kan dek pertama dek jemu Semende kudai, Mang. Jemu Semende ni Arnilau sama Tarsidi masuk lah katanya ke Nganeng dia.
0: Ke Nganengannya masuk pula.
1: Katanya kalau di dekat Riteng katanya. Masuk lah Tarsidi sama Arnilau.
0: Sama
1: Al-Hadi.
0: Al-Hadi.
1: Irlandes. Sama Amin. Sudah tu yang di simpang tu siapa namanya? Tak berani. Tauro sama Rizal ni ngapa lah tenggelam kalau dia ni. Dia masuk-masuk lagi. Udah meton dek jemu Gandos, Eli. Masuk lah le. Aku lah masuk. Udah meton dek Mang itu, siapa biang kerok kita tu.
0: Mang Sarkawi.
1: Udah meton dek Mas Dian, Mang Dewi. Dek, siapa kan dek, siapa lagi tetene kedikir minta.
0: Mang Angkasa.
1: Siapa?
0: Mang Angkasa.
1: Nek Mang Angkasa.
0: Ibu Diana.
1: Bohong dia di lagi masuk acara kita. Ini Ibu Diana, Ibu ini nganing kalau itu rupanya Mang kalau aku telepon nih. Hanya dia tidak masuk lagi, sombong juga kamu.
0: Dia tahu masuk, dia tahu. Kalau.
1: Dia tahu dia masuk kecil ujinya radio atau.
0: Tinggal Mang Rahman kalau apa itu. Sekali-sekali
1: Mang Rahman,
0: masuk.
1: Masuklah kalau siapa yang pendengar lama-lama ni masuklah galas. Mang Darmawan.
0: Mang Darmawan.
1: Kalau Mang Sainuri lah di ini dia, sangkat dia dah masuk. Dia lah di Lintong.
0: Lah di Lintong.
1: Lah berkebun katanya.
0: Dia
1: lagi di Tanjung Barangan katanya. Udem itu emang miri, oh emang miri lah ini, Mang Sapran.
0: Nah?
1: Buar ngasang sile lah ini, dia lah pikun.
0: Siapa? Mang Meri.
1: Oh, pendengar radio lah, itu penggemar kita, Mang Meri.
0: Dia melama.
1: Oh, kata mak itu kami telepon, kata Mang Meri masuklah. Oh, ayah aku ditahu lagi, kata nak masuk ke radio, katanya aku ni jinnya mana lah buta, mana lah tungli. Ay, sedih lah kami dengar. Ya ke Mang Meri. Kalau Nining Digo aja ku masih sehat juga dia.
0: Oh.
2: Di mana tinggal?
1: Di
0: Mang Meri di Jarai.
1: Mang Meri tadi.
0: Pagar, kalau di dia Jarai, kalau di kebunnya di Jarai, kadang-kadang di Pagar Alam di pasar.
1: Oh, lucu sama Mang Meri tu eh, kami di galak mantau kan bunga ini buah hengas sang sile gitu. Pokoknya sedadunya lah di singgoli galak.
0: Oh, ibong.
1: Ibungku segala mana pendengar radio perempat ni. Dimanapun berada, di Senggoli Gale.
0: Senggol Gale.
1: Oh. Salam kata Nining Digo, Mang Sapran sama Mang Dola.
0: Oh, sama-sama. Oh,
1: semoga katanya Mang Sapran sama Mang Dola diberi kesehatan.
0: Amin, amin.
1: Dilancarkan urusannya, dilimpahkan rezekinya.
0: Oh.
1: Kalau balik katanya Mang Sapran sama Mang Dola tuh hati-hati.
0: Oh.
1: Selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di mana Mang Sapran nama Mang Dula berada pokoknya.
0: Amin, amin, amin.
1: Itu saja Mang, kalau cuma nak masuk pula.
0: Penggemar
1: radio kita ni lah meninggal si kok Mang. Mang ini
0: Ibung, Ibung Ida.
1: Ida suka cinta.
0: Ibung Ida. Suka cinta.
1: Itu saja Mang eh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah 6 hari apa tujuh itu. Iya. Terima kasih Ibu Mila di Muara Danau Semende. Kita tunggu lagi di 0711351656. Iya. Halo. Halo.
3: Halo? Bang Husin, Mang Sapran, Mang Dola.
0: Bu Husin, payo.
3: Talang betutu hadir.
0: Talang betutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibung Pipit.
3: Iya.
0: Jauh ke dikit.
3: Jauh ke salam ya.
0: Jauh ke dikit radionya.
3: Udah.
0: Udah ya, meh.
3: Iya, iya. Cik Pipit yang tidak itu Ibu Pipit yang tidak mengucapkan salam.
0: Langsung ini.
3: Halo. Sangat.
0: Sangat.
3: Sangat.
0: Sangat.
3: Aku berdengung ini ya. Tadi nah, sudah jauhnya ini.
0: Iya kecil kaitannya apa namanya?
3: Sudah. Kalau dikecil sudah kedengaran.
0: Tidak kedengaran. Langsung baik dari ini.
3: Pasti dalam itu.
0: Panas sudah
3: ini.
0: Elo.
3: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat, Ibong.
3: Alhamdulillah.
0: Kang Mamannya, Mak mana?
4: Baik.
0: Baik. Alhamdulillah kalau. Hei, Mak mana, Mang?
4: Ibung itu yang galak antu di sayur itu ya.
0: Itu kebong.
4: Dari Mang enggak tahu, Mang.
0: Kebong. Kebong masam.
2: Kalau ada duit ya.
0: Nah.
4: Kalau ada duit. Enak enggak tahu kan, Mak? Nanya enggak apa-apa.
2: Halo, Bang. Kalau duit ya. Sering-sering kebong.
4: Itu rempung ya.
2: Sering-sering rempung
4: celengan.
0: Nabung. Nabung. Tahu
3: lagunya Kakang Pelu.
0: Kakang Pelu. Wow. Kakang Pelu. Aw, dilap.
2: Jangan diam
3: kebaik. Lape koyak.
0: Ibung pipit lah ngelapnya. Mau kakang Kang Maman itu perlu.
2: Saat
3: ini ngelap
2: kami
3: ketahu. Ada be, mang ini mang
2: Dolani.
3: Kreatif nian.
2: Kalau kan ngomong kakang perlu. Ibung tulang
0: ngelup ini ngelap. Ngelupnya. Ketawa.
2: Ngelapnya kan bahaya
0: kalau. Oi, Kang Maman.
2: Fotonya 9
0: bocornya. Iya.
2: Lepas gitu.
3: Kan ngapain ngomong Bang Dolan tadi.
2: Kagak lepas gitu.
3: Ai, bukan buatan kayu Agung ini.
2: Kalau
3: kita
2: pasang
3: gigi
2: baru
3: kan. Alhamdulillah belum
0: pasang. belum pelesu. Belum
3: lagi.
2: Kalau terawangan aku tuh mau tahu aja itu giginya baru biasanya.
3: Gigi emas. Enggak
2: boleh gigi emas.
0: Ini perak. Kalau ketawa itu apa namanya, kalau ada sinar beja ini kilat jauh jauh.
3: Ngerima nggak kayak diculik uang sama gigi mas?
0: Nah itulah takut dibegal dia mau.
3: Aau nak berkirim untuk gala-gala memang.
0: Aau ya.
3: Mudah-mudahan sehat.
0: Sehat.
3: Mang Sapran dengan Mang Dolam mudah-mudahan sehat.
0: Amin.
3: Hati-hati. Hati-hati aku ya. Jangan nakal berdua ya.
0: Itu. Iya iya iya.
3: Nah, buyur dulu.
0: Payo.
3: Terima kasih.
0: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ibung Pipit dengan Kang Maman di Talang Betutu. Siko lagi kita terima sebelum kita putarkan lagu. Ya. Halo. Ya, halo. Halo. Kecilkan dikit radionya. Suara radionya, Mang. Mamang apa Ibung? Halo. Halo. Oh, kelamaan. Kita terima lagi. Halo.
5: Ya, halo. Selamat malam.
0: Selamat Cedala. Malam.
5: Cik Sapran.
0: Iya, Bang Napi, bukan?
2: Mang Napi.
5: Iya, Mang Napi.
0: Malam ini kita Mang Napi, bukan Bang Napi ya.
5: Iya, Mang ya.
0: Sehat, Mang?
5: Alhamdulillah. Sehat,
0: di Jaga Raja.
5: Jaga raja hadir ya.
0: Oh iya.
5: Jaga rajanya.
0: Sehat Mang?
5: Iya sehat alhamdulillah.
2: Bang Nabi tahu udah asal muasal nama jaga raja?
5: Kurang tahu ya sejarahnya.
0: Kurang tahu ya.
5: Karena Bang Nabi ini lahiran.
2: bukan dari pasukan rajo dulu ya.
5: Bukan lah dua tuanian ya, kalau lah tuanian pecah tahu sejarahnya.
0: Jaga Raja ini arah kemana deh nih?
5: Jaga Raja ini kecamatan Rantau Panjang ya.
0: Rantau Panjang.
5: Kalau arah-arahnya kalau di jalan lintas timurnya dari Ulak Kerbau ya.
0: Ulak Kerbau.
5: Masuk di situ Pacak.
2: Ulak Kerbau.
5: Terus kalau di Saka Tiganya ada juga Pacak masuk di situ juga.
2: Saka Tiga.
5: Kalau di dari Palembang ya.
2: Jalan tembus.
5: Apa?
2: Jalan tembus.
5: Jalan tembus ya.
2: Bisa ke Jakabaring
5: ya? Iya, terus tembus ke Jakabaring.
2: Aku pernah lewat sana.
5: Dari gitu, Jakabaring ya? Juga Pacak ya.
0: Heeh.
2: Oke, baru nanti. Tapi gue udah dari mana? Gue tau ya, kita mampir sana.
5: Iya ya, kalau Mang Dola sama Mang Sapran lewat mampir ya.
0: Ayo kalau lewat.
5: Ngopi-ngopi berkelakar.
2: Ada lama Bang, balik sejam setengah ya.
5: Ngecik radionya, apa?
2: Paling sejam setengah waktunya.
5: Kayak itulah. Kalau naik motor, naik mobil ya. Paling-paling satu jam setengah.
0: Iya.
2: Kemarin tuh jalan baru tuh Bang. Banyak laron ya, kalau musim ini.
0: Ya musim kemarau ini ya.
2: Kalau pakai motor itu agak berduing-duing luar.
5: banyak debu ya.
2: Laron.
5: Oh iya. Ya
2: lah kalau kita lagu apa Bang Napi?
5: Kalau lagunya Bang Napi minta dipilih ke Bae ya.
0: Iya. Kita
5: ikutan Bae Bang Napi.
0: Tengkuit Bingko.
5: Nah, boleh. Kirim-kirim ya.
0: Boleh.
5: Kirim tadi ada Cek Pipit ya bareng Mang Maman ya. Terus Nadia suka Bangun Satu.
0: Iya.
5: Mbok Wati ya di Pemulutan ya. Ada juga Iwan sama Yeni di KTP ya. Papa MG Mama Ita ya. Wapet ya. Pokoknya segalanya bayang lagi
0: gale.
5: Tanpa terkecuali ya.
0: Ya.
5: Selamat malam, selamat mendengarkan. Semoga terhibur dan salam sehat dari Mang Napi ya.
0: Iya, sama-sama.
5: Untuk Wak Dola, Mang Dola ya, sama Mang Sapron ya. Selamat bertugas, semoga sehat selalu ya.
0: Iya.
5: Itu bang Mang ya. Makasih waktunya. Yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Napi. Di jaga raja. Nah, di sana kena kancu kita istirahat sambil dengarkan tiga lagu berturut-turut. Tapi ini Batak Kabakol, kemudian Kakang Peluh dan Tengkuit Bingko.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Masih kita di berusik di jagat bersama lipat semenda panjang. Kalau tadi Batak ke Bakul, kemudian Kakang Peluh dan Tengkuit Bengkok. Lanjut kita langsung terima. Ya. Halo.
1: Assalamualaikum Mas Afran.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mas Afran dengan Mas Lora?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Mang, minta lagu Mang.
0: Tu apa lagu?
1: Lagunya itu ya Mang, Nang Kemuda.
0: Nang Kemuda.
1: Tahu Mang.
0: Ayo. Nak kirim-kirim.
1: Aku dah dengerin-ngirim Mang ya, aku gale-gale. Itu Mang, supaya menghangat Mang.
0: Ayo.
1: Tahu. Untuk Mang Sampran Mak Mang Dola, selamat bertugas, semoga sehat selalu acara jadi gimana?
0: Ya.
1: Assalamualaikum Mang Sampran dengan Mang Dola.
0: Lagunya Nang Kemuda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibung Asmi tak ya? Di Waitam. Di belakang Ibung Asmi kita terima lagi. Iya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Dewi di Prabowo ini.
0: Nah. Hah? Bukan.
2: Yalah ini lama udah masuk Bang Dewi ini.
0: Itu bahasanya tuh tidak macam itu kalau Mang Dewi.
2: Tak mana.
0: Dia pakai bahasa E dia. Belajar dulu dengan Mang Dewi.
2: Kemana Mang Dewi? Tidak masuk-masuk.
0: Nah, baru ngapa bertanya Mang Dewi ini.
2: Oh. Apa kabar Mas Afran?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Mana cepat? Lama-lama masuk cepat di radio tadi.
0: Ini lima teka Mamang.
2: Siapa yang tu hon tadi?
0: Hah?
2: Tu hon tadi siapa yang tu hon tadi?
0: Yang tu hon tadi Ibung Asmi.
2: Oh, Ibung Asmi. Lucur langsung ada ini jengkel lagi dia.
0: Oh dia nak cepat-cepat dia tadi. Nak gacam.
2: Dia cuma sak banyu Cik Asmi tadi.
0: Mutung eh?
2: Bukan, dia takut kering.
0: Awalah kalau kering mutung.
2: Kalau kekeringan nak cari hidung punya Cik Asmi tadi. Hati-hati Cik Asmi masak banyu tu. Kekeringan. Urung kopi malam ni kok.
0: Nah. Malam ni kok.
2: Wah, aku mau lihat nanti. Aku ni ada bantu.
0: Tak apa.
2: Aku nak bantu ni sikit dora cuma.
3: Aku dah apa jangan orang lain.
2: Cuma bantu nak ngatui cuma.
3: Tak apa. Aku terima.
2: Dah ngatui orang lain bae ni dah galak sikit dora ni. Saya aku yang tewas ni dia ni. Cepat lah. Aku nak ngatai sungai lain situ.
0: Nah.
2: Lah cepat lah. Tahu lah kalau cepat tempat itu. Kututup dua-duanya.
0: Lewat ketek.
2: Aida kalah ke dalam mah? Dalam mah bukan ngatai. Misui lah ya gitu.
0: Misui.
2: Lagunya apa sahaja?
0: Tak apa lagunya.
2: Lagunya Salah Langkah. Saya dah lama dah nak lagu itu.
0: Woi, Salah Langkah.
2: Ya.
0: Tepericol.
2: Au.
0: Sama Salah Langkah. Au.
2: Masa apa?
0: Woi.
2: Kehem kuda ya.
0: Laju.
2: Au.
0: Au.
2: Au, masuk.
0: Bahasa
2: Sonda, orang Sabra ni? Itu dia. Kita kira yang kurang ya?
0: Laju.
2: Paling-paling cak 110 orang.
0: Tak
2: Kita kira buat ini ya.
0: Wan.
2: Rizwan
0: eh. Oh, yang pertama.
2: Ya, ada Bitung eh. Akbar eh. Terus Henry Widodo eh. Aspin eh. Pendi Kasing eh.
0: Ya.
2: Sahrul eh sama Rara eh. Terus Bang Ujud Sako eh sama Sisi eh.
0: Ya.
2: Semoga akur-akur baik kamu tuh sampai pelaminan. Amin ke lah.
0: Amin.
2: Terus ini siapa?
1: Eli ya, sama Tony ya.
0: Uh-huh.
1: Itu suami Eli itu, Tony itu.
0: Iya.
1: Terus ini Aisyah sama Robby ya. Ini kita kemasan ini pagi tadi. Terus betul pun cewek ada sopu. Terus Cik Asmi ya.
0: Dengan
1: terus Cik Emi ya. Terus terus ini siapa tu? Dah lupa pula. Sisi dia sudah terus ini siapa?
0: Yang di mana?
1: Ani masuk tadi.
0: Pipit tadi.
1: Apa?
0: Yang masuk tadi Pipit.
1: Yang ada Ani tadi masuk. Itu channel lain.
0: Hah?
1: Kan saya tahu lah kau. Dah lama dah masuk jema itu. Ke mana? Tadi
0: sebelum. Sebelumnya. Tahu mang tadi mang?
1: Apa?
0: Tahu tadi?
1: Yang mana?
0: Yang Ani tadi.
1: Itulah ini
0: itu betul
1: lebih bisnis banyak bisnis.
0: Bisnis.
1: Kalau banyak luka.
0: Oh.
1: Kalau banyak luka boleh bagi. Tertawa sini. Terus ini
0: Indah.
1: Di KM20 tidurlah lalu.
0: Belum belum dengar di itu lagu.
1: Dah sudah tidurlah dia.
3: Bapak bukan laki bukan tidur.
1: Terus ini siapa tu? Hai budak Lewiko tu lah. Kamu masuk lewat bye dia.
0: Masuk lewat bye. Jadi itu masuk di depan keluar ke belakang dia.
1: Bukan
0: lewat bye.
1: Budak dua itu kalau lewat bye dia kapan masuk.
0: Iyalah.
1: Tengok ini. Ini sahabat aku. Dari Kalimantan Timur
0: Iya.
1: Ai kadang monitor yang satu kan.
0: Itu ya?
1: Iya. Ini Mbak Lina
0: Mbak Lina
1: di Kalimantan Timur. Sama Mbak Umi di Riau. Pakan Baru alias Batam Kepulauan Batam Selamat malam
0: Ayo.
1: Terus jadi lah itu. Masa pelan aku dapat pantun masa pelan.
0: Nah pantun ayo.
1: Ya be cakep ya. Jalan-jalan ke Kertawati.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli ubi. Cintalah jahat hati.
3: Tapi ada gigi.
1: Tapi dia lah kata gigi. Ada lagi masa pelan.
0: Ayo.
1: Jalan-jalan ke Pulau Bali.
0: Nah.
1: Jangan lupa membeli terasi.
0: Noi.
1: Cita tak tahan lagi.
3: Yang lain.
1: Cetar dia baru jarang cak Ita tadi.
0: Nak masuk dia.
1: Lagi ya. Jalan-jalan. Ke mana ini? Itu masa berat jalan-jalannya kita nih.
0: Ke Belitung.
1: Apa
0: ya dia merantai.
1: Rumah atapnya tinggi. Cakep itu
0: cakep.
1: Terbuat dari besi. Bukannya aku benci kerana cik tu lah wow terasi.
0: Ada lagi habis. Jauh.
1: Jangan lupa membeli lemon. Alangkah banyak betina itu mantan. Lebih baik ingat ke Bang Simon. Itu biasa dah lah.
0: Baik.
1: Masa berat? Bercanda. Kalau dalam itu tak terlalu lucu lah. Tak tahu lah. Ini banyak yang pendengar ni cik Masa berat. Pendengar ni duk. Ujian jatuh ni. Ini siapa bayar ni? Sekali nak kirim spesial ni. Iya, kapan lain kali eh.
0: Lala, yang lain pula ni.
1: Terima kasih ya.
0: Payo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Simon di Kertapati. Iya penting pantun. Iya di belakang si Mang Simon. Kami tunggu.
4: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bersembah lebar, bersembah panjang.
0: Iya.
1: Dis... Aku Cik Nadia, aku masa peran suka bangun satu.
0: Oh, iya.
1: Oh, sudah tahu. Cik tahu, be, kalau masa peran lupa.
0: Oh, suka bangun.
3: Ibu iya. Sakit apa keluhan?
1: Hah?
3: Keluhan apa?
1: Keluhannya... Tidak lah, mual-mual aku dengar si Simon tadi. Oi Simon, bagus pantun kau tadi. Bela dia jadi tabesan nona. Tak lama ngirim aku idak dia Simon ini kau.
3: Dia jauh dia minta sekta.
0: Sekta.
1: Dia lah, tak apa-apa. Dia tu, dia hobi berjalan dia.
0: Kepalanya ke Polda sini.
1: Tidak, aku curiga dengan Simon ini. Kenapa lah dia hobi yang ngelatih Ica Ica ini? Dia ini naksir kali. Tidak, aku perhatikan ya, Cik Dola. Dia ini hobi yang ngelatih Ica Ica.
0: Iya.
1: Iya.
0: Sehat, Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, iya.
1: Iya. Cik Dola, sehat?
3: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
3: Tadi minta lagu apa memang?
0: Belum.
3: Simon.
0: Oh, salah langkah. Sesuai dengan oh, itu lah.
1: Model mah itu.
0: Ini sesuai.
1: Salah langkah, salah kaprah ini.
0: Nah,
1: ini
0: salah
1: modelnya.
0: Tafsir.
1: Iya, itu contoh produknya itu. Tadi ada video kena cengkasuk lagi kan?
0: Iya. Pokoknya masuk lagi juga.
1: Masuk lagi goco dia.
3: Gantian.
1: Iya. Gak usah nak. Baik. Mana? Gak usah nak nyaman. Belum bandit nih Simon kok. Baik.
0: Baik. Iya.
1: Iya. Menang kalau masuk jadi baik. Alhamdulillah. Sehat aku.
0: Sehat ya.
1: Iya. Yang kejenguk tak baik-baikin Cik Dola ni lah saya.
0: Kalau dia sehat dia ditanya ke topik keluhan.
1: Ah benar. Nah ini studio aku sama Mang Safran ini.
0: Iya bulan muda ni.
1: Eh bulan muda ni. Emang aku nak berobat apa ini.
3: Bulan muda ni kan yang gembira
0: cerita. Iya. Walaupun cuma seminggu.
3: Pegang dulu mak.
0: Hah?
3: Pegang.
1: Ya, pegang dulu buat tidur.
0: Seminggu.
1: Iya.
0: Semuanya orang. Berjalan TV.
1: Pandang-pandangi kipas-kipas ke dulu kan.
0: Lewat seminggu berjalan TV di itu. Nak ke mana kau? Tak tahu karena pergi gizinya. Eh, sudahlah.
3: Kita kan mau pacak ni nggak peluang.
1: Oh iya betul.
3: Jadi ketika ketika pendanaannya lagi nipis, jangan dipaksa.
0: Dia rem dikit.
1: Rem dikit.
0: Nyampai di sini. Ketiga puluh.
3: Nah, ada masa-masa semua. Kan dialek yang baik.
1: Oh, aku tuh galak, cuma malu-malu aku tuh.
0: Nah, itulah.
1: Malu dengar orang yang lihai, kaget. Tahu.
0: Itulah makanya dek tahu dek pacak-pacak tuh oleh malu tuh. Malu, malu ngeleboskannya tuh. Payah dia menak ininya, nak ngiluinya kan. Kelebus-kelebus ke baik?
1: Kelebus-kelebus ke baik.
0: Oh.
1: Walaupun di depan pacak ni kan.
0: Diucapkah?
1: Kukiru tak ngerti ni. Tak ngerti
3: juga. Mana nak ada kan ubi
0: rebus. Ubi
1: rebus. Itu rebus. Nah, ini salah langkah Cak Simon ni kan.
0: Ada.
3: Apa
0: ikhlas bulan. Jangan be bulan tua. Dengar tu.
1: Iya. Napa
0: masa
1: pernah? Nak bunuh.
0: Emosinya tinggi. Kalau bulan muda ni emosinya rendah.
1: Oh, karena buat ceria tadi.
0: Oh, dibawa ceria.
3: Motor.
0: Motor.
1: aku lagunya ini be Mangsa Peran.
0: Tak apa.
1: Ini Besa Untapan.
0: Ndok. Besa Untapan. Bukan Seluang Nego Tapa.
1: Tak usahlah itu kaget Ita itu apa ibu Ita kena minta itu. Untapan
0: itu gaya. Ah, ini itu tadi. Ini Besa Untapan ini Karel Simon ya. Ya. Dengan Hera ya. Dewan.
1: Masing lah dia kalau lagi lesu berdua Dewan jadi tidak apa yang. Manusia senang dia lah kan.
0: Oh.
1: Sudah aku ni. Aku nak kirim untuk ini be. Sudah adanya saja lah.
0: Sudah adanya.
1: Sudah adanya. Kalau ada yang lah tidur ini kan.
0: Iya. Yang dikirimi lah tidur.
1: Mungkin ada yang lagi lagi sebelah itu kan biasanya. Masuk lah cerita pantun Simon tadi.
0: Balas pantunnya.
1: Iya, hadiah kau ke Simon, baiklah ditambah situ jangan lupa. Angus itu. Iya.
0: Ada ya, ada yang lingkaran dua tuh ya. Lingkaran dua tuh hadiahnya.
1: Iya.
0: Pakai kunci.
1: Iya. Agak Simon aja nak masuk lagi deh.
0: Terpancing dia. Ya.
1: Untuk Mang Sapran sama Mang Dola, sama petugas Leo. Semoga sehat selalu. Baliknya hati-hati. Semoga selamat dan sehat sampai di rumah.
0: Amin.
1: Makasih
0: ya. Ya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sana gunang ganja kita putarkah atau kita ligatkah tiga lagu. Nangke Muda, Salah Langkah dan Besa Untapan.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
2: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
1: Iya sih, tapi sayang banget ya. Kertasnya jadi kebuang sia-sia.
2: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Ri, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
1: Oh iya ya, bener juga.
2: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan, kan?
1: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
2: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rip.
3: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dedulur jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Kita lanjutkan lagi. Berusik di jagat semal libar, semenda panjang. Kalau tadi nangka muda, salah langkah dan besar untapan. Langsung saja kita terima, Mang. Ya. Ya. Halo.
1: baru ya.
0: Ah.
1: terima kasih, alhamdulillah pacar masuk ya.
0: Pacar masuk.
1: Adalah makin padat, oi, empat perlu kita ini. Alhamdulillah, wa syukurillah ya. Tambah ramai pak ya.
0: Iya.
1: Terserah kamu. cuma jangan lo neneng digo ya. Neneng digo dengan ibu mila itu lain nama itu.
2: Ya bukan namanya bulunya untuk biang
1: kerok. Itu kan ini kalau neneng digo dengan ibu mila itu ya, itu namanya Upin dan Ipin. Mangkowi yang merubah namanya. Udah gitu gara ini kopinya itu lah tersantuk pucuk pagu. Permintaan ibu mila tadi ya. Apa pintu surga? Apa tadi ya?
0: Kunci. Kalau surga kunci.
1: Lagi dulu, nanti galai dulu. Ibu mila tadi.
0: Ibu mila tadi ini,
1: Ibu mila tadi pesan dengan Mangkowi.
0: Atau apa pesanannya tadi?
1: Ustaz pesannya pintu surga. Mana tadi? Pintu surga.
0: Masuk surga sebimbingan.
1: Benar. Bismillah dalam ngomong dengan mengkawin.
0: Itu tadi ya. Masuk surga sebimbingan.
1: Itu kan? Kopi. Dia masih nyiru kopi. Cuma dia ada nak ini nyarikan dengan mengkawin. Pokoknya sedadanya baik ya.
0: Sedadanya baik.
1: Pokoknya kecil besar tua muda ya. Langsung betina ya. Dapat gala.
0: Dapat gala.
1: Kalau cepat ikan lah gabus. Nak gambar aku suka ramai. Semakin cepat semakin bagus. Penelpon perempat kita ni semakin
0: ramai. Alhamdulillah.
1: Untuk kamu berdua tu. Minta lancarkan untuk urusannya. Minta murahkan rezekinya. Perempat kita semakin jaya terus di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Sarkowi di Petanang. Masuk surga sebimbingan. Iya. Di belakang. Iya. Kita terima lagi. Halo.
3: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Halo.
0: Halo.
3: Mas Nopal.
0: Ani, siapa?
3: Apa kabar Mas Nopal?
0: Alhamdulillah sehat.
3: Berapa tahun wa eh?
2: Belum.
3: Insya Allah belum depan. Nah, apa mang?
0: Yang.
2: Nak teleponan bayar.
0: Tahu.
3: Bulan depan bawa ya. Mang. Nah, buat dolar. Request pak.
0: Lagunya di apa? Di Rut.
3: Di
0: Rut.
3: Sama baik.
0: Yang
3: apa lemak mang lagu itu?
0: Yang
3: lain deh.
0: Karel Simon ya.
3: Dating.
0: Siapa nyanyinya bang?
3: Ujungnya Cik Ita dengan Mang Simon nih.
0: Hah?
3: Nah, ada jenis baru. Gak apa-apa. Yang penting mereka tuh bahagia. Cik Ita belum masuk nang?
0: Belum. Ini bakal masuk ini kalau. Oh,
3: buat makan dengan Mbak Dola. Sukses terus. Rezekinya lancar.
0: Amin.
3: Jalinya hati-hati. Jangan lupa mang bulan depan ya.
0: Bulan depan.
3: Iya. Adik konfirmasi dengan Mbak Dola deh. Atau Cik Ita. Itu memang apa mau?
2: Iya.
3: Itu memang ya.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani. Masuk di Poncu di Perumnas ya, di road kita siapkah? Di belakang Ani siapa? Halo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gunung Megang ya.
4: Noh. Langsung tahu ngomong sih guys.
0: Oh, ada tahu.
4: Baik, Mang. Alhamdulillah. Mamang berdua itu mana?
0: Alhamdulillah sehat.
4: Ini agak malam hari ini.
0: Oh.
4: Kopi telah dulu. Inilah nak malam hari ini. Kopi telah kudai. Ini bak susu, Mang. Oh, di mak susu. Tak basi susu tu.
0: Nyari
4: kopi. Oh, itu.
0: Mama dah sehat.
4: Dia ditinggal oleh Cik Rasid apa kopi tu. Minta tinggal ke Cik Rasid kopi tu. Minta antari.
2: Siapa yang tinggal ni?
4: Kalau minta tinggal dengan Cik Rasid tu kopi. Suruh Cik Rasid.
2: Sampai rumah sana.
4: Kalau minta antari dia di rumah sana.
2: Jauh macam Jambi.
4: Pampir tu lo, lanong itu.
0: Malam kulkile.
4: Kenapa? Dia biasa kulkile.
2: Aku kata dia ada sendiri sekarang datang.
4: Awe.
2: Sama beli kopi sendiri sekarang.
4: Adi dem, mamang tu makan kopi. Kopi masih biji saja. Mamang tu aduk dengan susu tu.
2: Nah, daun kopi, kopi.
0: Aduh.
2: Jajal.
4: Aduh.
2: Daunnya kita minum.
0: Kita minum, eh? Jadi teh kopi.
4: Alak dimbaknya, mang.
0: Aduh.
4: Adi dua ini sampai mak itu dengan kabar.
0: Apa lagunya, Mang?
4: Lagunya Linjang Suhang saja, Mang.
0: Linjang Suhang.
4: Oh. Ada di tu.
2: Yang versi siapa?
4: Ai, versinya. Yang mana dia? Dia dengar apa?
0: Linjang Suhang ini ya.
4: Nak lanang entah betina dia dengar apa? Versinya saja.
0: Yang Sandi Kikim tu eh?
4: Oh.
0: Siapa itu?
4: Cewek. Tahu mau laki lah.
0: Cewek ini nyanyinya.
4: Pastinya lah, memang tu lah ngatur
0: itu. Apa duet? Duet dia, ya?
4: Oh, jadi.
0: Hasilnya. Ya.
4: Yang penting.
2: Dalia.
4: Linjang Sohang.
0: Ya.
2: Dalia, Bang.
0: Jadi.
4: Ada ya?
0: Ya. Nanti
4: oh, kirim jadi kirim kudai. Kirim dikit menjadi.
2: Ada Indrawati.
4: Untuk Ibu
0: Indrawati ya dia.
4: Eli ya.
0: Uh-huh.
4: Ada Mang Robi. Ada Mang Akbar.
0: Iya.
4: Ada Ibu Sisi. Ada Ibu Nadia. Ada Mang Hendra Widodo. Ada Ibu itu tadi ni semendo ya.
0: Ibu Mila.
4: Ibu Mila. Barang mamangnya itu. Jalak ngikut.
0: Nining Digo.
4: Ibu yang minta lagu mamang sambil ngaduk-ngaduk kopi di belakang jalak. Baca jema Digo itu bukan cerian jema.
0: Akor.
4: Terus buat Mang Iwan KTP ya. Ada pula buat aku mangnya. buat Bang Helmi, ada biji Emi, ada pula buatnya Bang Kedundung Hutan. Ya.
0: Iya.
4: Untuk gegalinya saja,
0: Bang. Untuk gegal-gegal.
4: Kirim spesial pula. Ibu Ngani tadi masuk, eh. Untuk Ibu Ngani pula. Salam pujum itu dia masuk. Ada teman tahun kalau Bang, eh.
0: Kalau nih an.
4: Pokoknya buat kegalinya saja lah Mang ya.
0: Ayo.
4: Ucapannya sehat selalu saja. Spesialnya untuk Anggita ya. Banyak salam sayang selalu, sehat selalu. Doa yang terbaik pokoknya bareng keluarganya Mang ya. Untuk Mamang Budul sehat selalu pula, panjang umur.
0: Amin.
4: Dimudahkan segala urusan. Rezekinya lancar, Mang, ya. Untuk pacar berbagai dengan jemu-jemu lain.
0: Amin, amin, amin.
4: Itu saja, Mang.
0: Ayo.
4: Lagunya ditunggu, Mang.
0: Ayo.
4: Dadah, Mamang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati.
4: Dadah.
0: Terima kasih, Mang Andra di Gunung Megang. Ya. Nah, desa nak guna kanji kita istirahat lagi sambil dengarkan lagu Masuk Serga Sebimbingan, Dirut dan Linjang Suhang.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

Ada sana gunakan je, kita lanjutkan lagi sesi terakhir. Ha. Kalau baca cuma dua ya, ya masih kesempatan. Kalau masih ada yang nak nelpon, kami terima. Kalau tidak.

0: Ya. Habis. Nah, di sana guna ganja. Kalau masih ada, masih kami tunggu di 07 11 351 656. Oh, kalau kita tambahkan lagu Belalang Panduk, kemudian Hama Hindu, Pangkalan Numbak, kalau masih ada ya. Ada ya. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sisi ya.
1: Iya.
0: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Iya. Tahu lagunya?
1: Lagunya itu Tanggalah Cuma Absen Baik.
0: Oh.
1: Hanya adalah masa kerja bertugas ya.
0: Iya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Ibu Sisi kalau masih ada, langsung tutup aja. Nah, desa Naguna Kancil, di mana saja berada, kita akhiri Ibu Sisi Jagat Pesemaliba semenda panjang malam ini. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan. Terima kasih atas yang nelpon tadi, walaupun yang apa namanya ngirim di WhatsApp ya. Kita jumpa lagi minggu depan. Kami tugas malam ini Mang Sapran, Mang Dola mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

memanglah masam si buah pelam. Buah pelam di dalam periki. Sampai di sini dulu Sriwijaya Malam. Jumpa lagi esok hari.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPPR di Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

negara masuk perigi. Masuk perigi, sayapnya mengambang. Bertemu kita di Sriwijaya Pagi, Rumpat RRI Pangba, Suara Budaya Sumatera Selatan.

بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يتف

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون.

0: Yuk ke masjid.
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in, wa ala umur dunya wad-din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima awlik wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqu qadrihi wa miqdarihi al-adim. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat Islam, nikmat iman, serta nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini Kamis 18 Juni 2026, kita masih diberikan kesempatan untuk beraktivitas, untuk beribadah, diberikan umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa itta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwasanya jika seorang hamba selalu bersyukur terhadap nikmatku, katanya Allah, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Baik nikmat itu disyukuri oleh orang yang kaya maupun orang yang dalam keadaan kekurangan. Begitupun sebaliknya, Allah akan murka terhadap orang-orang yang kufur terhadap nikmat yang belum Allah berikan kepadanya. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umat Nabi Muhammad kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah dengan wasilah salah satunya, yakni memperbanyak solawat, memperbanyak membaca solawat kepada Nabi. Dalam hadis disebutkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyron. Bahwasanya orang yang selalu atau sekali melafazkan solawat, maka Allah akan membalas dengan 10 kebaikan. Ini menandakan bahwasanya solawat begitu dahsyat. Solawat juga termasuk ibadah yang tidak akan tertolak amal ibadahnya. Oleh karenanya, kita sebagai umat Nabi Muhammad, mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk terus bersolawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar setia dimanapun Anda berada, dalam program Hikmah Pagi yang diadakan oleh RRI
Palembang. Alhamdulillah tema kita pada hari ini yakni keutamaan hari Asyura. Kebetulan pada kemarin, hari kemarin kita memasuki tahun baru Islam. Artinya kita sekarang berada di awal bulan Hijriyah, yakni berada di bulan Muharram. Di dalam bulan Muharram terdapat hari Asyura, hari yang begitu Allah muliakan, hari di mana hari Asyura ini berada tepat di tanggal 10 Muharram. Secara etimologi, Asyura berasal dari kata Arab, yakni Asyarah, yang berarti 10. Maka Asyura merujuk pada hari ke-10 dari bulan Muharram, bulan yang termasuk dari 4 bulan yang Allah muliakan. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, dalam agama kita Asyura memiliki makna spiritual yang sangat tinggi, menjadi pengingat akan pertolongan Allah terhadap hamba-hambanya yang taat dan sabar dalam menghadapi ujian. Salah satunya bagaimana Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dari kobaran api. Selain itu, ada beberapa nabi yang juga diselamatkan pada hari Asyura. Salah satunya juga ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kejaran Raja Fir'aun yang begitu kejam. Dari beberapa kisah, kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya hari Asyura termasuk hari yang begitu spesial dalam agama kita. Rasulullah SAW juga menjelaskan keutamaan pada hari Asyura. Salah satunya kita dianjurkan berpuasa pada hari tersebut. Walaupun ada persamaan yang dilakukan oleh orang Yahudi, karena kebetulan orang Yahudi juga mengamalkan berpuasa di hari Asyura. Untuk membedakan kita dengan mereka, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umat Islam untuk berpuasa sebelum hari Asyura atau setelahnya, untuk membedakan kita dengan orang Yahudi. Puasa pada hari Asyura juga menjadi bentuk rasa syukur umat Islam atas keselamatan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Firaun. Yang sudah kami sampaikan tadi, hal ini menjadikan Asyura bukan hanya sebagai ritual ibadah, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah perjuangan para nabi dalam menegakkan kebenaran. Inilah salah satu mengapa hari Asyura begitu spesial. Oleh sebab itu, selain kita memperbanyak ibadah ketika kita memasuki bulan Muharram, tepatnya nanti ketika hari Asyura, hari Asyura juga menjadi momentum kita untuk
merefleksi, introspeksi diri terhadap ibadah atau kegiatan kita dalam sehari-hari. Kita merenungi apakah dalam kehidupan kita sehari-hari lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau malah menjauhkan kita dari petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi catatan khusus bagi kita pribadi, karena yang mengetahui kita sebenarnya adalah diri kita, bukan orang lain. Oleh karenanya, selain memperbanyak ibadah, kita juga dianjurkan untuk merenung terhadap aktivitas kita dalam kehidupan kita masing-masing, terutama dalam satu tahun sebelumnya. Ini menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk terus berusaha menjadi lebih baik, karena tidak semua orang mendapat kesempatan ini. Kita tidak memiliki jaminan tahun yang akan datang kita akan sampai di bulan Muharram, khususnya ketika kita memasuki hari Asyura. Mudah-mudahan kita sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW bisa meneladani kebiasaan-kebiasaan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM, hikmah dan pelajaran dari hari Asyura mengandung banyak hikmah yang dapat diambil oleh umat Islam. Seperti yang kami sampaikan, hari Asyura mengajarkan pentingnya ke depan kita bersabar untuk terus meneguhkan iman kita dalam menghadapi ujian. Seperti halnya para nabi yang mereka itu selalu mendapatkan rintangan dan ujian ketika mereka berdakwah. Artinya, dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita dalam keadaan memperjuangkan kebenaran, maka dipastikan kita akan mendapatkan rintangan. Apa hikmah dari rintangan yang Allah berikan kepada kita? Salah satu hikmahnya untuk menguji tentang kesungguhan kita dalam melakukan kebaikan atau kebenaran itu tersendiri. Maka berbahagialah bagi para pendengar setia yang selalu istiqomah dalam meneguhkan imannya dan menegakkan kebenaran. Mudah-mudahan kita kedepannya menjadi orang-orang yang lebih baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga kita selalu istiqomah dalam menjaga iman kita, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan kita diberikan nikmat yang banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri.
wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Daya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Kita PLOI, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita PLOI acara selanjutnya.

Pagi-pagi makan kolek, lebihlah manis makan buah kueni. Dodolor jangan pernah malek, karena Perumpat selalu menemani. Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

sekilas mirip tapi tak sama, kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Para Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

ketua Kito Peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Kito Peloi, acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.